sebagai bagian terakhir dari kajian ini, yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimatuz Zahra putrinya. Bacain ini kalau dibaca tiap pagi 19 kali. Jangan tanya kenapa 19 kali sih Ustazah. Nah, ada diajarinnya segitu. Diajarinnya segitu. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Putrinya Fatimah. Dan beliau Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada segenap umat. Siapa yang melakukan ini, bacaan ini tiap pagi 19 kali, dihindarkan sepanjang hari tersebut dari perbuatan dosa yang ingin dia hindari selama ini. Dikasih kekuatan kamu untuk menghindarinya. Apa bacaannya? Ya hayya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. 19 kali baca itu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Panjangnya Ustazah. Gimana cara saya ngajarinnya? Tulis. Tulis, saya share di mana? Di IG. Semuanya jamaah Instagram ya? Atau jamaah Facebook ya? Dua-duanya. Oke, baik. Ya, saya tulis di IG juga, saya tulis di Instagram juga ya. Ya hayya qayyum birahmatika astaghith min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata. Ini yang kesian ibu-ibu yang udah tua-tua nih, Instagram belinya di mana, katanya gitu. Tanya sama anak ya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, saya akan tuliskan di situ, atau bagi teman-teman yang punya alat rekam, silakan rekam suara saya. Jadi teman-teman bisa sambil dengerin, bisa sambil bacanya nanti ya. Udah siap? Belum. Saya rasa ada di Hulasoh ya, zikir pagi ya, zikir pagi siang. Nah itu, cuman di situnya aja tuh yang zikir pagi sore, maksud saya di Al-Wirdul Latif ya, ada ya. Coba nanti bisa dirujuk juga bagi yang punya catatannya. Nah, saya akan bacakan sekarang. Ayo tekan tuh bagi yang sedang rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adhabika astajir aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Nah tuh ya, artinya apa tuh? Ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kuat, aslih li sya'ni kullah, tolong benerin diri saya semuanya, seutuhnya, benerin semuanya ya Allah. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku berharap. Ya hayya qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku berharap. Wa min azabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, benerin diri saya secara keseluruhan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila ahadin min khalqika tarfatan, wa la takilni ila nafsi, jangan biarkan kontrol diriku kepada hawa nafsuku. Wala ila ahadin min khalqik, jangan biarkan diriku dikuasai oleh satupun dari makhlukmu. Tarfatain, meskipun sekejap mata. Artinya bagus banget. Kita minta sama Allah agar diri kita dibenerin sama Allah, dan diri kita nih, kebaikan diri kita, biarkan Allah aja yang menguasainya. Jangan dibiarkan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dibiarkan dikuasai oleh sesiapapun dari hambanya, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik tuh, tonton saya sekalian, baca berapa kali? Kapan bacanya? Pagi hari. Sebelum kita mengerjakan apapun dari dosa-dosa yang kita khawatirkan, baca dulu itu, insyaallah Allah kasih kemudahan hari-hari kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya rabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.

luar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar, bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli pralabis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

0: berdiri dan kami berdoa bersama. Di setiap tetes yang jatuh dari langit,
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap hewan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan hewan-hewan, terkhusus hewan ternak atau hewan lainnya yang dekat dengan kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat kelima sampai kedelapan, yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kalian makan, dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya, dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rob kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyayangi hewan, dan secara khusus Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik hewan tunggangan memperhatikan beberapa hal agar tidak menzalimi hewan tersebut. Islam melarang seorang memaksa hewannya untuk mengangkut beban berat di luar kemampuan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh At-Tabarani. Jika kalian melihat tiga orang naik hewan tunggangan, maka lemparkanlah mereka hingga salah satu dari mereka turun. Asar ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menzalimi hewan tunggangan. Rasulullah SAW juga berpesan kepada para pemilik hewan tunggangan agar memperhatikan makanan hewan tunggangan mereka. Beliau bersabda, jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan untamu dari daerah itu, dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah paceklik, maka percepatlah hingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa Islam menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim terhadap hewan? Karena hewan juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ia merasakan lapar, haus, lelah, sakit, dan perih. Hanya saja hewan tidak diberikan akal seperti halnya manusia. Rasulullah SAW pernah mendapati pengaduan dari beberapa hewan yang memperoleh perlakuan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah bahwa beliau menemui seorang laki-laki yang menarik sapi untuk mengangkut. Sapi itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansor. Di kebun itu terdapat seekor unta yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Beliau pun menyampaikan, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai hewan ini? Sungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja." Dan pendengar, yang terlarang dalam Islam bukan hanya membolehi hewan secara fisik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, karena hewan pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang melaknat unta yang ia tunggangi, hingga akhirnya beliau menghukum wanita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap para ulama pun telah mengajarkan kepada kita akan terlarangnya menghina dan merendahkan hewan. Diriwayatkan bahwa suatu saat Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki pernah menegur putranya Tajuddin As-Subki disebabkan putranya pernah mengatakan, "Yang paling buruk adalah anjing, anaknya anjing," ketika melihat ada seekor anjing lewat di depan rumah. Kemudian Tajuddin menjawab teguran ayahnya, "Bukankah memang benar anjing anaknya anjing?" Kemudian ayahnya menjawab, "Memang benar. Namun jika perkataan itu dimaksudkan untuk merendahkan, maka hal itu terlarang." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menzalimi hewan, maka kita harus mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Berikut di antara adab-adabnya. Yang pertama, memberinya makan dan minum jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa hewan pun sama seperti kita dalam kebutuhan biologisnya, yaitu merasakan lapar, haus, dan merasakan sakit jika disakiti. Dan jika membiarkan hewan peliharaan merasakan kelaparan dan kehausan, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat Ansor yang membiarkan untanya dalam keadaan lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Bentuk kasih sayang ini banyak, yaitu dengan memperhatikan kondisinya dan tidak menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang akan menyakitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Kemudian pendengar, adab terhadap hewan yang ketiga adalah jika kita ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka kita melakukannya dengan baik. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya." Selanjutnya, adab terhadap hewan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan pada hewan muatan yang tidak mampu ia angkut, atau bahkan sampai tega membakarnya dalam keadaan hidup. Mengenai hal ini, terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan sebab ia menahannya dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati rumah semut yang terbakar, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yakni Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian adab yang kelima adalah diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, ada lima hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung rajawali. Kemudian adab yang keenam adalah diperbolehkan mencap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah SAW mencap unta zakat dengan tangannya yang suci. Sedangkan pemberian cap kepada selain unta, kambing dan lembu, maka tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda ketika melihat keledai dicap, Allah melaknat orang yang mencap keledai ini di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh adalah mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengeluarkan zakat hewan tersebut jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus dizakati. Dan pendengar, adab yang kedelapan adalah sibuk dengan urusan hewan tersebut hendaknya tidak membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tidak lalai zikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap hewan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

Islam semut adalah makhluk istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah sekaligus menghormati ciptaan Allah.

kayaknya lebih enak kalau sudah kuliah. Kuliah tuh saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kuliah tuh saya nggak usah dekat sama orang tua. Saya bisa bebas, sebebas-bebasnya. Ternyata pas masuk kuliah lebih susah atau lebih mudah? Nah, apalagi yang sudah limited edition gitu kan ya, nggak lulus-lulus. Skripsi, nyari dosen, gak dapet-dapet gitu ya, susah banget mau ngedraft gitu kan ya. Lalu ditanya kapan kawin, itu ternyata lebih susah lagi ketika masuk kuliah. Dan biasanya kalau sudah mahasiswa itu ada satu penyakit, biasanya kalau Anda belum punya penyakit ini, Anda gak resmi jadi mahasiswa, tipes gitu kan ya. Nah, kenapa tipes? Karena ya pagi mie, siang mie, malam mie gitu kan ya, ngutang lagi, makanya cepet tipes. Nah, ini mulai ketika mahasiswa orang berpikir kayaknya enak kalau sudah nikah. Ada di antara teman-teman yang mikir begitu? Hampir semua orang mikir bahwa nikah itu adalah merupakan sebuah solusi. Walaupun ini bukan materi pranikah, tapi perlu saya garis bawahi, nikah itu hanya pergantian fase, bukan penyelamat hidup. Bisa dipahami itu sekalian ya? Pergantian fase, bukan penyelamat hidup. Kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Enggak bakal terjadi. Kenapa? Karena nikah itu cuma pergantian fase. Yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah apa yang antum perbuat sebelum nikah. Sebenarnya begitu. Maka kalau ada banyak orang, nanti kalau sudah nikah, nanti kan enak ada istri yang masakin. Masakin apa? Masakin mie ya, sama aja itu kan ya. Ada nanti ada istri yang masakin malam-malam, lalu kemudian nanti nyediain teh dan segala macam menenangkan. Itu pikiran orang yang belum nikah. Pikiran orang yang sudah nikah, begitu dia nikah, benar

0: enggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? Betul. 3 hari pertama, paham tuh sekalian. Hari keempat antum bangun, antum melihat seseorang harus antum kasih makan sampai mati, paham tuh sekalian. Itu kemudian ketika orang nikah. Orang kemudian ketika sudah nikah mikir, kayaknya lebih enak kalau punya anak. Selalu begitu manusia. Manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan. Karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan. Enggak ada satupun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian. Kalau manusia saja enggak bisa lewat daripada ujian, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman. Di situ letak yang penting yakin. Kenapa? Anda lihat, di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan. Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan. Kalau Anda mengatakan Anda yakin, Anda sudah tahu, Anda sudah paham, tapi Anda nggak pernah diuji, itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda. Kapal misalnya, kapal itu memang dibuat di dermaga, dan selama dia berada di dermaga dia aman, tapi bukan tujuan itu kapal dibuat. Tujuan kapal dibuat untuk apa? Untuk mengarungi lautan. Ketika dia sudah ketemu ombak, ketika dia sudah ketemu badai, baru teruji ini kapal atau bukan, gitu loh maksudnya. Nah maka yang namanya ujian ini senantiasa ada konstan pada kita, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Antum mau bikin pengajian apapun akan ada yang mencemooh. Antum mau bikin masjid model apapun akan ada yang mencemooh. Bahkan antum gak ngapa-ngapain aja ada yang mencemooh, paham tuh sekalian. Ini kan sudah sesuatu yang konstan dalam hidup kita. Antum pernah dengar gak sih cerita Abu Nawas? Cerita Abu Nawas yang bapak sama anaknya mau menjual kambing, pernah dengar? Nah bapak mau menjual, bapak dan anak mau menjual kambing, kambingnya sudah tua. Karena itu kambingnya sudah tua, mau dijual. Maka dia kemudian, karena bapaknya ini sayang sama anaknya, anaknya suruh naik kambing, keledai. Nah suruh naik keledai. Keledai itu suruh naik, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Lewatlah kemudian satu kelompok orang. Apa yang dikatakan oleh orang-orang? Wah ini dasar anak gak berbakti pada orang tua. Tega-teganya, masa dia di atas bapaknya suruh narik? Ini anak macam apa ini? Anak tidak berbakti pada orang tua. Karena mereka gak bisa lihat angle yang lain, paham menurut kalian? Yang dia cuma angle itu saja. Lalu kemudian ketika didengar itu sama bapaknya, bapaknya bilang, nak kamu turun ke bawah deh, saya yang naik. Lah kenapa? Supaya nanti orang gak ngomongin kita. Lalu kemudian bapaknya yang naik, anaknya di bawah. Kemudian jalan lagi, kemudian pada orang-orang. Apa sekarang kata-kata orang? Dasar bapak ya tidak sayang sama anak. Masa anaknya suruh nuntun dia enak-enakan di atas? Padahal harusnya dia yang nuntun anaknya di atas. Lantas mereka mikir, ya udahlah kalau gitu kita naik berdua aja lah. Lah mereka berdua menaiki keledai yang sudah tua. Lewat lagi di sebelah orang. Lantas orang bilang apa? Dasar tidak berpri kekeledaian, maksud sekalian. Masa keledai sudah tua tuh dinaikin sama dua orang, gak ada otak tuh dua orang, maksud sekalian. Setelah itu mereka bilang, diomongin juga, sudah kita turunlah dua-duanya. Mereka turun dua-duanya, lalu kemudian menenteng keledainya. Lantas kemudian lewat di depan orang lagi, apa yang orang-orang katakan? Bodoh banget tuh dua orang, ada keledai tapi gak mau ditunggangi, gitu kan ya. Gitu kan ya. Lantas kemudian mereka mikir, gimana lagi caranya? Oh cuma satu yang tersisa, kita angkat keledainya, maksud sekalian. Nah, mereka angkat keledainya terus mereka jalan, diomongin orang atau tidak? Anda gak ngapa-ngapain, Anda juga pasti akan susah. Konstan, manusia tuh konstan dalam keadaan susah. Orang mau membela Islam, dia bakal susah. Orang gak mau membela Islam, dia juga bakal susah. Anda mau naik pesawat, resikonya pesawat jatuh. Anda mau naik kapal, resikonya kapalnya tenggelam. Anda mau naik mobil, resikonya tabrakan. Anda gak mau naik apa-apa, resikonya ditabrak, paham tuh sekalian. Jelas artinya gak ada satupun aktivitas manusia yang gak punya konsekuensi. Segala sesuatu itu menghantarkan Anda pada satu cobaan yang bersifat konstan. Sekali lagi, Anda gak mungkin bisa keluar dari sini. Maka satu-satunya cara karena kita gak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memanai cobaan seperti apa. Maka teman-teman sekalian, sampailah kita pada satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini diturunkan ketika ujung-ujung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Teman-teman sudah tahu, kebanyakan sudah hafal surat Al-Ankabut dimulai dengan alif lam mim, dilanjutkan ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi sama, dalam setiap kemudian ayat-ayat Al-Quran senantiasa menegaskan kepada kita bahwa kalau Anda masih hidup di dunia, Anda akan dicoba secara konstan. Dalam surat Al-Kahfi juga ada linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam perhiasan di dalamnya untuk menguji Anda. Apa ujian yang Allah berikan? Supaya Allah bisa tahu di antara kalian mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D, dan seterusnya. Tapi yang namanya ujian pasti ada. Apalagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman. Bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, bahkan ujian itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Ahasiban nas, apakah manusia-manusia itu mengira ahasiban nasu ayutroku, bahwa mereka dibiarkan oleh Allah, bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah, ayyakulu, bahwa mereka mengatakan amanna, bahwa saya beriman kepada Allah, wahum la yuftahunun, tapi mereka tidak diberikan ujian. Susahnya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu terbatas. Bahasa Indonesia itu terbatas. Contoh, musibah artinya apa? Musibah ya musibah. Oke, musibah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Musibah itu dari bahasa Arab, asalnya asobah. Musibah kalau yang Anda tahu artinya adalah apa? Harap bersabar, ini musibah. Ini musibah, sabar ya. Berarti Anda mengartikan musibah sebagai ujian. Contoh lagi misalnya, bala, ada yang tahu bala? Bala, ada orang Sumatera di sini? Ada orang Sumatera yang sering main domino? Ada orang Sumatera sering main domino dulu. Bala 6 gitu kan ya. Lah kalau dapat bala 6 tuh sial banget tuh sekalian. Lah kenapa? Itu ujian yang paling berat ketika main domino adalah mendapatkan bala 6. Susah keluar tuh sekalian. Dan kalau masih tetap didapat itu mati itu pasti sudah. Karena hitungannya banyak gitu kan ya. Hisapnya berat gitu kan ya. Nah, ini adalah bala. Tapi bala diartikan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama ujian. Sama kayak kata-kata di sini yuftanun. Yuftanun asal katanya fatana. Seringkali kita mendengarkan kata-kata fitnah. Antum dapat fitnah, antum difitnah oleh orang, antum kemudian mendapatkan fitnah. Fitnah itu orang-orang Indonesia juga mengartikan sebagai ujian. Maka kalau Anda baca dalam surat Al-Ankabut, diartikan dalam bahasa Indonesia, ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Anda akan mendapatkan artinya, apakah manusia merasa bahwa dirinya diuji, tapi dia, mengatakan dirinya beriman, tapi dirinya tidak diuji. Berarti ibtila ujian, musibah ujian, yuftanun ujian. Itulah bahasa Indonesia, sempit. Jadi gak bisa mengartikan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang banyak banyak kata satu arti atau satu kata banyak arti, itu loh maksudnya. Tapi sampai di sini kita oke ya. Berarti yuftanun artinya ujian. Tapi yuftanun itu tidak mesti ujian saja. Bahasa Arab itu satu kata tidak bisa didefinisikan dengan kata yang lain. Tapi kalau kita mau mengartikan bahasa Arab, itu kita harus melihat konteks cerita orang-orang ketika mengartikan kata itu. Contoh misalnya, kata-kata yuftanun itu kalau Anda buka kamus, itu nanti akan kemudian berasal dari kata fatana. Fatana ini menurut orang-orang Arab seperti proses pengolahan emas. Jadi emas itu kalau pas ditambang, kalau Anda pernah lihat tambang emas, apakah keluarnya langsung emas batangan itu? Enggak. Keluarnya seperti apa? Dalam batu. Jadi emas itu adanya di dalam batu, ada juga yang di atas, tapi enggak ada emas murni di tanah, enggak ada. Emas itu pasti punya yang namanya kotoran-kotoran yang melekat. Makanya ada namanya refining kan itu ya, refining emas misalnya. Apa maksudnya refining emas? Agar emas itu jadi fine 100% gitu kan ya. Berarti ada proses penghilangan kotoran-kotoran ketika emas itu ditambang. Nah, proses penghilangan kotoran ini namanya fatana. Tahu gak terus kalian? Proses penghilangan kotoran pada emas ini namanya fatana. Artinya, bagaimana proses penghilangan emas? Kalau Anda cari di internet, inilah proses penghilangan emas. Dia harus dibakar. Dan gak hanya dibakar, dia harus dilelehkan emas itu dengan panas yang sangat ekstrim. Kalau panasnya gak ekstrim, maka emas gak meleleh dan kotoran tetap melekat. Paham gak gitu terus kalian? Berarti dengan menggunakan kata-kata wahum la yuftanun, Allah ingin menunjukkan pada Anda dan pada Rasulullah serta para sahabat ketika pada saat itu ayat ini diturunkan, jangan lupa adalah menjelang beliau mau hijrah. Allah ingin katakan pada para sahabat, hati-hati, sebentar lagi sebelum kamu hijrah ini akan ada peningkatan panas secara ekstrim. Akan ada kemudian hal-hal yang datang pada Anda, menyakitkan Anda, bukan hanya menyakitkan non-fisik, tapi menyakitkan fisik, dan ini akan secara ekstrim. Tapi hanya dengan itu, Allah bisa membersihkan hal-hal yang kotor pada diri Anda. Hanya dengan itu, Allah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri Anda. Allah menggunakan kata yuftanun, bukan yubtalaun, bukan. Bahwa mereka tidak diuji seperti ibtila. Sedangkan ketika Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf waljuu wan naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, Dan kemudian Allah katakan akan diuji setiap manusia. Saya sulit ngomongnya. Ini uji lagi, uji lagi, uji lagi. Tapi ingat ya, ini kata-kata walanabluwannakum, asal katanya bala yang tadi saya bilang. Yang mana Ustaz? Yang domino tadi ya. Domino ingat itu tadi, balanya enggak ingat itu bahaya. Nah, walanabluwannakum saja bisyai minal khauf, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan atau harta kita diambil oleh orang, lalu kemudian wanaksi minal amwali wal anfusi wasamarat, dan kemudian kekurangan jiwa dan seterusnya. Itu masih bala. Itu masih bala. Anda jadi miskin, Anda jadi sedih, Anda jadi galau, itu masih bala. Belum yuftanun, bukan fatana. Paham ya? Jadi dengan menggunakan kata-kata fatana saja, Allah sudah menyiapkan pada Anda, kalau Anda berani ngomong Anda beriman. Kalau Anda mengatakan bahwa diri Anda beriman, berarti Anda sudah harus siap wahum la yuftanun. Pasti akan ada fitnah yang datang pada Anda. Tapi Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah benci Anda, tidak. Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah enggak suka sama Anda. Karena beberapa orang mengembangkan metode berpikir seperti yang bukan Islam. Dulu ketika saya masih bukan Islam, seolah-olah begini, kalau kita tuh dapat kaya, berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau kita tuh dapat istri yang baik, istri yang cantik, istri yang seksi, oh Tuhan sangat favorit pada kamu. Begitu kemudian kita sakit, lalu kemudian dikatakan itu Tuhan lagi murka kepada kamu. Paham tuh sekalian? Dalam Islam tidak begitu. Buktinya contoh misalnya dalam surat Al-Fajr, Allah katakan misalnya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqah. Allah katakan Allah kasih bala itu bisa jadi dua, bisa jadi kemudian kaya, bisa jadi kemudian miskin. Berarti kaya itu adalah bala, miskin juga adalah bala. Nah, artinya ketika Allah mengatakan Anda akan diuji dengan sangat berat sekali, bukan berarti Allah enggak sayang sama antum, tapi justru Allah sayang sama antum. Makanya pengen antum itu murni 100% ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih yang namanya yuftanun. Dengan kata-kata itu seolah-olah Allah ingin katakan Anda itu semuanya emas. Anda itu semuanya emas, makanya diuji. Ada gak pernah orang ditanya, mas lagi ngapain mas? Refining mas, widih luar biasa mas, keren banget. Gimana cara refining mas? Mas, gini caranya, kamu harus bakar, kamu harus kemudian begini sehingga muncul emas murni. Nanti dijual berapa mas emas murni? Segramnya 550 ribu, bro. Wih keren banget. Ada gak orang pernah ngapain kamu? Saya lagi refining batu kali. Wah, terus kalian, gak ada. Allah itu memberikan ujian, memberikan fatana, ujian yang sangat berat, itu hanya bagi orang-orang yang dianggap emas. Tapi kalau Anda bukan emas, Anda enggak akan dikasih kemudian ujian. Bisa dipahami sampai di sini Bapak sekalian. Jadi konsep bahwa manusia senantiasa berada dalam ujian, apalagi ketika ada orang mengatakan bahwa saya beriman pada Allah, maka mereka lebih diuji oleh Allah, diberikan ujian yang berlipat-lipat oleh Allah, bahkan panas yang sangat ekstrim sampai mereka bisa meleleh. Itu adalah konsep bahwa Anda tuh berharga. Lantas kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan Anda jangan heran ketika Anda itu diuji oleh Allah, Anda jangan heran. Kenapa? Anda bukan yang pertama. Anda tuh gak spesial. Anda spesial bahwa Anda emas, iya. Tapi orang-orang berlalu di sebelum Anda itu juga spesial juga. Dan Anda sama kayak mereka. Rasul aja diuji, Musa aja diuji, Isa aja diuji. Kenapa Anda tidak? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, dan beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Bahkan Rasulullah berkata, di antara para nabi dan di antara para manusia tidak ada satupun orang yang diuji melebihi saya. Apa salah satunya? Rasul berkata, kalau Anda pernah merasakan meriang, di mana seluruh kemudian sendi-sendi Anda tuh rasanya sakit semua, pernah enggak ngerasa begitu? Rasanya wudu malas banget rasanya. Karena gerak aja susah. Meriang itu sendi-sendi kan sakit semua. Sendi-sendi sakit itu kepala berat, mata berat dan segala macam. Nah, Rasul katakan bahwa sakitnya beliau itu berkali-kali lipat kita. Jadi ketika beliau meriang itu, rasa sakitnya berkali-kali lipat manusia biasa. Dan beliau itu menghadapi banyak sekali ujian-ujian yang gak dihadapi oleh manusia sebelumnya. Maka ketika Rasul pun diuji, kita pun diuji. Kenapa? Karena ketika kita diuji, kita cuma melaksanakan sunnatullah. Bahwa Allah ingin membersihkan kita, Allah ingin meningkatkan derajat kita. Kalau awalnya emas itu masih kemudian banyak kotoran, dia dijual murah, maka setelah dibersihkan dengan fitnah-fitnah itu, maka dia muncul sebagai emas murni yang Allah akan banggakan pada banyak penduduk-penduduk surga. Supaya apa? Falayaklamannallah, supaya Allah tahu. Nah, oke, ini lihat dulu falayaklamannallah itu bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Tapi ketika Allah mengatakan supaya Allah mengetahui dengan kata-kata itu adalah supaya Allah memperlihatkan kepada Anda semua. Bisa dipahami ya? Karena Allah pasti pasti maha tahu. Yang enggak tahu siapa? Yang enggak tahu kita. Makanya yang dimaksudkan falaya'lamannallahu allazina shadaqu, siapa yang kemudian yang benar, siapa yang kemudian tetap beriman kepada Allah, artinya adalah siapa yang muncul nanti diketahui oleh manusia. Karena Allah enggak perlu itu semua, karena Allah sudah tahu. Allah kan al-muhit, Allah kan yang maha meliputi. Maka manusia yang perlu tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Wa ya'lamannal kadzibin, dan mengetahui siapa yang mendustai Allah. Artinya apa? Jadi gini cerita teman-teman sekalian. Kita bicara tentang visi teman-teman sekalian. Ini penting banget. Kata-kata yang penting yakin itu tergantung pada visi Anda. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjumpai kemudian manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman, tadi sudah saya katakan dari awal, Allah akan memberikan apa? Ujian yang sangat berat, sebuah panas yang sangat ekstrim, sehingga dia itu kemudian berteriak, sehingga dia itu kemudian merasa sangat tidak nyaman. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan perkara-perkara yang gak perlu pada diri Anda dan menjadikan Anda emas 100%. Karena kata-kata fatana itu daripada pemurnian emas, gitu kan ya. Lah, untuk apa kemudian pemurnian emas? Supaya Allah mengetahui, memisahkan yang mana yang kotoran, yang mana yang emas. Dalam bahasa ini falaya manallah alladzina sadaku, supaya kemudian kita diketahui oleh Allah yang mana yang emas sadaku dan yang mana yang kadzibin dan yang mana yang mendustai Allah. Dan itu semua tergantung daripada visi. Orang yang punya visi akan bertindak sesuai dengan visinya. Dan saya kasih tahu, visi itu minimal ada 3. 1, visinya orang biasa. Itu visinya orang biasa. 2, visinya pengusaha. 3, visinya ahli surga. Yang nomor 1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ahli surga. Lihat, visi orang biasa itu dia hanya bisa meyakini apa di depan mata dia. Jadi antum jangan tanya dengan segala sesuatu yang gak di depan mata dia. Dia gak bakal tahu. Contoh misalnya, ini apa? Meja. Ini apa? Kursi. Itu apa? Layar. Ini apa? Masjid. Dia cuma melihat apa yang dia tahu saja. Ini visi orang biasa. Beda dengan visi pengusaha. Kalau orang biasa lihat pakai mata, pengusaha lihat pakai akal. Pengusaha lihat pakai apa? Akal. Maka pengusaha nggak pernah lihat pakai mata. Kalau pengusaha lihat pakai mata, dia nggak bakal mau berinvestasi. Ini kalau teman-teman yang mau jadi pengusaha, jangan lihat pakai mata. Kalau Anda sudah lihat pakai mata, Anda telat. Orang jualan durian, Anda jualan durian. Orang jualan HP, Anda jualan HP. Orang jualan apa yang kemarin yang laku, apa namanya, cappuccino cincau, Anda jualan cappuccino cincau. Orang jualan tahu bulat, Anda jualan tahu bulat. Itu bukan pengusaha, itu namanya ikut-ikutan. Paham teman-teman sekalian? Pengusaha itu melihat sesuatu yang belum ada dengan akalnya. Maka dia mau berinvestasi. Oh, kira-kira yang laku ke depan ini, maka saya akan investasi di sini. Nanti ketika tiba masanya, maka saya akan meraup hasilnya. Kan gitu. Contoh misalnya, zaman dulu belum ada trading online, maka orang berinvestasi buat kemudian sistemnya, buat kemudian caranya. Sekarang sudah zamannya online, dia tinggal meraup keuntungan. Anda baru mau jualan online sekarang, telat. Anda harus mikir kira-kira apa yang terjadi ke depan. Gimana caranya melihat terjadi ke depan seperti apa? Masa, makanya pengusaha itu banyak jalan-jalan. Karena ketika dia jalan-jalan mengumpulkan referensi, referensi diolah dalam otaknya, dalam kepalanya, maka dia melihat dengan kepalanya, dia melihat dengan akalnya. Ini pengusaha, visi pengusaha. Ada visi yang ketiga, visinya ahli surga. Ahli surga itu gak berhenti hanya lihat pakai mata, gak berhenti hanya lihat pakai akal, tapi dia ngelihat pakai iman. Itu gimana ceritanya, Sat? Oke, gini, coba lihat. Suatu waktu bayangkan Anda ini di Arab ya. Di Arab suatu waktu bangun pagi-pagi di Arab, waktu itu sekitar tahun 700-an kurang lah, 600-an sekian. Kan ya? 600-an sekian, abad ke-7, Anda bangun pagi tiba-tiba ada orang ngomong begini. Bro, gua kemarin ngelihat, Masya Allah keren banget. Tiba-tiba malam hari, saya itu kemudian dibuka jantungnya, dikeluarin, kemudian dicuci pakai air zam-zam. Kemudian dimasukin lagi, kemudian seolah-olah gak ada luka sama sekali. Lalu kemudian saya jalan, ketemu satu binatang, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, punya 2 sayap, indah banget. Terus kemudian saya naik, tiba-tiba 1 kepak, 2 kepak, saya melihat Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa saya naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian begini, dan sampai lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Kira-kira gimana orang waktu itu? Kira-kira orang ngomong apa? Sebentar. Lu ngomong apa tadi? Masjidil Aqsa. Oke, baik. Oke, enggak usah ke Sidratul Muntahanya dulu ya. Masjidil Aqsa yang bisa masih dipikirin pakai akal. Kalau yang tipe pertama enggak akan mungkin lah. Kenapa? Dia cuma lihat pakai mata, bahan sekalian. Ini tipe-tipe pengusaha, tipe-tipe Quraisy, pengusaha sukses luar biasa. Sebentar. Apa tadi? Masjidil Aqsa. Buka Google. klik Masjidil Aqsa direction Masjidil Haram. Paham tuh sekalian? Dapat 1123 km. Dan ya, lalu kemudian dikalkulasi, oke, kuda paling cepat pada zaman itu 120 km itu satu hari. Itu nonstop. 24 jam lari 120 km satu hari. Sebentar. 1123 bagi 120 km. Gak mungkin. Ini berbulan-bulan, gila kamu ya, paham tuh sekalian? Itu orang cuma lihat pakai akal. Tapi begitu kemudian ini dikonfrontasi, jadi berita ini benar-benar disebar, benar-benar diviralkan sama orang-orang kafir Quraisy. Lah kenapa? Mereka menganggap berita ini adalah sebuah cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka sebarin ke semuanya dan benar banyak yang murtad. Banyak yang meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan visi yang dia punya. Kemudian begitu kemudian berita ini dibawa pada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikatakan pada Abu Bakar, "Abu Bakar, kamu tahu enggak saya punya cerita bagus?" "Cerita apa?" "Abu Bakar baru pulang dari luar kota." Kemudian dibilangin, "Masa Muhammad itu, nabimu itu yang kamu junjung tinggi itu, bilangnya begini coba." Diceritain semua pada Abu Bakar. Begitu cerita selesai, Abu Bakar dengan muka datarnya kemudian berkata, "Cuma gitu aja. Cuma gitu aja yang kamu ceritain." Orang kafir Quraisy kemudian bingung, maksudmu gimana? Ini kan ceritanya lu ajaib luar biasa. Dia bilang cuma gitu aja. Iya. Lalu kan Abu Bakar mengajarkan kepada kita, ini yang disebut dengan visi iman. Apa visi iman? Abu Bakar berkata, kalaupun Muhammad berbicara lebih daripada itu, niscaya aku tetap percaya. Kenapa? Karena keluarnya dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dari situ kita muncul, kalau Anda bicara tentang ilmu, kalau Anda bicara tentang ilmu, Anda jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ungzur maqala, lihat apa yang dibicarakan oleh dia. Wala tangdur ma man qila, dan jangan Anda melihat siapa yang kemudian dibicarakan atau siapa yang berbicara. Wala tangdur man qala, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Artinya adalah apa? Kalau misalnya pun dia seorang anak kecil, kalaupun dia bukan orang pesantren, kalaupun dia adalah orang yang tatonya banyak tapi ngomongannya Al-Qur'an, dengerin kalau ilmu. Tapi kalau soalan iman, Anda harus benar-benar ngelihat siapa yang berbicara. Serius banget sekalian. Kalau soalan iman, kebalik. Ungzur man qala, lihat siapa yang berbicara. Wala tangzur ma qila, jangan lihat apa yang dibicarakan oleh dia. Kalau yang bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta itu sesuatu yang enggak mungkin kita percaya dengan akal kita, tapi kita harus percaya. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak mungkin bohong. Kalau Rasul tidak mungkin bohong, berarti itu pasti terjadi. Ini visi yang namanya visi akhirat, visi iman. Visi iman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin. Gitu kan ya. Nah, makanya kemudian ketika Allah katakan, kami memberikan ujian kepada kalian agar kami bisa memisahkan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang penipu, adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang punya visi iman yang bisa lulus daripada semua itu. Bisa dipahami sekalian? Coba lihat ya. Manusia itu kan sama semua. Pengennya cepat, betul atau tidak? Pengen kawinnya nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Yakin nanti, kan ya. Antum kalau melakukan sesuatu pasti pengennya cepat, betul kan ya? Beli barang online, pengen datangnya hari ini atau besok? Kalau bisa sekarang, langsung dapat, gitu kan ya? Kalau misal antum kemudian udah ngeluarin sesuatu, antum pengen hasilnya sekarang juga, antum nggak mau hasilnya nanti. Tapi yang Allah minta sama antum berkebalikan, betul nggak? Contoh misalnya, Allah katakan, ketika Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, apakah Anda itu mau ketika saya tunjukkan pada Anda satu perniagaan, satu jual beli yang jual beli ini akan membebaskan Anda daripada siksa Allah yang sangat pedih. Mau enggak Anda? Oh, tentu saja mau ya Allah. Apa kemudian? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Anda harus berjihad di jalan Allah dengan kemudian harta dan nyawa Anda. Pertanyaannya, jihadnya itu sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Sekarang, balasannya sekarang atau nanti? Nanti. Antum bisa paham gak sih? Yang Allah minta pada antum itu adalah berkebalikan dengan fitrahnya antum. Fitrahnya antum pengen dapatnya sekarang. Yang Allah bilang, kamu keluarkan dulu duit, kamu keluarkan dulu tenagamu, layani Allah dan agamanya, bantu Allah dan agamanya, Anda kemudian dakwah dulu yang benar, Anda taat dulu yang benar, balasannya nanti. Dan ada garansi gak? Ada garansi gak? Contoh, ada orang mau jual rumah. Saya mau jual rumah sama kamu. Rumahnya ini harganya 50 juta, tapi senilai 50 miliar. Kamu kasih saya duit sekarang, nanti rumahnya baru kamu dapat 20 tahun kemudian. Mau enggak kira-kira? Mau enggak kira-kira? Ada yang mau, ada yang tidak? Kalau Anda kemudian masih bisa ngitung, oke, enggak apa-apa lah 50 juta nanti dapat rumah seharga 50 miliar, enggak apa-apa lah misalnya nanti. Tapi Anda perlu apa? Perlu garansi. Paling enggak tunjukin saya dulu lah seperti apa gambar rumahnya, sertifikatnya mana, tanahnya kayak apa, lingkungannya kayak apa, betul enggak gitu kira-kira. Tapi ketika Allah itu berjual beli pada Anda, yang dijual oleh Allah apa? Surga. Yang diminta oleh Allah apa? Ketaatan Anda, konstan ketaatannya dalam bentuk harta, dalam bentuk jiwa. Tapi Anda gak pernah dikasih garansi. Ya Allah, itu aja trailernya aja 30 detik ya Allah gitu kan ya. Uploadlah ke YouTube gitu kan ya. Biar saya tuh bisa lihat gimana tuh surga dan biar saya tahu gimana tuh neraka. Ya Allah, pengen ya Allah, ya enggak apa-apalah nanti tayangnya masih lama, enggak apa-apa. Asal trailernya dulu ya Allah, contohnya dulu lah ya Allah kayak apa kira-kira. Allah enggak kasih itu. Lah, Anda bisa kemudian memilih ketika Anda yakin. Makanya di dalam Al-Qur'an yang pertama, alladzina yu'minuna bil tanya, karena hanya orang-orang yang yakin balasan Allah yang tidak kelihatan oleh mata, mereka yang mampu bertahan kemudian dalam ujian-ujian seperti ini. Jadi paham, dan ujian-ujian ini parahnya luar biasa. Ujian-ujian kayak begini ngeri luar biasa. Yang dilalui oleh orang-orang sebelum kita apa? Mereka berislam dan mereka dipermasalahkan karena Islamnya. Paham ya? Jadi kalau Anda Islam dan sekarang dipermasalahkan oleh orang-orang gara-gara Islam Anda, bersyukurlah Anda karena Anda termasuk yuftanun, orang-orang yang dipermasalahkan. Coba lihat. Ngomong-ngomong zaman dulu Rasul dibenci gara-gara apa? Gara-gara Rasul berbuat sesuatu yang salah? Enggak. Gara-gara Rasul kemudian punya ide yang salah? Enggak. Beliau itu sangat dihormati. Wajah beliau itu sangat menenangkan. Orang-orang bilang kalau lihat wajahnya Rasulullah itu, mereka pengen cepat-cepat dekat terus. Mereka enggak pengen pergi-pergi. Akhlaknya Rasul, enggak usah tanya. Nasabnya Rasul, paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Bani Hashim paling tinggi lagi. Namanya sudah Muhammad. Tapi kenapa dicerca? Dicerca bukan karena apa-apa, tapi karena Islamnya, bukan karena akhlaknya. Jadi kalau Anda mau dicerca orang, lebih baik Anda dicerca orang gara-gara ide Anda, tapi bukan karena akhlak Anda. Paham dulu sekalian? Karena kalau Anda dicerca gara-gara akhlak Anda, itu berarti Anda yang salah. Tapi kalau Anda dicerca karena ide Anda, gak ada masalah. Lah kenapa bisa gitu? Karena Rasulullah juga begitu. Orang yang paling mulia mendapatkan sehina-hinanya julukan. Orang yang paling tinggi nasabnya direndahkan oleh orang yang paling rendah nasabnya di antara orang-orang Arab. Rasulullah doang yang menghadapi itu. Kenapa? Karena beliau memegang Islam. Jadi kalau Anda memegang Islam, Anda pasti akan menghadapi yang sudah diuji seperti orang-orang yang lalu, supaya terpisah kotoran-kotoran dari Anda dan yang tinggal kebaikan-kebaikan. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Jadi kalau ada ujian, biasa. Anda dibilang intoleran, biasa. Anda mau pemimpin muslim, orang lain gak suka, biasa. Nah, kenapa? Karena itu untuk memisahkan Anda itu benar-benar niat gak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Lalu kemudian kita lihat, Allah kemudian mengatakan lagi, am hasiballadzina ya'maluna sayiat. Lalu kemudian orang-orang pada bertanya, okay, kalau orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, kalau orang-orang yang beriman kemudian seperti emas yang kemudian dimurnikan oleh Allah, bagaimana orang yang berbuat salah pada kami? Bagaimana orang-orang yang senantiasa kemudian ngata-ngatain kami? Gimana kemudian dengan orang-orang yang senantiasa mempersusah kami? Dan mereka seolah-olah kemudian pergi tanpa kemudian ada sebuah hukuman. Mereka bisa bebas begitu aja. Lah ketika kami kemudian bilang bahwa kami menuntut keadilan, kami tiba-tiba masuk penjara. Tiba-tiba ada orang lain kemudian bilang bunuh. Tiba-tiba orang lain bilang bunuh lebih dulu. Tiba-tiba ada orang lain menghina Islam. Mereka bebas kemudian tanpa ada sedikit pun hukuman pada mereka. Bahkan mereka bisa makan-makan, mereka bisa minum-minum dan dapat gelar dan seterusnya. Bahkan ada yang jadi kepala daerah. Kan gitu kan ya? Karena kita berpikir dunia ini gak adil, Pak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kami? Bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kami? Yang bilang kami anti-NKRI, yang bilang kami anti-Islam, sorry, anti-Islam, anti-NKRI, anti-Pancasila, apalagi radikal dan seterusnya. Bagaimana mereka? Allah katakan tenang, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, pada orang-orang yang kemudian berbuat salah itu, apakah kalian juga mengira? Bagaimana Allah kata-katakan dengan kata yang sama, hasiba. Apakah Anda itu kemudian mengira, Anda pikir mereka itu kemudian ayyasbikuna, apakah mereka akan lepas daripada kami? Enggak. Mereka enggak lepas daripada kami. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya pernah mikir gini. Andai kan di dunia ini enggak ada Tuhan, enggak ada agama, dunia ini benar-benar enggak adil. Betul enggak sih? Coba lihat nih. Antum pernah dengar enggak ada orang yang membunuh 10 orang? Pernah dengar ada orang yang membunuh 10 orang? Ada orang yang sudah kemudian masuk ke rumah, maling, merampok, lalu kemudian memerkosa, kemudian orangnya dibunuh semua di situ. Pernah dengar? Pertanyaan saya, hukuman apa di dunia ini yang paling berat pada orang-orang kayak begitu? Yang paling berat apa? Mati. Berapa kali Anda bisa matiin dia? Berapa kali Anda bisa matiin dia? sekali doang kan ya, nggak banyak. Antum seberat apapun orang tuh berbuat, jadi makanya pelajarannya posat, kalau jadi penjahat jangan nanggung. Maksudnya gini, ini ketidakadilan di dunia, paham nggak teman-teman sekalian? Ketidakadilan di dunia adalah antum bunuh sebanyak apapun orang, antum cuma bisa dibunuh sekali, gitu kan ya? Antum cuma bisa mati sekali. Artinya kalau kita pakai neraca keadilannya manusia, kalau bunuh 10 kali harusnya dia dibunuh berapa kali? 10 kali, tapi mungkin gak bunuh dia 10 kali. Enggak, cuma sekali dibunuh dia sudah mati, selesai. Padahal ada masih ada 9 orang yang ngantri kemudian keadilan. Gitu kan ya? Yang satu hati, bagus saya sudah puas karena dia sudah membunuh anak saya. Ya 9 itu dapat apa apa teman sekalian? Nah ini kan keadilan versi manusia. Dunia ini gak adil teman sekalian. Maka ketika Allah katakan akan ada orang-orang yang model begitu. Tapi anda kira apakah mereka kemudian lewat daripada saya? Enggak, kata Allah, mereka enggak akan lewat daripada saya. Coba baca kemudian surat Al-Waqi'ah, surat An-Naba. Bagi anda yang kemudian merasa bahwa Allah kok sadis banget, anda enggak tahu bagaimana sadis itu. Anda enggak ngerti bagaimana sadis itu sebelum anda punya anak, misalnya mohon maaf disodomi oleh orang kemudian dibunuh. Tahu enggak jadi susah ya? Anda enggak ngerti. Maka itu semua bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada balasan di akhirat bagi orang-orang yang melampaui batas di dunia. Togho seperti Firaun. Firaun itu ketika dia takut diganti, paham teman-teman sekalian, mulai panik, mulai gila, paham teman-teman sekalian. Apa kegilaannya salah satunya? Setiap laki-laki yang muncul Yahudi disembelih sama dia. Paham teman-teman sekalian? Dia pikir bahwa dia bisa lewat daripada kemudian keadilan Allah. Ternyata enggak bisa lewat di dunia dan di akhirat, enggak lewat sama sekali. Ayas bikun, itu adalah sebuah hal yang Allah katakan seolah-olah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka merasa dengan kekuasaan mereka, mereka merasa dengan kehebatan mereka, mereka merasa dengan kepintaran mereka, mereka bisa melampaui Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama sekali. Allah katakan sama yakumun, sangat jelek sekali apa yang mereka perkirakan itu. Sangat bodoh sekali bahasanya. Apa yang mereka kemudian hakimi itu, apa yang mereka kemudian pikir dalam kepala mereka itu, kalau mereka bisa melewati Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka bisa kemudian lari daripada kejaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita lihat? Nih contohnya teman-teman sekalian. Di dalam Islam, salah satu konsep keadilan Allah adalah yang namanya istidraj. Atau istidraj. Kadang-kadang orang ketika melihat konsep istidraj, orang enggak mau menerima. Itu pernah terjadi pada saya. Contoh misalnya, kok Ustaz mikir begitu sih? Ya wajar, namanya juga manusia. Dan ya, saya nikah tahun 2006. Saya punya istri, saya nikah dengan baik. Saya masuk Islam, saya tinggalin pacar saya. Setelah saya tinggalin pacar saya putusin, saya mau nikah dengan baik, nikah dengan syar'i. Setelah saya nikah dengan syar'i, kemudian saya kemudian sama istri saya, bulan pertama setelah nikah, dia hamil. Masya Allah, sakti mandraguna gitu kan ya. Nah setelah kemudian bulan pertama kemudian dia hamil, bulan ketiga anak ini diambil oleh Allah. Anak ini kemudian gugur. Apa kemudian kata-kata saya? Ya Allah, saya itu sudah berusaha syar'i, saya berusaha baik, ini anak saya sangat harapkan. Kenapa saya harapkan? Ini cucu pertama bapak saya. Dan bapak saya, dengan keluarga saya sekarang lagi gak baik hubungannya. Kenapa? Karena agamanya beda. Kalau ada ini cucu pertama dia, ini harusnya bisa memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya. Ini sangat saya harapin banget ini anak. Kenapa anak saya diambil? Yang lain zina, lahir. Kenapa anak saya diambil? Paham gak sih? Kadang-kadang kita merasa kayak begitu. Kenapa orang-orang yang berbuat sayiat itu dibiarkan oleh Allah? Kenapa orang yang berbuat keburukan itu kemudian kayaknya mereka bisa lari? Allah katakan, mereka gak bakal lari daripada saya. Sama yakumun, sangat jelek sekali yang kamu pikirkan kalau mereka bisa lari daripada saya. Enggak, kata Allah. Maka itu seolah-olah Allah biarkan mereka naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi untuk kemudian dijatuhkan pada suatu saat nanti. Karena orang yang naik gak akan mungkin ada jalan kalau dia tidak takut pada Allah kecuali dijatuh. Paham teman-teman sekalian? Galilah lebih dalam. Silahkan, monggo, dielulu. Silahkan, terus. Biar nanti kalau kamu jatuh kamu lebih parah. Biar nanti kalau kamu semakin dalam kalau dikubur kamu kemudian gak bisa naik lagi. Ini kemudian kata Allah. Nah maka orang-orang kayak begini itu seperti itu tadi. Lalu kemudian Allah sampaikan pada kita, mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahu la'atin. Tapi kalau bagi kalian yang percaya dengan pertemuan kepada Allah, yang yakin anda harus mengharap kemana, insya Allah Allah akan segera ketemu dengan anda. Artinya apa? Janji Allah sudah tetap. Bagi anda sekarang, anda gak akan bisa mengharapkan apapun. Betul begitu. Kadang-kadang kita stres sendiri kalau kita ngarepin selain Allah. Paham gak sih kesetresan orang-orang yang ngarepin selain Allah? Loh, konstitusi kan menjamin kebebasan orang. Kenapa kami gak boleh bilang begini? Kenapa mereka boleh? Harusnya kan kemudian kalau mereka boleh, kami juga boleh. Kalau kami gak boleh, mereka juga gak boleh. Anda ngarepin konstitusi sekalian. Gak akan datang keadilan. Nah kenapa? Ingat, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kemudian menghambat dakwah, gak ada konstitusi, gak ada nilai, gak ada prinsip. Paham itu selesai. Jadi antum jangan mengharapkan keadilan dari mereka. Ngayal. Kenapa ngayal? Karena zaman dulu kita diajarkan begitu. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baninya bani apa? Bani Hashim. Dan saya kasih tahu, tidak ada yang dibanggakan oleh orang-orang Arab kecuali kabilah mereka. Kebanggaan datang dari kabilah, lalu kemudian ikatan datang dari kabilah, kehormatan datang dari kabilah, lalu kemudian kalau kabilahnya diganggu, mereka siap untuk kemudian bayar darah untuk pada kabilah yang lain yang kemudian membunuh kabilahnya. Tapi hatta kebanggaan mereka tentang kabilah tidak menghalangi mereka daripada usaha pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bagi orang kafir, zolim, munafik, dan musuh-musuh dakwah, enggak ada konstitusi. Apapun yang mereka mau langgar, akan mereka langgar untuk mempersulit Anda. Itu sudah dari dulu, itu sudah cerita lama. Musa itu siapanya Fir'aun? Musa itu siapanya Fir'aun? Udah kayak anak. Makanya ketika Musa bilang sama Fir'aun, Fir'aun saya mau ngomong sama kamu bahwa saya membawa sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun bilang, lu kan dibesarkan di dapur gue bro. Lu ngapain? Gitu kan ya. Itu adalah anaknya sendiri dianggap. Jadi secara formal dia itu adalah bangsawan sebenarnya. Secara formal bangsawan, tapi apa kata Fir'aun? Kita bunuh aja nih anak. Kenapa? Bagi mereka enggak ada konstitusi. Gitu loh maksudnya. Artinya kalau Anda ngarep pada selain Allah, Anda salah. Bukan berarti kemudian kita menerima saja kecurangan yang diberikan pada kita, enggak. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah Allah kata, "Mangkana yarju lika Allah." Siapa yang kemudian menginginkan perjumpaan dengan Allah, yang menginginkan keadilan di saat orang-orang kemudian yang jahat seolah-olah bebas, nanti Allah akan bawakan buat Anda. Maka harapannya hanya pada Allah. Karena kalau Anda mengharap pada selain Allah, Anda bakal kecewa, Anda bakal stres. Ngarepin manusia, manusia gak bakal bisa kemudian membantu Anda. Saya kasih tahu, kalau Anda punya masalah, Anda ceritain pada manusia, itu nambah masalah. Kenapa? Karena manusia yang diceritain itu 90% gak peduli dengan masalah Anda. Sementara 10% sisanya seneng kalau Anda dapat masalah. Paham menurut sekalian? Jelas ya? Tapi kalau Anda mengharapkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Anda akan tenang. Kenapa? Allah sampaikan, wahuwa sami'ul alim. Allah melihat semuanya, Allah dengar semuanya. Dan kenapa Allah katakan wahuwa sami'ul alim? Kenapa kemudian harus diulang-ulang? Allah melihat, artinya Allah tahu setiap apa yang Anda kemudian kerjakan. Allah tahu setiap apa yang Anda maksudkan. Dan Allah maha mendengar. Kenapa? Karena orang mendengar harus lebih dekat daripada orang melihat. Betul gak sih? Anda bisa gak ngelihat orang dari jarak 1 kilometer? Bisa, tapi Anda bisa dengar orang dari jarak 1 km. Superman Anda. Harus sekalian. Kalau dengar tuh harus dekat. Bisa usap kalau disadap. Ya, tapi harus dekat tempat penyadapnya. Harus sekalian. Nah, huwa samiul alim adalah Allah yang maha mendengar lagi maha menyaksikan. Allah tuh bersama Anda. Sedekat itu, walaupun Anda berbisik, Allah akan dengar gitu loh maksudnya. Nah, maka kemudian Allah sampaikan ini. Anda itu, ketika Anda kemudian berada dalam masa-masa seperti itu, maka berikatlah pada aturan-aturan Allah. Ketika Anda kemudian lagi merasa stres karena orang-orang jahat berlalu tanpa kemudian ada balasan, Anda harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Malah kemudian harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Karena kenapa? Karena Allah menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu hal. Apa yang Allah suruh? Jihad fisabilillah. Tapi jihad di sini bukan perang. Allah katakan, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Siapa yang berjihad itu, maka dia kemudian berjihad untuk dirinya sendiri. Itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihat baik-baik. Ketika Anda dalam kondisi di mana Anda diuji oleh Allah, lalu Anda kemudian dipastikan Anda cuma tertinggal yang baik dan yang jelek-jelek sudah pergi, Anda menyaksikan orang-orang senantiasa memberikan ujian-ujian tambahan bagi Anda, dan mereka berlalu tanpa adanya satu hukum, kelihatannya begitu, maka kemudian Allah katakan, tenang saja, kita akan segera bertemu, Anda punya saya. Setelah Allah suruh apa? Sekarang berjihadlah, jangan diem. Maka berdirilah dan berucaplah secara lantang dengan Islam. Dalam masa-masa ketika Islam itu kemudian diberikan sebuah tekanan, distigmatisasi negatif, dimonsterisasi negatif, maka di saat itu Anda jangan diem, malah harus ngomong. Itu kata Allah. Ketika Anda lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji oleh manusia, oleh orang-orang jahat, maka berdirilah dan lantangkan Islam, jangan berhenti. Karena kalau Anda berhenti, justru di situ letak kesalahan Anda dan kekalahan Anda. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Maka Allah suruh kemudian untuk malamunan bangkit dan untuk berkata dengan sesuatu yang baik. Ini yang dilakukan. Sekali lagi, ayat ini turun kapan? Menjelang hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperbanyak kemudian jihad dalam bentuk kemudian beribadah pada Allah. Mereka makin dekat dengan Allah. Mereka makin memperbanyak sholat mereka. Turun kemudian perintah Isra Mi'raj untuk sholat. Mereka semakin memperbanyak kemudian segala sesuatu yang mereka lakukan seperti ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah ritual dan seterusnya. Kenapa? Mempersiapkan diri untuk kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang. Nah, ujung-ujungnya apa? Ini yang namanya yang penting yakin itu. Lantangkan apa yang harus dilantangkan. Yang penting yakin. Lihat teman-teman sekalian, ini terakhir sebelum kita nanti tanya jawab. Karena panitia berpesan agak banyak waktu untuk tanya jawab. Insya Allah ini waktunya 30 menit aja gitu kan ya. Baik, ini Nabi Ibrahim, beliau kemudian bersama dengan istrinya Hajar membawa anaknya masuk ke padang pasir. Coba bayangkan ketika ditinggal oleh kemudian Nabi Ibrahim, saya singkat saja, kira-kira Hajar pusing atau tidak? Hajar pusing atau tidak? Enggak Ustaz, Hajar tuh masih manusia, pusing juga teman-teman sekalian. Maka dia panggil suaminya, Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? Gak dijawab dua kali, ditanya, Ibrahim ini perintah Allah atau bukan? Jawabannya, iya ini perintah Allah. Begitu dengar kata Allah, langsung kebayang 5 ayat yang tadi. Begitu dengar kata Allah, oke, Ibrahim pergilah, Allah bersama kami dan Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya. Apa ini kuncinya? Sing penting yakin. Ketika dia ngomong begitu, dia kebayang nggak akan kemudian sa'i 7 kali bolak-balik, muncul air zam-zam, kemudian muncul peradaban di sana, bahwa Nabi Ismail akan kemudian menjaga Ka'bah, lalu kemudian muncul Nabi Muhammad dari sana, akan kepikir atau tidak? Enggak. Yang penting dia lakukan dulu apa yang Allah kemudian perintahkan. Sing penting yakin, Allah akan mudahkan. Berikutnya, saya sedikit kemudian persingkat. Lihat nih, ketika Maryam berada di sebuah pohon kurma, di sebuah perkebunan kurma, lagi hamil, apa yang dia katakan? Dia katakan, ya Allah lebih baik kami mati saja. Ya laita mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Kami lebih baik mati dan dilupakan. Sakit banget ya Allah. Enggak ada keluarga sama sekali di sini. Ini saya mau bawa anak saya ini. Sakit banget ya Allah, lebih baik mati saja saya ya Allah. Apa kata Allah? Sudah tenang saja. Wa huzi ilaiki bijithin nakhlah. Coba goyang pohon kurma itu. Tu sakit alaiki rutuban janiya. Nanti akan Anda munculkan kemudian kurma-kurma yang masak. Ada enggak kemudian mereka bilang? Enggak masuk akal ini ya Allah. Logika dong. Gimana ibu-ibu hamil suruh goyang pohon kurma? Antum aja gak bisa. Antum pernah lihat kurma gak? Belum pernah. Goyang pohon-pohon itu aja tuh, pohon kelapa di depan itu. Kalau bisa goyang hebat antum. Itu suruh goyang pohon kurma masa. Itu gak masuk akal. Tapi yang penting yakin. Yang penting yakin, goyang aja dulu. Saya sudah bahas tadi semuanya. Apa yang melandasi orang itu ketika bisa yakin dengan Allah? Ketika dia beriman pada hari akhir dan dia yakin Allah sudah punya rencana dengan semua itu, dia goyang. Apalagi bisa kita lihat ketika kemudian Musa membawa kemudian orang-orang Bani Israel pada waktu kemudian malam hari, pagi harinya sudah terdesak, depannya laut, belakangnya tentara. Apa kata orang-orang Yahudi? Masih sempat-sempatnya ngece, paham tuh sekalian. Sudah dibantu, keluar ngece lah. Ya Musa bohong, nipu lu Musa, parah nih, gimana ceritanya ini? Namun Musa bilang, sudah tenang saja, Allah bersama saya. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Apa yang Allah katakan? Musa pukul kemudian dengan tongkat. Musa kemudian bilang, ini gue lagi masalah besar ini, jangan main-main. Apa Musa bilang begitu? Enggak, Musa tinggal kemudian memukulkan tongkatnya, maka kemudian Allah katakan terbelahlah lautan. Ketika Musa mukul tongkatnya, apakah dia tahu akan terbelahnya lautan? Enggak, tadinya mukul tongkatnya terus berubah jadi ular, kan gitu kan ya. Mungkin kalau dia mulai secara logika, berarti berubah jadi ular, terus ularnya jadi gede ya, begitu kan ya, kayak Orochimaru gitu kan ya, misalnya. Dia enggak mikir kayak begitu, gitu maksudnya. Dia mikirnya adalah tinggal Allah sampaikan apa, laksanakan. Karena Allah itu maha merencanakan. Maka ketika dia sudah kemudian pukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Paham kira-kira selesai? Sing penting yakin. Oke, kalau gitu apa yang kita dapat kalau seandainya kita sudah yakin sama Allah? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Sesungguhnya apapun yang Anda dapat daripada musibah, cobaan-cobaan konstan yang senantiasa menimpa Anda, apalagi sekarang, itu semua dari siapa? Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang sangat bagus. Wa may yu'min billah. Siapa yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengatakan dirinya beriman, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap beriman, yu'min billah, apa kata Allah? Ini kemudian hadiahnya, yahdi qalbah. Maka Allah akan tunjuki hatinya senantiasa dalam keadaan tenang. Allah akan tunjuki hatinya senantiasa ada solusi. Allah akan tunjuki hatinya senantiasa bisa lurus dalam kondisi apapun. Itu hadiah kalau Anda mau yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang penting yakin, insya Allah alangane minggir dhewe. Itu kemudian yang perlu kita bawa ke rumah. Jadi ini adalah kemudian yang bisa kita sampaikan, yang penting yakin, dan ini perlu banget dalam kondisi yang sekarang. Sekarang tuh Islam lagi disudut-sudutkan. Lagi Islam tuh lagi dibully. Lagi diolok-olok. Anda mencoba berpegang pada Islam, Anda pasti kena bully. Enggak hanya dari lawan, dari teman sendiri juga iya. Pasti akan kena bully Anda. Nah, di sini kemudian pentingnya teman-teman sekalian, supaya kita yakin. Contoh misalnya, baru-baru ini kata kafir dipermasalahkan. Kenapa? Gara-gara enggak yakin tadi. Islam tuh seolah-olah dijadikan, ini gara-gara Islam yang mengajarkan kata kafir, maka warga negara terpecah belah. Dari dulu juga sama, enggak ada masalah. Bukan Ustaz, pembahasannya bukan begitu. Pembahasannya adalah Islam itu negara Indonesia bukan negara Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, maka tidak memenuhi salah satu daripada warga negara di dalam Islam. Kafir harbi, kafir mustamin, dan kafir zimmi. Karena itu kita pakai muatinun, warga negara. Bro, itu ayat surat Al-Kafirun turun seketika Islam belum hijrah ke Madinah. Sudah selesai. Itu sudah dikatakan al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Masalahnya kalau pakai muwatinun, warga negara, mereka sama kayak kita enggak? Kita juga bisa dipanggil muwatinun. Nah, ini adalah orang-orang yang enggak pede dengan Islamnya sendiri, paham Bapak sekalian. Padahal kalau ketika Islam lagi dibully kayak sekarang, Islam itu adalah yang menyebabkan adanya kekerasan. Islam itu yang menyebabkan adanya kemudian kericuhan satu sama lain. Islam itu yang buat jadi begini, Islam itu yang buat jadi begitu. Anda justru harus kemudian stand up dan speak up bahwa inilah Islam yang kami yakini, dan kami tidak punya penyelamat kecuali Al-Qur'an. Harus yakin dan menyampaikan dengan benar, bukan malah diem lalu kayaknya iya juga sih, saya juga dari dulu juga enggak yakin sama Al-Qur'an tuh, paham maksudnya. Jadi Anda malah mengikuti orang lain gitu, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya pikir bermanfaat. Mungkin mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
1: Kalau dengan pengajian, semakin mengaji semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

nanti dikubur. Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Kita ini pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wa basyiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan lima hal yang tadi setidaknya, wa basyiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Ijtihad. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh dan seluruh yang hadir di channel YouTube apa namanya? Al Ijtihad TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat ya. Semua langkah niat kebaikan kita untuk menuntut ilmu di

0: pagi hari ini menjadi wasilah Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah hapuskan semua kesalahan kita. Dan Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi rasa-rasanya sedikit sekali kita bersyukur dengan nikmat itu. Betul apa enggak? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat sehat. Hari ini kita merasakan betul yang namanya nikmat sehat itu mahalnya minta ampun. Betul apa enggak? Nikmat oksigen, nikmat bisa bernafas. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita mengajak bapak, ibu, ayahanda, bunda, jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat itu. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7.
1: La in syakartum la aziidannakum
0: wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan kebaikan itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka bapak ibu, ayah bunda, jamaah sekalian, ayo jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja. Tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Betul apa enggak? Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi kira-kira, semua yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati, ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan pun, tetap keluar kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian Ahilman? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita. Betul apa enggak? Tapi bagi hamba yang bersyukur, selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik ini.
1: maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kebanyakan luhlah atau banyak baca alhamdulillah, Pak? Halo? Kita ini rasa-rasanya lebih banyak luhlahnya gitu ya. Sekarang ganti. Ganti kalimatnya dengan apa? Dengan apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Walaupun suami ibu sekarang pekerjaannya diberhentikan, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibisikin di telinganya, alhamdulillah, mikir Pak gitu. Alhamdulillah, usaha kita, bisnis kita boleh jadi mungkin omsetnya menurun, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Pak, Bapak punya istri di rumah, gimana pun keadaannya, secerewet apapun, apa? Secerewet apapun kelakuannya begitu, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Insyaallah, Pak.
2: Insyaallah, Bu. Orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Sampai yang terakhir, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal itu, kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo, taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat? Berhenti. Syukur. Dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Sholatnya diperbaiki. Baca Qur'annya diperbaiki. Besok, ya, hari ini kita hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Besok hari Arafah. Ayo, kalau bisa masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan, saum. Nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, kalau ada rezekinya, apa? Kurban. Kurban itu tanda syukur kita dengan amal kita. Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki kelapangan dalam urusan rezekinya, tapi dia tidak berkurban, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Berarti apa? Ada perintah yang sangat luar biasa kepada kita untuk berkurban sebagai tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita sholat subuh, tadi dini hari kita sholat tahajud, barusan kita baca Al-Quran, kemudian hari ini taklim. Ini adalah bagian apa? Syukur dengan amal kita. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, bahagia hidup kita.
1: Bahagia hidup kita.
2: Ahilman, sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seseorang itu disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Yes, ya, dia tenang. Karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Demi Allah, Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang hanya diri kita saja. Ahilman kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul atau tidak? Jadi kurang. Allah mah gak ada kurangnya. Yang kurang hanyalah kita saja. Maka di awal pertemuan ini, saya mengajak Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah, ayo banyakin syukur kita kepada Allah. Banyakin syukur kita kepada Allah. Agar lapang hati kita, agar lapang hidup kita. Termasuk saya juga mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Di awal kajian ini mari sama-sama kita doakan. Ya, doakan yang pertama saudara kita, guru kita, tetangga kita yang sudah kembali kepada Allah. Dalam beberapa hari ini kita rasanya di sosmed, di WA itu sangat sering sekali mendapatkan kabar duka, iya enggak sih? Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Ambulan itu lewat tuh sepertinya tuh sering gitu ya. Allahu Akbar. Kita doakan, mudah-mudahan yang telah kembali kepada Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya ya. Saya juga dalam sepekan ini kehilangan guru saya, guru terbaik yang biasa kajian hadis di TVRI setiap hari Minggu. Hari ini masih tayang Pak siarannya, di TVRI masih tayang saat ini. Allahu yarham almarhum Kiai Haji Lutfi Fathullah, ahli hadis. Kita sering bareng gitu ya, syuting ngaji Sahih Bukhari. 2 minggu sebelum itu kami masih syuting Pak, masih bareng Pak. Tapi itu yang namanya usia ya, kita gak pernah tahu. Cuman yang jelas kita harus yakin bahwa kita semua juga pasti akan wafat, akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka mudah-mudahan yang telah kembali kepada Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina maktub. Amin ya Rabbal. Kita juga doakan hari ini mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang isolasi mandiri ya, ada yang mungkin masih positif. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Mungkin ada yang sedang sulit juga hari ini hidupnya. Ada yang sedang sulit hidupnya? Ada yang di PHK dari pekerjaannya? Yang mana orangnya? Ada yang mungkin harus berhenti ya pekerjaannya.
1: Allahu Akbar.
2: Ahilman, kita semua sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan jalan keluar dari semua masalah kita saat ini. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Shiratal ladzina ghairul walatul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba membahas satu topik, judulnya adalah ketika ujian terasa berat. Punten, saya mau tanya, ini yang hadir di sini lagi ngerasa diuji apa enggak? Halo, lagi diuji apa enggak? Lagi punya masalah apa enggak? Ahilman ngelihat dari wajahnya ini hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatan. Sama ini juga yang bicara banyak masalah enggak kira-kira? Tolong jawab, yang bicara banyak masalah atau tidak? Nah itu masalah Bapak Ibu.
3: terlalu sibuk melihat masalah orang lain ya. Jadi melihat masalah orang itu ada masalah. Oke, kita akan mulai dari satu prinsip dalam hidup yang harus Bapak Ibu pahami. Apa diantaranya? Ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah jangan hidup. Jelas tidak? Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian.
1: Karena itu ciri manusia yang hidup. Berarti kalau hari ini kita masih diuji,
3: masih dapat masalah, berarti kita masih hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan dibuka. Yang hari ini bawa mushaf, bawa handphone yang ada Quran, silakan dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Yang di rumah juga boleh. Sambil ngaji, sambil belajar, silakan dibuka. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Ada ayatnya ya. Walanabluwannakum. Dan pasti. Di sana ada lam. Lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu lam taukid itu lam kepastian gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Kum, manusia. Jadi setiap manusia akan diuji. Baik dia beriman, tidak beriman. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tinggalnya di kota ataupun di desa. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Kaya ataupun miskin. Semua kum akan diuji. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian. Bishayin. Dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Berarti ujian hidup itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang seringkali nganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah ujian itu sedikit. Yang banyak apa? Nikmat.
1: Kadang-kadang kita suka ketukar. Kalau ngitung nikmat sedikit, kalau ngitung ujian banyak.
3: Betul tidak? Kalau ngomongin masalah seakan-akan paling banyak masalahnya. Ya kan? Ada orang tuh kalau udah ngomongin masalah seakan-akan dia paling bermasalah. Ustaz, saya mah begini, begini, begini, begini, begini. Ngeluh terus. Udah kalau ngeluh, dari ujung ke ujung diceritain. Betul apa enggak? Di sini ada yang begitu apakah enggak? Yang mana orangnya tuh? Jadi ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bishayin, dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus, akan terus menerus, akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Apa ujian pertama? Hati, takut. Takut apa, Ahilman? Takut aja. Coba Bapak Ibu, hari ini ada gak yang ditakutkan? Takut apa? Takut apa? Ya takut dah. Ya, Ibu punya suami ganteng, takut gak Bu? Ibu punya suami kayak Ahilman, takut gak? Bukan berarti saya ganteng ya, ini mah kira-kira aja gitu. Ibu punya suami kayak saya, takut gak Bu? Takut apa? Tuh kan, takut kawin lagi katanya. Padahal belum tentu, doakan saja. Padahal belum tentu. Takut diambil orang, ya kan? Punya suami pas-pasan, takut gak? Takut apa? Takut malu-maluin dibawa kondangan. Takut. Ya?
1: Anak jauh, takut ngangenin. Anak deket.
3: Takut. Dulu waktu kerja, pengen resign, pengen mulai usaha, ya kan? Abis mau mulai usaha, takut apa? Takut rugi, takut bangkrut. Takut. Manusia. Ini nih, yang belum pada nikah. Mau nikah apa enggak? Ada calonnya. Nah itu masalah kita kan ya. Coba nih Ahilman tanya, ini yang mau nikah, kira-kira pas mau nikah takut enggak? Takut apa? Kan? Nanti takut enggak bisa ngasih makan sama anak orang, iya enggak? Iya. Takut enggak bisa ngebahagiain. Takut gitu. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Hari ini kita takut terkena COVID-19 ya. Maka protokol kesehatan dipastikan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan walju'i dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sampai ada bahasa besok mau makan apa, kan gitu ya. Karena takut urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri, sikut kanan, iya kan? Ngambil harta orang lain, nipu orang, nauzubillah korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut. Kelaparan. Maka Bapak Ibu, apa? Maka Bapak Ibu hari ini, kalau kita dilebihkan rezekinya, ayo banyak kasih makan sama orang. Boleh jadi ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang hari ini kesulitan untuk makan. Maka ayo, ini harus jadi garda terdepan ini. Kalau bisa Masjid Al-Ijtihad ini jadi garda terdepan. Mungkin setiap sore kita bisa buka lapak di depan untuk bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak, itu akan lebih luar biasa. Karena boleh jadi ada yang sedang diuji dengan kelaparan saat ini. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wa naqsi minal amwal, kekurangan dalam urusan harta. Kekurangan harta.
1: Ya, ya kan?
3: Yang keempat, wal anfus, manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Jiwanya, tubuhnya, badannya, sakit atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Boleh jadi dalam beberapa hari-hari ini ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai ya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Was samarot, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi was samarot ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah jadi kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi tuh. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabashiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan lima hal yang tadi setidaknya, wabashiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Perhatikan di sini Bapak Ibu. Setidaknya
3: dari dua ayat ini ada tiga sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat tadi akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabashir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Di mana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2, apa kata Allah yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar.
1: Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar,
3: maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan salamun alaikum bima sabartum. Ar-Ra'd ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Yang hadir di sini mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Maka catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita gak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka yusiba minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan.
4: Iya.
3: Bu, Pak, bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya, punten. Kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat empat hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes. Bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban. Halo? Jelas tidak? Coba saya mau tanya. Kalau kita ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawab yang kenceng. Yang salah soal atau jawaban? Soal mah tidak akan pernah salah, karena soal anak SMP gak akan dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA gak akan dikasih ke anak SD. Betul? Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Diukur dengan kemampuan kita masing-masing. Yang seringkali membuat orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Analogi gampangnya, yang membuat seseorang tidak naik derajat, tidak naik kelas ketika diuji oleh Allah, bukan ujiannya, tapi sikap kita terhadap ujian itu. Maka bagaimana sikap yang pertama? Sikapnya nerima, ridho. Dengan apa? Lapang dada, husnuzon kepada Allah.
4: Terima, ridho aja.
3: Kenapa pentingnya ridho, Ustaz? Penting sekali. Dalam hadis dikatakan, inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya beratnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Maka apa sikap seorang hamba? Faman radiya falahur ridho, barang siapa yang ridho, yang nerima dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridho, ada keridhaan Allah di situ. Waman sahita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang gelisah berlebihan dengan ujian Allah, falahus sahuta, maka ada murkanya Allah di situ. Maka sikap yang pertama apa? Sikap yang pertama apa? Ridho, terima. Kalau kita sedang diuji, Ustaz, gimana caranya nerima? Kadang-kadang gak bisa nerima, betul gak? Kita kalau dikasih nikmat, nerima enggak? Kalau dikasih nikmat, nerima enggak? Kalau dikasih ujian, ngeluh atau nerima? Dikasih nikmat gimana? Nerima atau tidak? Dikasih ujian? Nikmat Allah banyak. Tadi surat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala irabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari Tuhanmu? Nikmat Allah tuh banyak, ujian tuh cuma dikit aja. Masa dikit aja enggak nerima? Kira-kira begitulah. Masa dikit aja enggak nerima? Gimana Ustaz caranya nerima? Kadang-kadang enggak bisa.
4: seringkali terbersit suzon, kok bisa, kok begini, kok aku ya.
5: Oh, kadang-kadang ada bahasa gitu tuh. Ustadz, kenapa saya Ustadz ya? Padahal saya gak kurang-kurang Ustadz. Sholat saya gak kurang Ustadz. Iya kan? Sering kayak gitu gak kita tuh? Tahajud saya gak kurang Ustadz. Sudah kau saya gak kurang Ustadz.
4: Tapi kenapa saya yang diuji ya Ustadz? Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz?
5: Ya, berhenti bertanya itu. Tapi sikapnya apa? Nerima. Gimana caranya nerima? Satu, yakin. Yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Siapa yang lebih tahu? Saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang maha tahu? Siapa yang lebih tahu? Kita tidak tahu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Makanya kita jangan sok tahu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Kita jangan sok tahu. Ya, Allah pasti menitipkan kebaikan di balik ujian ini, insya Allah. Nih teman-teman milenial kita nih sekarang nih, boleh jadi ada yang ditinggal nikah sama mantannya. Ada kagak? Siapa yang megang kamera nih kelihatan nih kayaknya deg-degan gitu. Ini teman-teman saya nih yang ditinggal nikah oleh mantannya karena mungkin dia di PHK dari kerjaannya. Santai aja. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik untuk kita. Betul gak? Itu pun kalau ada yang masih mau sama kita. Apa sikap pertama? Nerima dulu. Nerima. Jangan galau berlebihan sampai gak mau pergi kemana-mana lagi. Ah Ustaz, aku mah udah capek hati teh. Kenapa gitu? Diputusin. Sakit. Terus, iya, udah gak makan hampir sebulan.
4: Kok gak makan? Iya Ustaz. Setiap lihat nasi, ingat wajah dia.
5: Ya Allah, udahlah gak usah gitu-gitu amat. Biasa aja, keles, santai aja. Perempuan bukan hanya dia, betul gak? Masih ada orang lain yang menolak kita. Santai aja. Bismillah, yakin. Sama juga yang akhwat, kalau antum barangkali mungkin ditinggal, diputusin. Bismillah, ini cara Allah menjaga kita agar tidak disakiti lagi. Betul. Nih hari ini boleh jadi mungkin yang sedang diuji ya, sedang kehilangan pekerjaan. Bismillah. Boleh jadi ini adalah awal kita untuk mulai bisnis, mulai usaha kecil-kecilan, mulai jualan. Sok, bismillah. Yakin Allah tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa husnuzon, agar bisa ridho, gimana caranya? Yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Bapak ibu, ayah bunda, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita diuji dengan ujian kita saat ini, berarti Allah tahu, Allah percaya, Allah yakin kalau kita kuat menanggung ujian itu. Kata guru saya waktu di pesantren, ngasih nasihat gini ke saya, Hilman, jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Kenapa? Kalau orang masalahnya dibesarkan, berarti dia sedang disiapkan untuk menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, terima ujian itu, terima masalah itu. Kemudian yakin Allah tidak akan menguji masalah kita dengan
4: di luar batas kemampuan kita. Maka dari sini kita belajar,
5: jangan sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, karena masing-masing diuji dengan ukurannya masing-masing.
1: Betul apa enggak? Berarti kita semua dapat ujian atau tidak? Dapat, cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tergantung bagaimana sikap kita. Halo? Nih ibu-ibu yang di sini kelihatan tuh. Kelihatan punya banyak masalahnya. Jadi, yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Nah, yang ketiga, agar kita bisa nerima, agar kita bisa ridho, yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah kesedihan ada kebahagiaan. Ini tiga sikap nih agar kita bisa ridho, bisa nerima. Yang seringkali saya gunakan untuk prinsip hidup gitu. Kalau sedang diuji, ingat Allah tuh tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Yakin Allah tidak akan pernah membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yakin setelah ini akan ada kebaikan, kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Apa kuncinya? Ridho, terima. Sikap pertama, menerima dengan lapang dada, lapang hati, khusnuzon kepada Allah. Nah, apa sikap yang kedua? Sikap yang kedua adalah menyadari. Apa yang kedua? Yang pertama tadi apa? Menerima, ridho. Yang kedua, menyadari. Sadar, Bapak Ibu. Dengan ujian itu Allah minta kita sadar. Sadar dari apa? Sadar tentang siapa diri kita. Satu, sabar. Kita ini manusia yang lemah, fuqara, lemah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Lemah kita ini. Berarti di dalamnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk tidak sombong. Boleh jadi selama ini kita terlalu sombong,
6: terlalu jauh dari Allah, terlalu mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita hakikatnya tidak bisa apa-apa. Yang memberikan kekuatan kita siapa? Allah. Apa yang kita sombongkan dalam hidup? Ternyata hanya dengan dikasih virus yang ukurannya seukuran nanometer yang sangat kecil saja bisa membuat kita lemah tak berdaya. Betul atau tidak? Berarti sadar diri kalau kita ini lemah, tak berdaya, banyak kekurangan. Tak punya daya upaya, tak punya kekuatan, semuanya hanya punya siapa? Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu. Dengan corona, dengan COVID-19, harusnya kita makin sadar kita ini hamba Allah yang lemah. Yang kedua, sadar. Sadar apa? Sadar boleh jadi ujian, musibah datang karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Allah pengen kita taubat dari dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ini, muhasabah. Bukankah semua musibah salah satunya terjadi karena ulah tangan kita? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh ulah tangan kamu sekalian, perilaku kamu sekalian, dosa kamu sekalian, maksiat kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak. Maksudnya apa? Saat diberikan ujian, diberikan musibah, bertobat kepada Allah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu mengampuni dosa bukan bim salah bim abrakadabra kemudian ampuni dosa kita. Tidak, kita bertobat. Dengan adanya ujian, dengan adanya musibah, ayo segera kembali kepada Allah. Mungkin lisan kita banyak dosanya, mata kita banyak dosanya, tangan kita banyak dosanya, bahkan mohon maaf, hati kita juga banyak dosanya. Prasangka buruk sama orang, iri, dengki, hasad, hasud. Betul? Ghibah, fitnah, sumpah serapah. Nauzubillah, ambil harta orang lain, masih makan riba, masih mengambil sesuatu yang tidak baik, menyakiti orang lain,
1: atau na'udzubillah
2: ri awali dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bacain 3 kali tuh di pagi-pagi hari. Nanti menjelang sore ketemu maghrib, abis maghrib bacain lagi 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang mau keluar rumah, yang harus tetap bekerja, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ayo doa sama Allah, doa. Maka 3M jalan, 3B jalan. 3M-nya apa? Menggunakan masker harus. Menjaga jarak harus. Mencuci tangan harus. Itu syariat untuk kita jalankan sebagai wasilah kita. Tapi ingat, sebelum itu 3B dulu. B-nya, B yang pertama, berdoa dulu. 2, bertawakal terus. Doa sudah, ikhtiar sudah, tawakal serahkan kepada Allah. Setelah itu apa? Bersedekah lagi. Jadi cara ngelindungin diri kita dengan cara apa? Sedekah. Sedekah gimana caranya, Ahilman? Tidak harus harta. Sedekah itu berbuat baik. Ayo dah, capek kita jadi orang yang gak baik terus. Capek kita jadi orang yang buruk terus. Jadilah orang baik hari ini. Yang sederhana, apa kira-kira? Coba, sedekah yang paling sederhana apa? Apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatika. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya ibu bapak lihat Ahilman lihat tadi-tadi, senyum gak saya? Senyum, malah banyak masalah. Senyum, sedekah. Itu mah gak bisa ngasih duit, sedekah apa? Iya gak? Sedekah. Terus apalagi? Kalau kita punya sosmed, posting yang baik-baik, share yang baik-baik. Jangan share yang hoak-hoak, jangan. Share yang apa? Yang baik-baik, share. Kenapa? Kalau kita posting kebaikan, ada orang yang melihat postingan kita, kemudian dia mengamalkan posting kebaikan kita, kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian ada orang yang berbuat baik karena tunjukkan kita, maka kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama dengan orang itu. Share, share. Kalau ada yang baik-baik, share. Kalau hoax, jangan. Kalau sekiranya ini kayaknya enggak pas nih, ini kayaknya bukan, Mas, jangan di-share. Kenapa, Ahilman, jangan di-share? Kalau ini enggak benar, kalau ini enggak baik, kita kemudian nge-share juga. Hati-hati, boleh jadi dosa syariah bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Komen yang baik-baik. Bicara yang baik-baik. Berkata yang baik-baik. Orang baik itu, lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta, dikit-dikit minta sama Allah. Ayo, di tengah kondisi ujian begini nih, yang biasanya habis sholat langsung cep, cep. Sekarang ngapain? Duduk dulu, ngapain? Zikir, ngapain? Doa. Ayo, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah. Ayo, yang lagi sulit nih, ayo bangkit, semangat. Jangan hanya mengeluhkan urusan dunia.
1: Boleh jadi Allah menunda kenikmatan dunia kita karena Allah ingin berikan kenikmatan akhirat kita.
2: Allah ingin berikan kesempatan kepada kita. Hei, para ayah, para suami yang lagi susah, lagi sulit, Allah nungguin kita. Untuk apa? Sujud lebih lama, doa lebih panjang, sholat lebih khusyuk, zikir lebih serius, minta sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rob. Hamba sedang diuji ya Rob. Hamba tahu ini berat ya Rob gitu. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba ya Rabb. Kalau bisa sampai nangis kita doa tuh, sampai merengek sama Allah. Ustaz, boleh enggak kita minta-minta sama Allah? Wajib. Allah itu makin banyak diminta, makin senang.
5: Saya ulangi, Allah itu makin banyak diminta makin senang. Tapi juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Buktikan dengan amal-amal baik kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku itu dekat, Allah itu qarib, dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat dengan kerongkongan kita, lebih dekat. Apa permintaan Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Lakukan semua perintahku, beriman kepadaku. Maka ujibu da'watad da'i idada'an, aku akan mengijabah setiap orang-orang yang meminta kepada aku. La'allahum yarsudun, sampai nanti ujungnya itu mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, apa sikapnya? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, meminta. Ayo, kira-kira kita sudah masuk level yang mana saat ini? Jangan langsung loncat, langsung minta, nyadar kagak. Kan itu salahnya kita. Jangan langsung minta, nerima kagak. Kita kan kadang-kadang geber mintanya, tapi nyadarnya kagak, nerimanya kagak. Ini proses nih. Terima dulu. Terus apalagi? Sadar. Ya, kalau masih punya dosa, punya maksiat, minta ampun sama Allah, istighfar. Bapak Ibu, sebelum kita minta yang lain-lain, minta dosa kita diampuni dulu dah. Bukankah Allah sangat senang kepada hamba yang sering beristighfar? Kalau seorang hamba dosanya sudah diampuni oleh Allah, jangankan dia minta, Allah kasih dia. Perhatikan Al-Baqarah 286 ayat yang paling terakhir. Kan begitu ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Perhatikan kalimat ini. Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Betul? Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Tiga kali, apa mintanya? Mintanya agar Allah tidak bebankan kita dengan dosa dan kesalahan kita. Tiga kali. Maknanya apa? Kalau kita minta ampun terus menerus, ya Allah, jangan hukum kami. Itu yang pertama tuh, la tu'ahidna. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, jangan pikulkan kami. Yang kedua. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna, jangan bebankan kami. Dengan apa? Dengan kesalahan kami, dengan dosa kami, dengan keburukan kami, dengan maksiat kami. Mungkin banyak dosa-dosa kami yang dulu, ya Rabb. Apa minta kita? Wa'fu anna, ya Allah, maafkan kami. Cukup? Tidak. Apa yang kedua? Waghfir lana, ampuni kami. Banyak minta ampun, banyak minta maaf. Sampai lihat kalimat ini.
4: Kalau sudah waghfir lana, apa kalimat selanjutnya?
5: Warhamna, anta maulana, fangsurna alal qaumil kafirin. Kalau sudah minta maaf, kalau sudah minta ampun, dia bertobat, dia perbaiki diri, maka warhamna, Allah sayangi. Bahkan fangsurna, Allah kelak tolong kita. Allahu akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di subuh hari ini panjang sekali kita ceramah ini. Di subuh hari ini, mudah-mudahan, ayo, ini motivasi aja, penguat. Ya. Tiga sikap agar ujian yang terasa berat jadi ringan. Sikap yang ada 3 M berarti ya. M yang pertama apa? Menerima. Dengan cara apa? Ridho, lapang dada, prasangka baik.
2: gimana caranya bisa berprasangka baik? Ada tiga caranya. Satu apa? Yakin bahwa apa yang Allah berikan itu

sadar kalau kita banyak dosa. Sadar kalau kita sangat butuh pertolongan siapa? Allah. Nah yang ketiga, meminta. Banyak minta ke Allah. Banyak zikir, banyak doa, perbanyak amal kebaikan kita yang lainnya. Jaga sholat. Apalagi kita saat ini sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Hari ini ada yang sedang berpuasa, puasa tarwiyah. Ayo dijaga puasanya. Besok puasa Arafah, ya, usahakan karena pahalanya sangat luar biasa. Ya, kemudian 10 Dzulhijjah Idul Adha, ya, ada Idul Kurban di situ. Maka keluarkan kurban terbaik kita. Jangan takut harta kita habis. Ya, kurban. Bismillah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya, yang banyak khilaf dan dosanya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan talim kita, kajian kita hari ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa-doa kita, diberkahi pertemuan kita dan diangkat derajat kehidupan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Shirat. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang masih Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat amal soleh, nikmat umur, nikmat sehat. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat ini ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, siapapun di antara kami hari ini yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar boleh jadi musibah silih berganti, ujian datang terus menerus. Mungkin diantaranya karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu atas semua dosa-dosa kami, ya Allah. Kami minta ampun kepada-Mu atas semua kesalahan kami, ya Allah. Di sisa usia kami saat ini, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa kecil sampai dosa besar. Dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Dosa yang kami buat terang-terangan sampai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat. Dosa mata sering melihat yang haram. Dosa lisan sering berbohong. Dosa tangan sering mengambil yang haram. Dosa kaki yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب kami akui kami zalim, kami sadar kami zalim. Ya Allah, ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang gelisah, Engkau berikan kemudahan, ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang sulit hidupnya, yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Tidak ada yang hadir hari ini, ya Allah, kecuali yang sedang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya, ya Rabb. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungi kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami semua, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkau sebaik-baiknya penolong, hanya Engkau sebaik-baiknya tempat kami bersandar. Kami minta tolong kepadamu, ya Allah. Angkat semua kesulitan kami, ya Allah. Berikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian ini, ya Allah. Segera Engkau lenyapkan, hilangkan virus COVID-19, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami, ya Rabb. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami hanya mohon, ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman, wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam, wafatkan kami kelak, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, untuk guru kami, orang tua kami, sahabat kami, saudara kami, teman kami yang sudah kembali kepadamu, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosanya, dan tempatkan mereka semua di surgamu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima amal kebaikan kami, terima doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, bahagiakan kehidupan kami di dunia dan di akhirat kami, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita topik.

penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, waliyadzubillah wa na'udzubillah. Jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.

0: salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu alladzina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam.
1: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah, bulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam sekali, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca qul bismillahirrahmanirrahim qul allahu allahu samad lam yalid walam yulad. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi, fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh, maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah, sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum, di mana saja anda berada yang setia masih mendengarkan radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin dalam rubrik acara Renungan dan Tafakur. Kali ini kami akan membawakan tema ada 9 alamat cinta kepada Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Rawal Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Orang ngomong saya cinta kepada Allah dan Rasul, boleh sajalah berkata seperti itu, tetapi namun bukti dalam perkataannya dan alamatnya, apakah sudah ada benar-benar ada alamat itu? Maka kita perlu tahu dan bukti dan alamat orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Alamat cinta kepada Allah dan Rasul ada mempunyai 9 berdasar dalam bahan rujukan kitab Mutalaah yang bernama Anwarul Muhammadiyah. Ada 9 dasar. 1. Al-iqtida'u bihi wal-istikmali wahtida'u bihadih. Mengikuti dengan Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan berpetunjuk dengan petunjuk Rasul. Melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnahnya tidaklah mudah dengan perkataan, tetapi berhajat kepada kesabaran, ketabahan, apalagi di akhir-akhir zaman ini, di zaman era globalisasi dan era informasi ini, sangat sulit mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, apalagi yang diintoksikan Rasul dan yang dilarang Rasul, sangat berat sekali kita tinggalkan. Seperti seorang perempuan contohnya berbusana seperti busana seorang muslimah, maka dari itulah Rasul memberikan sugesti atau perangsang bagi orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana hadis man tamassaka sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa berpegang kepada sunnahku di saat sudah rusak umatku, maka bagi yang mendapat pahala 100 orang mati syahid. Maka itulah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mereka tidak mau makan sesuatu apapun juga. Bagaimana caranya? Makanya Rasul kalau mau berbicara seakan-akan dia tanyakan kepada dirinya sendiri. Bagaimana perkataan Rasul? Pokoknya dia tidak berdiam dan tidak berkata terkecuali mengikut sunnah Rasul. Dalam kitab Ar-Risalah Muawanah, ada seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Beliau menahan dan mengekang nafsunya tidak mau makan buah semangga selama 40 tahun. Padahal semangganya ada, orang yang menjual ada, uangnya ada untuk membelinya, selera juga ada. Tetapi beliau tinggalkan makan buah semangka karena beliau tidak mengetahui bagaimana cara Rasul memakannya, mengupas dan memegang semangka itu. Apalagi dalam maulid, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasul tidak berkata dan berbuat terkecuali yang baik saja. Dan dia selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Ini sangat berat bagi kita untuk menteladani Rasul, karena Rasul dalam kehidupannya selalu beribadah. Alamat yang kedua, ayyardhal mu'minu bima syara'ahu ala lisani rasulillah hatta la yajida fi nafsi kharajan. Dia senang dengan apa yang disyariatkan Rasul sehingga tidak merasa berat apa yang dilarang dan diperintah Rasul. Memang orang yang kita cintai, apabila dia menyuruh dan melarang, kita mengerjakannya tidak merasa berat, dan dia pada ketika mengerjakannya selalu senang hatinya. Begitu pula meninggalkan apa yang dilarangnya. Satu contoh yang mudah dimengerti, seorang yang mabuk cinta kepada seseorang perempuan, dia berjanji malam nanti akan bertemu. Kebetulan malam itu hujan, udara mendingin. Karena sudah janji bertemu, hujan lebat dan udara dingin tidak menjadi penghalang untuk bertemu. Begitu pula orang yang cinta kepada Rasul, apa yang dia katakan kepada Rasul selalu berkata sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Tiga, nashru dinihi bil qawli wal fi'li an syari'atihi wa takhalluqi bi akhlaqihi bil judi wal izar wal hilmi was sabri wat tawadu'. Menolong agamanya dengan perkataan dan perbuatan dari seluruh anjuran dan larangan dari Rasul, dan berperangai dengan akhlak Rasul, khususnya di segi kemurahan dan mengutamakan orang lain, tidak cepat marah, sabar dan selalu rendah diri. Sebagai orang yang beriman dan pengikut Rasul, selalu ikut menegakkan agama beliau dan memperkuat syariat beliau. Maka itu apabila melihat kemajuan agama seperti menjemurnya pondok dan tahassus dinia, majelis-majelis ta'lim, dia ikut bergembira sewaktu-waktu dia memberikan bantuan baik moral maupun material ataupun demi kepentingan agama. Maka dari itu kita introspeksi diri, muhasabah, apakah perbuatan kita menyenangkan hati Rasul atau menyedihkan beliau. Kita sama-sama mengetahui dan memaklumi seperti tayangan televisi. Saya berani mengatakan permulaan kuliah subuh di ambang pajar hikmah pagi ini sangat positif, memperkuat agama. Tapi sayang seribu sayang, sekitar satu jam berikutnya, tayangan berikutnya sangat merusak agama dan menjerumuskan anak muda. Mempelajari agama, mereka bergaul bebas satu sama lain. Ulama bernasihat untuk memperbaiki umat, memperbaiki agama, tapi konglomerat dan pejabat malah merusak agama. Mari kita sama-sama memperbaiki umat Rasul agar beliau senang dan gembira. Sebagai orang yang berpedoman perkataan dan perbuatan, mengikut tindakan Rasul karena beliau adalah uswatun hasanah. Tital beliau tidak muluk-muluk seperti orang sekarang. Beliau hanya punya satu gelar. Pada saat beliau masih kecil dan berusia 7 tahun di zaman jahiliyah, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya seorang makhluk yang dapat dipercaya dalam tingkah laku dan perbuatan dan perkataan. Beliau mampu mengeluarkan statement, yaitu ahsin man asa'a ilaika min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Sebahagian daripada sempurnanya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Dan hadis Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dengan kesimpulan bahwa beliau berakhlak mulia dan tidak ada sedikit pun niat untuk membalas kepada orang yang berbuat jahat, dan pintu maaf beliau selalu terbuka kepada siapa saja yang meminta maaf, mengutamakan kepentingan orang lain dan menunda kepentingan pribadi. Itulah gambaran dalam Al-Quran, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan orang lain, meninggalkan kepentingan diri pribadi, sekalipun pribadi berhajat. Beliau adalah orang besar. Rumah beliau 24 jam selalu terbuka, menerima tamu, tidak pandang bulu dari mana datangnya tamu itu, asalnya dari mana dan keperluannya apa. Semua diterima dengan terbuka, dengan dua belah tangan terbuka. Rumah beliau tidak mempunyai ajudan dan pengawal pribadi. Itulah yang harus diikuti dan ditiru oleh orang Islam, pemimpin yang luar biasa. Empat, ta'zimuhu 'inda dzikrihi wa izharul khudu'i wal khushu'i wal inkisari ma'asima ismihi. Orang yang cinta pada Rasul, alamat yang keempat, membesarkannya ketika disebut namanya, dan nampak ketenangan dan ketentraman serta kelihatan sedih pada ketika mendengar disebut orang namanya. Sejarah telah melukiskan, riwayat telah mencatat, pada ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Bilal langsung lapor kepada Sayyidina Umar bahwa dirinya tidak mau lagi azan, karena yang meminta beliau dulu adalah Rasulullah dan akan berhenti dari tukang azan. Dengan lancang Sayyidina Umar berkata, selama engkau hidup tidak boleh berhenti, karena yang memerintahkan dulu adalah Rasulullah. Dipaksa dia azan pada ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teringatlah dia dengan akhlak tutur bahasanya yang menyebabkan Sayyidina Bilal langsung jatuh dan pingsan. Lalu dia berkata, wa syauqa ila Rasulillah, aduh rindunya aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Begitu juga cara, begitu pula cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di ketika subuh Isnin, Rasul tidak bisa mengimami jamaah, beliau berkata, Mur Abu Bakrin ayusalliya bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam subuh ini. Maka majulah ke depan Abu Bakar, melihat mihrab Rasul kosong. Biasanya sebelum qomat Rasul sudah ada di mihrab itu. Abu Bakar bisa merasakan bagaimana nanti kalau Rasulullah wafat, langsung beliau jatuh dan tidak bisa lagi meneruskan jadi imam karena beliau teringat dengan Rasul. Begitu pula cerita sahibul maulid dan banyak lagi aulia-aulia Allah. Mereka berdoa setelah berjumpa dalam mimpi ketemu Rasulullah, mereka minta kepada Allah, minta butakan mata agar terakhir penglihatan mereka hanya kepada Rasulullah. Yang kelima, kathratu syauq ila liqa'ih, banyak kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan Rasulullah, mencintai Rasul dan ingin ketemu dengan Rasul. Di dalam benah pemikirannya bisa menghasilkan dan membuahkan mimpi dengan beliau, seperti keterangan dalam kitab Raudatul Faiq Imam Malik, kulla lailatin yalqa ila Rasulillah fi manamih, setiap malam beliau yakni Imam Malik bermimpi bertemu dengan Rasul, dengan mimpi itu membuahkan melihat dengan mata kepala berhadapan dengan Rasul. Seperti yang terjadi pada guru kita Sakumbul yang bercerita kepada kita, langsung kita dengar berhadapan dengan mata kepala kita sendiri apa yang diceritakan oleh sahibul maulid dalam syairnya. Inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul aini an tajriya dama, apabila aku berada di Habsyi, teringat dengan puing-puing kota Mekah dan Madinah, hampir-hampir air mataku mengalir, bukan lagi air mata tapi air mata bercampur darah. Yang keenam, hubbul Qur'an alladhi utiya bih idza aradta an ta'rifa ma 'indaka fi mahabbatillahi wa rasulih wanzur mahabbatal Qur'an min qalbih, mencintai Al-Qur'an yang didatangkan Allah kepada Rasul. Apabila engkau hendak mengetahui bagaimana kecintaan Al-Quran dalam hatimu, sekedar mencintai Al-Quran, itulah hatimu mencintai Rasul. Quran adalah mukjizat yang dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain, Rasul wafat juga sirna, tidak ada lagi. Maka itu Al-Quranlah yang kekal sampai hari kiamat. Seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithli qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Dan dijadikan Al-Quran oleh Allah membaca sebagai ibadah yang paling afdal. Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran, jelasnya orang yang mengaku cinta kepada Rasul ada waktu untuk membaca Al-Quran. 7. Mahabbatu sunnatihi wa qira'atu hadithihi. Salah satu dari bukti cinta kepada Rasul adalah setuju membaca hadis beliau. Kita tidak pernah mendengar ucapan Rasul, akan tetapi apabila orang membaca hadis Rasul, seakan-akan orang memutar kaset ucapan Rasul, sehingga dunia mengaku 6 kitab sahih yang tidak diragukan lagi. 1. Bukhari dalam sahihnya. 2. Muslim dalam sahihnya. 3. Imam Ahmad dalam musnadnya. 4. Sunan Tirmidzi dalam sunannya. 5. Abu Daud dalam sunannya. 6. Nasa'i dalam sunannya. Maka apabila memutala'ahi salah satu kitab yang 6, berarti orang itu sudah cinta kepada Rasul, terkhusus lagi kitab Bukhari. Dalam syarahnya Irsyadus Sari, kitab Bukhari itu punya karamat. Apabila kitab Bukhari diletakkan di sebuah rumah, maka rumah itu aman dari kebakaran. Maka itulah orang tua-tua dulu, apabila terjadi kemarau panjang, kitab Bukhari selalu dibawa berjalan atau diarak sambil membaca. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dengan berkat hadis Rasul yang dihimpun oleh Imam Bukhari, tidak begitu lama hujan turun dengan derasnya, dengan bermodalkan orang dulu akan keyakinan karena hakikat hadis itu adalah Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa jadi barakah kitab Bukhari? Beliau berkomentar, wa ma wada'tu hadithan min hadithi rasulillah illa tasaltu wa tawaddatu wa sallaitu rak'atain. Setiap satu hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari, terlebih dahulu beliau mandi, berwudu dan sembahyang 2 rakaat. Yang 8. Ayyatalazzaza bihubbihi wa dhikrihi inda isma'i inda sima ismihi syarif. Orang yang cinta kepada Rasul, diketika disebut namanya, dia sangat menciwai dan nampaklah di batang tubuhnya ada perubahan-perubahan yang menggugah perasaan hati dan jiwanya, dan merasa puas diketika menyebutnya. Sebagai contoh dan yang dapat dimengerti, kalau seseorang menceritakan kekasihnya, dari sejak malam hari asal yang dibicarakannya adalah orang yang dikasihnya, maka matanya tidak akan mengantuk dan menyebut nama menggugah perasaan, sehingga apa yang dikata adik-adik remaja pagi dan sore, malam dan siang, itulah yang disebutnya dalam waktu yang menyebutnya. Hatinya merasa lapang, ringkas kata, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil di lidah, disebut orang namaku di sisinya tapi tidak mengucap salawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim alayhi. Yang 9, mahabbatu dinihi wa alihi wa sahbihi wa baladihi wa mahabbatu kulli man yunsabu ilaih wa idha istadda mahabbatu al-'abdi alladhi shaghalathu an kulli shay'in wastaghraqathu qalbuhu wa ruhuhu fa'ata asaru ru'yatuhu bil manam wa la yadhhabu min khatirihi wa qad yarahu yaqdatan fa yakunu min maqabiril awliya wa khairatil awliya wa khairatil asbiya ja'alani Allahu wa iyyakum min mahabbati rasulillah wa zadahu Allahu fi qulubina mahabbatan wa syauqan ila rasulillah wa ja'alani wa iyyakum min khiyari ummati wa amila sunnatihi amin amin amin ya rabbal alamin. Salah satu dari alamat cinta kepada Rasulullah, yakni yang kesembilan, cinta kepada agama yang dibawa oleh beliau, melestarikan generasi penerus dan memuliakan kepada zuriat dan keturunan beliau, yakni Habib dan Habaib dan Syarifah, dan mencintai tempat lahir dan wafat beliau, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Orang-orang yang mencintai Rasul, Aulia dan ulama seperti orang-orang saleh, mereka itu adalah merupakan mata rantai untuk menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apabila rindunya sudah memuncak kepada Rasulullah, ia selalu menyatu ingatannya dengan Rasul dan tenggelam ingatannya dengan memusyahadahkan nur Rasulullah, sehingga apa yang diingatkannya dan rohnya selalu kepada Rasulullah. Hasil daripada itu, dia banyak bertemu Rasul dalam mimpi, dan dia dapat ilmu langsung dari Rasulullah, dan tidak terlupa lagi hatinya mengingat yang lain terkecuali nur Rasulullah, karena Rasul adalah dari nur. Satu waktu ia bertemu Rasul, maka jadilah Allah beri pangkatnya orang yang tersebut aulia Allah kepadanya. Dia adalah dari sekian banyak dari kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Semoga selalu perbuatan, tindakan dan perkataan termasuk yang menyenangkan hati Rasul, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakitkan hati Rasul. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga Allah menambah-nambahkan kecintaan kita kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang, tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.

0: meleleh air mata pasien di ruang ICU, ingin berwudu, ingin salat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, utangkis sih. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
2: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Apa saya salat ke Allah? Kata Allah, saya enggak butuh salatmu. Kamu enggak salat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan salat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu salat hayya 'alas salah karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya 'alas salah apa kalimatnya? Kalau sudah digenggam itu aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
6: Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
5: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
6: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
5: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
6: Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
5: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
6: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
5: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
6: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

0: tanpa asap.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawarin munsha'atu fil bahri kal'a'lam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafruhu lakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani naddafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Oh. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

al-kabar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajadu wajir alladhi fatarah salawati wal hadithan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Yang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau nggak sembahyang, aku sembahyang di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

salindang ako din yung baragan na ang bahayaan mo sa magkakaroon tayo cacap, malito yung bahay dito. Bisa-kisa niya, amang di bayo, makaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa ini kan ya. Rusakan sini dia. Sandal memang aja kalau pasannya kan udah dimba bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukuk tidak jalan. Perhatian sujud sadar. Aku belum rukuk, belum beribadah. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud. Oke ibadah, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Itu imam ragu-ragu. Dan imam aku merasa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4. Wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam. Kada tahu makmum. Sampai yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut dia. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

susah we. Aku balong susah we. Masuk susah we. Susah we. Nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian susah we itu ingin batal sah. Batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian susah we itu ingin bahagia sih ya. Nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Dua kali subuh sahur. Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahur setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat,

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak salat.
1: Jadi sekali kita menunaikan salat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, nol ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah. Lebih khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat. Dan salam ta'zim terkhusus buat jemaah, tolong buka jalan untuk Habib Rashid Yunihaya. Ya marhaba. Terima kasih kepada khair. Salam penghormatan terkhusus kepada rekan-rekan kami tercinta Bapak Haji Andi beserta keluarga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah. Yang hari ini beliau bersyukur kepada Allah atas kelulusan putrinya, Adinda Tania. InsyaAllah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan insyaAllah mudah-mudahan ilmunya penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Berkhusus kepada saudara-saudara saya, sahabat saya dari grup Hadrah Al-Mukhtar, dan lebih khusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-baraka, al-mujahid fi sabilih, al-habib Muhammad ibn Abdurrahman al-Habshi, nata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan hadiran kita di dalam tempat ini bersama guru-guru kita, mata yang memandang zuriyah Rasulullah, mudah-mudahan mata yang tidak diharamkan untuk memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن، وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا، معاليك الأبحار معدن سرك الأسماء، فهم سفون النجاة همال. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, dengan penuh tanda syukur kita duduk bersama-sama mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang rupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah,
Hari ini hari yang dimana orang yang berkumpul banyak yang menyayat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam yang dikatakan Lailatul Ghafilin, malam-malamnya orang lalai. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan kita. Allah selamatkan keluarga kita. Anak, istri, suami berkumpul di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan. Majlis yang penuh dalam ampunan. Salawat serta salam terus menerus disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lisan yang lebih baik di malam ini kecuali insyaallah lisan kita yang paling dimuliakan oleh Allah. Lisan yang terjaga di hadapan Allah. Banyak di malam ini hamba Allah yang melukai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk kemaksiatan. Allah iring mereka. Mereka Allah izinkan di dalam kehariannya dengan keinginannya. Apapun yang diinginkan oleh setiap hamba, Allah pasti akan kabulkan. Dan apa yang diprasangkakan oleh hamba, maka Allah akan buktikan. Dan sesuai dari apa yang dikatakan oleh Allah, jika Allah sudah punya maut, sudah tidak lagi ada orang-orang yang dapat menentang kemauan Allah. Idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Jika Allah mengatakan A, hamba Allah tidak akan pernah memulai dengan B. Jika Allah menginginkan kita menjadi mulia, maka Allah habiskan umur kita dalam keadaan mulia di sisi Allah. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, saya kalau malam tahun baru, kalau dikata malam tahun baru Masehi, saya jarang untuk ceramah yang selalu membawa kita dalam lalai di hadapan Allah. Mengingat dari setiap bentuk dosa yang telah kita lakukan hari ini, kita tutup tahun Masehi ini dengan taubatan nasuha. Di 2023 banyak kelalaian, banyak dosa yang kita tumpuk. Tapi alhamdulillah di malam ini adalah kabar gembira bagi setiap hamba. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah terbesar bagi setiap umat yang mencintai Nabi adalah jika seorang hamba atau umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya teringat satu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pembuktian cinta kepada umatnya. Salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mu'ad ibn Jabal, tatkala beliau sedang menaiki unta atau kuda, beliau Rasulullah duduk di belakang daripada Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau yang sedang menunggangi kuda, tiba-tiba beliau membisiki di telinga Sayyidina Mu'ad dan mengatakan, "Ya Mu'ad." Sayyidina Mu'ad tidak berani untuk menoleh, takut badannya bergerak membuat risih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jawab, "Labbaik ya Rasulullah." Panggilan yang kedua, "Ya Mu'ad." Beliau memalingkan wajahnya, melirik, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Labbaik ya Rasulullah." Panggilan yang ketiga, "Ya Mu'ad." Sayyidina Mu'ad memberanikan diri menoleh ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memandang wajah Sayyidina Mu'ad dan serta tersenyum mengatakan, "Ya Mu'ad, ana uhibbu." Beliau Sayyidina Mu'ad mendapatkan cinta yang terkhusus. Beliau Sayyidina Mu'ad mendapatkan gelar orang yang dicintai
dan dikeluarkan dari lisan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, bukan karena banyaknya ibadah Sayyidina Mu'adz, melainkan Sayyidina Mu'adz selalu ada dan memberikan hatinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan Sayyidina Mu'adz tidak sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Mu'adz mendapatkan satu amalan dari Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Mu'adz, jika engkau ingin mendapatkan cintaku terus-menerus, maka perbanyaklah membaca

alaihi wasallam. Kenapa mereka banyak yang bermaksiat di malam ini? Mereka jauh dari jalan Allah. Mereka jauh-jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak salah, tapi diri mereka hatinya tidak tertanam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hadir di dalam tempat ini, saya hakul yakin, orang yang duduk di dalam majlis ini, kami, kita semua orang yang dipilih oleh Allah, yang dititipkan iman, sehingga insya Allah mulai dari malam ini sampai selanjutnya kita dijadikan sebagai hamba yang terus beribadah kepada Allah, sehingga tutup mata Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah, apa manfaat kita duduk di dalam majlis seperti ini? Terlintas satu fikiran. Saya mendengar tadi Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi beliau mengatakan, saat Habib Umar berada di Istiqlal, susah payah orang dari mana aja datang untuk memandang daripada Sayyidina Umar, Al-Habib Umar ibn Hafidh ibn Syekh Abu Bakar Al-Zalim. Ini baru cucunya. Tapi saya hakul yakin, orang yang terus-menerus berada di dalam barisan Nabi, maka mereka akan selamat dunia, selamat akhirat. Ada satu mobil carry, pajaknya mati, STNK-nya mati, lampunya enggak nyala. Jalan di tengah malam, saat di mana lampu merah dia terobos. Kira-kira ini carry ditilang apa enggak? Ditilang apa enggak? Saat carry ditilang, banyak kesalahan dan sudah pasti mobilnya ditahan. Tapi jika mobil carry butut tersebut mengikuti satu rombongan orang yang mulia di dunia ini, contoh presiden, ini mobil carry isinya baju kotor presiden, semua baju kotor berada di dalam mobil carry tersebut. Yang STNK-nya mati, yang pajaknya mati, yang lampunya mati, saat berada di rombongan presiden, dan ini ada di barisan paling belakang. Saat melintasi lampu merah, lampu merah tidak lagi ada arti. Semua, setiap jarak, setiap jalan pasti akan dijaga oleh polisi. Maka rombongan presiden akan berjalan. Kira-kira yang bawa mobil carry, yang bawa baju kotor presiden, kira-kira kalau ikut rombongan presiden, jika ia lampu mati, STNK mati, apakah dia akan ditilang? Pasti dia akan jalan terus. Tidak akan ada yang berani untuk memberhentikan, walaupun isinya baju kotor presiden. Karena berada di dalam rombongan presiden, maka selamat mobil carry tersebut. Maka di hari ini, wallahi, kita berada di dalam satu bahtera yang nahkodanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mungkin Allah akan sia-siakan tatkala setiap hamba yang tangannya menengadah di malam ini meminta kepada Allah, semua pasti akan terseret ke dalam surganya Allah. Dalam kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, kita dengar betapa gemuruh daripada kembang api yang terus-menerus merobek-robek langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hari ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang lebih berhak diampuni oleh Allah? Siapa yang lebih berhak dikabulkan oleh Allah? Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah, teringat satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Sakratul Maut yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Tidak keluar dari lisan Nabi, yang keluar hanyalah ummati, ummati, ummati. Gunakan fikiran kita, gunakan hati kita. Apakah panggilan itu sampai ke telinga kita? Apakah panggilan ini sampai ke dalam sanubari kita? Jika saat ini ada Nabi di hadapan kita, tatkala seseorang dipanggil oleh Rasulullah, tidakkah mungkin orang tersebut membuang muka, melainkan dia pasti memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari saya, empat hal yang harus kita bawa dari tempat ini di akhir tahun ini, di awal tahun nanti. Empat, jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama,

kepada Allah. Meminta kepada Allah agar setiap langkah kaki kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Yang kedua, jangan pernah lupa berzikir kepada Allah. Terus dan meneruslah mengingat Allah, maka Allah akan terus menerus mengingat kita. Yang ketiga, perbanyaklah beristighfar kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang keempat, sadarkan diri kita, apakah kita seorang hamba ataukah kita seorang yang lalai di hadapan Allah. Mudah-mudahan empat ini akan membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Pertahankan apa yang telah dijalankan di malam ini, maka bersyukur tidak akan kita berkumpul di dalam majlis ini kecuali hidayah dari Allah. Tidak akan kita diringankan langkah kaki kita kecuali ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tatkala Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati, Siti Fatimah terus menangis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah tidak menahan, wanita yang di mana Nabi jika merindukan harumnya surga, maka Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, dicium kening Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan Nabi dalam keadaan sakratul maut yang terus-menerus menyebut ummati, ummati, ummati. Lalu Malaikat Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, "Ya Jibril, apa hakku kelak di yaumil kiamah?" Apa jawaban Malaikat Jibril? Izin dari Allah, beliau disampaikan, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya 8 pintu syurga dibentangkan untukmu. Dari mana engkau ingin masuk, maka Allah akan izinkan. Bukan itu yang aku inginkan. Apa hakku atas umatku kelak di yaumil kiamah?" Bukan syurga yang Nabi inginkan, melainkan umat bagaimana nasibnya di yaumil kiamah. Wallahi, kita selalu ada di dalam fikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia yang selalu ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mendapatkan satu kenikmatan yang sering kita dengar satu ayat bahwa Allah walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa yang Muhammad mau, maka Allah akan ridha. Disitulah Siti Fatimah makin menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu didekati, "Ya Fatimah, wahai putriku, dekatlah kepadaku," kata Rasulullah. Dibisiki Siti Fatimah, "Ya Fatimah, setelah wafatku engkau yang akan kembali kepada Allah." Apa jawaban Siti Fatimah? Makin terus menangis. "Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku?" "Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira. Namun engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah manusia yang dicintai oleh Allah, maka tempatmu akan jauh berbeda denganku," kata Siti Fatimah. "Lalu di mana jika aku merasakan rindu kepadamu? Aku ingin dekat denganmu ya Rasulullah." "Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang sujud kepada Allah. Jika ada umatku yang dosanya lebih besar daripada pahalanya, aku meminta kepada Allah agar Allah ringankan dosanya, Allah beratkan pahala, sehingga dia masuk ke dalam syurga bersamaku," kata Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, penimbangan telah selesai di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di Sirat, di jembatan di mana jembatan tersebut satu rambut dibelah tujuh. Nabi Muhammad berdiri di atas daripada tiang tersebut, dari jembatan tersebut. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" "Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam api neraka Jahannam." "Ya Rasulullah, jembatan kami telah lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu?" "Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang menunggu seluruh umatku agar masuk ke dalam syurga. Jika satu umat Muhammad belum masuk ke dalam syurga, maka Muhammad akan turun ke dalam neraka menjemput umat Muhammad agar mereka dikumpulkan di dalam syurga bersama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad." Syurga yang begitu sesat ya Rasulullah, di mana kami dapat berjumpa denganmu?
jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Wah Muhammad, dia adalah dari Muhammad yang ridha wajahnya berdarah untuk kita umat Rasulullah. Dia adalah Muhammad yang ridha wajahnya tertutup kotoran demi umat Rasulullah. Dia adalah Rasulullah yang ridha tidak makan menunggu bagaimana kabar umat di akhir zaman. Dia adalah Muhammad yang selalu berdoa di setiap malam sampai kaki bengkak, menangis di hadapan Allah, meminta semua umatnya diampuni oleh Allah. Maka di malam ini jangan sia-siakan malam ini. Lepas tahun yang lalu dalam kemaksiatan, sambut tahun yang akan datang dengan penuh ibadah di hadapan Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah. Di malam ini wahai saudara saudariku, tundukkan kepala, ingatlah dari segala dosa yang telah kita berbuat. Jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup ini, dalam bentuk kebaikan di hadapan Allah, dengan menyebut nama Allah. Walillahi asma'ul husna fad'u biha fagulu jami'an ya

Wahai saudara-saudariku, banyak di malam ini yang berada di panggung-panggung kemaksiatan, mereka riba berteriak teriakan yang lalai, teriakan yang melupakan dirinya kepada Allah. Adakah suara kita jauh lebih hina daripada mereka? Lantangkan suara kalian menyebut nama Allah. Keraskan suara kalian, panggillah nama Tuhan kalian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.

Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang memanggilmu, yang memanggil namamu di malam ini bukan orang yang ahli ibadah di hadapanmu. Kami hanya seorang ahli maksiat di hadapanmu, ya Allah, yang terus menerus menyebut, mengagungkan namamu, ya Allah.

Wahai Rabbi, ampuni dari segala dosa kami, ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu, ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata taubat kepadamu, ya Allah. Wahai Rabbi, wahai Rabbi, banyak di malam ini yang saat ini bermaksiat kepadamu. Kau kabulkan mereka dalam kemaksiatan di jalanmu. Wahai Rabbi, bukankah kami yang lebih berhak engkau kabulkan, ya Allah? Bukankah kami yang lebih berhak engkau kabulkan atas doa-doa kami ini? Di mana malam ini kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelalaian, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Maafkan mereka, ya Allah. Mereka belum mengetahui, ya Rabb. Ya Allah, jangan kau timpa musibah pada negeri ini karena kelalaian kami di malam ini, karena kemaksiatan kami di malam ini. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Wahai Rabbi, kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, mengharap setiap doa dan hajat kami kau kabulkan, ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat kemaksiatan di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, izinkan malam ini tiupkanlah hidayah di dalam diri ini agar kami dapat mudah terus beribadah kepada-Mu. Wahai Rabbi, hanya inilah kekuatan kami, mengangkat dua belah tangan di hadapan-Mu.

saudara-saudariku. Tahukah siapa nama yang kalian sebut di malam ini? Ia adalah pemberi rezeki kepada kita. Ia adalah pencipta kita. Dialah yang menaruh roh pada jasad kita. Maka agungkan nama Allah, panggillah nama Allah, muliakan nama Allah.

Abi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa kami, ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sekretul maut. Ya Allah, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka. Ampuni dosa kami ya Allah, maafkan segala perbuatan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau kabulkan ya Rab? Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, berkahi kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami, membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bahagiakan mereka sebagaimana mereka membahagiakan kami ya Rab. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, maafkan dari segala kelalaian kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni segala dosa kami kepada kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami, dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah.

Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Ya Allah, antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami terlahir ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang harus mati atau kami sebagai anak yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Rabbi. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, terangkan kubur mereka, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami sebagai anak yang saleh-saleha yang dapat membawa kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak terjerumus, tidak buat kami lempar ke dalam neraka, melainkan kami membawa mereka masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Rasulullah. Ya Allah, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena kesenangan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Bukan harta yang berada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan namamu ya Rabb. Maka masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rindu rasa hati ini kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Wahai Rabbi, jadikanlah air mata yang keluar di malam ini apabila kau haruskan kami masuk ke dalam neraka-Mu, jadikan air mata ini sebagaimana pemadam api neraka-Mu ya Rabb. Air mata taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang Maha mengetahui apa yang berada di dalam hati ini. Engkau yang berhak tahu apa yang ada di dalam diri ini. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukalah pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat terus mudah beribadah kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Allah, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di tempat majlis yang penuh keberkahan, ya Allah, izinkan kami menengadahkan tangan untuk saudara-saudara kami, berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di negeri Palestina. Ya Allah,
Selamatkan mereka ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Apabila mereka yang telah kembali kepadamu, jadikanlah kematiannya syahid di hadapanmu ya Rab. Ya Allah, bagi orang tua yang meninggalkan anak-anaknya mati dalam keadaan syahid, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh-salehah ya Allah. Yang orang tua ditinggalkan oleh anak-anaknya, izinkan mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang dapat membawa kedua orang tua ke dalam syurgamu ya Allah. Kami berdoa ya Allah, kami melaknat kepada Zionis Israel ya Allah. Hancurkan mereka ya Rab, hancurkan mereka ya Allah, porak-porandakan mereka ya Allah, hinakan mereka ya Allah, sebagaimana mereka berbuat zalim kepada saudara-saudara kami ya Allah. Timpahkanlah hinaan, timpahkanlah kezaliman kepada mereka ya Allah. Cerai-beraikan mereka ya Allah, hinakan mereka dunia maupun akhirat ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirri al-Fatiha.

آمين آمين آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله, نبي صلى الله عليه وسلم di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup di dalam tempat kebaikan dengan membaca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka doa tersebut pasti

भरी जाल मोहन सिंह

semua baca yang kencang semua. Allahumma salli salli.

punya handphone,

apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulikkan. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sallallahu alaihi wasallam. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Baru kan baca qul bismillahirrahmanirrahim qul laa ilaaha illallah wa laa syariika lahu dalam ibadah. Baru kan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

cinta telah menuliskan indahnya namamu.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kembali bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan pada subuh ini kembali kita dengarkan kajian taklim dalam kajian kitab Sirrus Salikin disampaikan guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Bersama kita simak, dan nantinya di penghujung Ustaz Khairi dan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab sebelum waktu suruh insyaallah. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir dan para pemirsa dan para pendengar siaran Masjid Islamic Center di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan tentang taubat. Pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan tentang posisi taubat ini. Pertama adalah sebagai upaya untuk menghiasi diri, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Setelah kita salah, gimana caranya supaya kita jadi orang baik? Jalannya adalah dengan taubat. Dari sisi pembahasan nafsu, taubat ini mengantarkan kita kepada nafsul mulhamah, kemudian juga nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, dan nafsul mutmainnah. Taubat mengantarkan kita kepada nafsu yang menyesali segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Taubat juga mengantarkan kita kepada nafsul mulhamah, menunjukkan apa yang baik yang harus kita lakukan. Taubat juga mengantarkan kita kepada nafsul mutmainnah, tenang dalam kebaikan. Nah, setidaknya seperti itu. Dari sisi proses inti dalam ilmu tasawuf, taubat itu adalah proses at-tahliyah, menghiasi di hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah. Dan berikutnya lagi, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi, taubat itu membawa kepada dikasihi oleh Allah Ta'ala. Taubat itu membawa, mengantarkan, menyebabkan orang yang taubat itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum taubat, artinya di saat masih berbuat dosa atau bergelimang dengan bermacam-macam kesalahan, saat itu orang itu sedang dalam murkanya Allah. Allah benci luar biasa, marah luar biasa, dan menyiapkan sanksinya, hukumannya untuk orang itu. Artinya orang yang melakukan dosa ini terancam

0: terancam dengan keadaan yang sangat membinasakan dirinya saat sebelum taubat. Tapi ketika orang yang salah ini bertaubat, maka statusnya berubah dari orang yang dimurkai oleh Allah, justru menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Senang Allah. Antum. Menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Luar biasa. Kalau kita cermati, ini kan strategi, cara. Bagaimana cara mendapatkan kecintaan Allah melalui kesalahan yang dilakukan. Biasanya kecintaan Allah itu diperoleh dari mengerjakan yang baik yang Allah minta. Wajar. Kita aja senang, suka kepada orang yang berbuat baik. Tapi ini, tuh hebatnya taubat ini, merubah status atau keadaan seseorang yang tadinya sangat dimurkai oleh Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Artinya taubat itu cara memperoleh kecintaan Allah melalui kesalahan yang dilakukan. Dan ini keuntungan orang awam. Kenapa disebut keuntungan orang awam? Orang awam ini mudah berbuat dosa. Kenapa? Ilmunya tidak banyak. Dari segi pengetahuan tidak banyak tahu. Dari segi keterampilan tidak terampil. Makanya banyak salah. Diajari susah paham. Diberi pengertian susah sadar. Pokoknya mudah salah. Tapi kalau orang awam seperti ini ngerti aja tentang pentingnya taubat, maka dia, maka dirinya aman gitu, selamat dari ancaman siksa Allah. Ini peluang bagi orang awam yang banyak salah, yang mudah salah, untuk mendapatkan kecintaan Allah melalui taubat yang dilakukannya. Nah, gitu. Firman Allah Ta'ala ini tidak mengada-ngada. Masa iya sih orang taubat menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Allah sendiri yang menyatakannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senantiasa atau selalu cinta kepada orang yang banyak taubat. Pakai bahasa sesungguhnya. Kenapa harus pakai bahasa sesungguhnya? Untuk menguatkan keraguannya. Apa iya sih Allah itu akan cinta kepada orang yang taubat? Maka untuk menguatkan keraguannya tadi, menghilangkan keraguannya tadi, Allah sendiri yang mengungkapkannya sesungguhnya. Oh gitu. Allah senantiasa selalu cinta kepada orang yang banyak taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tafsirnya disebutkan mengapa disebut tawabin, orang yang banyak taubat. Siapa orang yang banyak taubat? Disebutkan pasti orang yang banyak salah atau orang yang sering salah. Gimana bentuk kecintaan Allah kepada orang yang banyak taubat? Ini ada dua macam nih. Bapak Ibu yang berbahagia, gambaran pertama, pakai contoh. Ada orang yang berbuat 100 macam kesalahan misalnya. Dikumpulkannya dulu kesalahan-kesalahannya. Anggap aja sampai kepada 100 kali. Baru bertaubat. Satu macam. Yang kedua gambarannya, setiap kali salah, dia langsung bertaubat. Yang mana nih di antara dua ini yang dimaksud oleh ayat ini? Adalah yang kedua tadi. Setiap kali salah, langsung orang itu bertaubat, meskipun jumlahnya sekian banyak sekalipun. Tidak menunggu banyak baru taubat. Walaupun yang nomor satu Allah juga senang, tapi Allah lebih senang kepada orang yang setiap kali salah, dia langsung bertaubat. Jadi ayat ini lebih cenderung kepada keadaan gambaran orang yang kedua tadi. Yang setiap kali salah, langsung taubat. Salah, langsung taubat. Salah, langsung taubat. Tidak menunggu, nanti aja sudah. Nunggu banyak dulu, sekalian aja taubatnya. Walaupun akhirnya dia bisa taubat dan Allah suka dengan taubatnya. Tapi menunda taubat itu sangat membahayakan. Apa yang dikhawatirkan dengan menunda taubat? Takut didahului mati. Belum sempat taubat, mati sudah. Atau yang kedua, takut Allah tutup pintu taubatnya. Kenapa? Karena dia menganggap remeh. Nanti aja dah. Menganggap remeh, akhirnya Allah tutup pintu taubat baginya. Dan akhirnya dia tidak tergerak lagi untuk taubat. Na'udzubillah. Itu satu. Dan ayat ini bersambung, wa yuhibbul mutatahhiri, dan Allah senantiasa cinta kepada orang yang banyak bersuci. Ini menarik. Yang pertama tawab, yang kedua mutatahhirin, tawabin dan mutatahhirin. Ini dua orang yang sama-sama dirinya ternoda. Yang pertama ternoda dengan dosa, yang kedua orang yang ternoda dengan hadas atau dan najis. Sama-sama kotor dirinya. Nah, yang tawab itu adalah orang yang ternoda dengan dosa. Yang mutatahhirin adalah orang yang ternoda dirinya dengan najis dan hadas. Tapi ketika dua orang ini memperhatikan kesucian dirinya, yang pertama suci dari dosa, yang orang kedua suci dari hadas dan najis, maka dua-duanya adalah orang yang sama-sama dicintai oleh Allah. Iya, luar biasa. Jadi orang yang mensucikan dirinya dari dosa, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang selalu menjaga kesucian dirinya dari najis dan hadas, juga orang yang dicintai oleh Allah. Ini aja gin, kalimat ini aja terfokus pada kata-kata yuhibbu. Masya Allah, itu sudah memberikan rasa gembira kepada orang yang dirinya ternoda tadi itu. Nah, inilah harapan. Harapan yang luar biasa. Bukan janji kosong, enggak. Ini kenyataan. Apa buktinya Allah itu cinta? Allah menghapus seluruh kesalahannya. Itu bukti Allah cinta tadi. Kepada orang yang banyak taubat tadi. Allah hapus seluruh kesalahannya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan apapun catatan dosanya. Meninggalkan sedikit pun catatan dosanya. Pokoknya bersih habis. Masya Allah. Nah, itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang taubat itu adalah kekasih Allah. Otomatis kalau ayatnya menyebutkan innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak taubat, ya bahasa hadisnya at-taibu habibullah. Orang yang taubat itu adalah kekasih Allah. Masya Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat itu, orang yang taubat dari dosa, seperti orang yang tidak punya dosa sedikit pun. Antu. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu, orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang sama sekali tidak punya dosa sedikit. Bersih luar biasa. Tidak ada bekasnya. Kalau angka itu nol, murni orang itu. Padahal kalau melihat, melacak riwayat pekerjaannya, Masya Allah, banyak dosanya, macam-macam dosanya. Tapi begitu taubat, habis semuanya. Ini hebatnya taubat. Orangnya dicintai oleh Allah, dosanya habis sama sekali. Itu taubat. Nah, gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, di dalam surah Az-Zumar ayat ke 47. Iya. Disebutkan di sini, seandainya bagi orang-orang yang zalim mereka memiliki seluruh apa yang ada di bumi dan tambah lagi, wa mislahu ma'ah. Seandainya orang yang zalim memiliki semua kekayaan yang ada di bumi. Satu sudah. Wa mithluhu. Dan seumpamanya lagi. Artinya dua kali kekayaan bumi ini dimilikinya. Laftadau bih. Mereka akan menggunakannya untuk menebus dosanya. Untuk menebus dirinya dengan seluruh harta yang dikuasainya dari menguasai kekayaan dua bumi ini. Labtadau bih min su'il azabi. Dari buruknya siksa yaumal qiyamah. Mereka akan menebus dirinya dengan itu. Artinya bumi ini, kekayaan bumi ini dikuasainya. Bagaimana nilainya secara materi? Tambah lagi satu kali. Untuk apa kekayaan itu? Untuk menebus dirinya dari siksa hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Tebusan itu tidak diterima. Tidak bisa. Kalau sudah di akhirat, tidak ada cara apapun untuk menebus dosa. Mau dengan harta yang sebanyak itu tadi, tidak bisa, tidak bisa. Apa nih yang ayat tunjukkan ini? Kalau dosa itu sampai ke akhirat, hanya belum juga taubat sewaktu hidup di dunia ini. Atau meremehkan dosa, nanti gampang aja dah. Para malaikat itu dibayar aja dengan harta. Supaya selamat, supaya tidak disiksa. Usaha itu pasti sia-sia. Karena harta tidak berlaku. Taubat tidak perlu harta. Taubat cuma memerlukan pengakuan diri aja. Tidak ada yang dibayar, tidak ada. Dosa 3 tahun harus bayar 300 juta. Tidak ada ceritanya, bohong itu. Misal, meskipun ada terjadi seperti ini. Dalihnya kafarat, pembodohan. Pembodohan. Membodohi orang-orang kaya. Kalau mau taubat, nih dosa bapak nih, ini. Kalau mau taubat, supaya tidak disiksa, bayar sekian. Jangan percaya. Walaupun yang ngomong ini, kedoknya ulama. Taubat tidak memerlukan uang. Tidak ada bayarannya, tidak ada. Cukup pengakuan saja. Taubat tidak memerlukan uang. Tidak ada bayarannya. Cukup pengakuan saja. Pengakuan atas kesalahan. Dan itu disampaikan kepada Allah. Masya Allah. Tuh. Surah Az-Zumar. Ayat ke-47. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ini sedikit tentang motivasi untuk bertaubat. Ulun kira begitu.
1: Silakan yang mau bertanya. Lanjut, Ustaz.
0: Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali yang artinya, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu ibarat daripada makna yang tersusun dari 3 perkara. Pertama ilmu, kedua hal, ketiga fi'il, yakni perbuatan. Bahasa mudahnya, gambaran taubat itu mengandung 3 unsur. Gambaran taubat itu mengandung 3 unsur atau 3 struktur, 3 susunan. Pertama ilmu, pengetahuan. Yang kedua adalah keadaan. Yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan. Adapun ilmu, yaitu mengenal akan mudarat, bahaya segala dosa. Dan keadaan dosa itu mendinding ia antara hamba Allah dan antara tiap-tiap kekasihnya. Untuk bertaubat, maka perlu terpenuhinya 3 unsur ini. 1, pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud apa? Pengetahuan tentang bahaya dosa. Tentang bahaya dosa. Pengetahuan tentang bahaya dosa, kalau dari segi ilmu kajian nafsu, maka nafsunya, kajian nafsunya adalah nafsu lawamah. Nafsu yang menyesal, yang mencela. Kenapa dulu aku berbuat seperti itu? Kok bisa? Karena sudah tahu, begini ternyata, atau begitu ternyata. Risiko bahaya dosa yang pernah aku lakukan. Jadi belajar dosa, belajar tentang dosa, mengetahui tentang dosa, belajar tentang dosa bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk tahu apa bahaya dosa. Kalau sudah tahu bahaya dosa, lalu benci dengan dosa. Karena benci dengan dosa, lalu menjauhi dari dosa itu. Dan juga dosa itu menghalangi, mendinding antara Allah dengan hamba. Gitu. Apa maksud dinding? Ya, ada jarak yang memisah. Jarak apanya? Jarak dosa tadi. Karena pada dosa itulah ada kemurkaan Allah. Itu sedikit tentang pengetahuan yang harus diketahui sebelum bertaubat. Maka apabila diperoleh akan pengenal ini, niscaya jadi daripadanya itu hal di dalam hati, yaitu sakit di dalam hati dengan takut luput kekasihnya itu, dan yaitu menyesal akan yang demikian itu, maka jadi ia taubat daripada dosa itu. Hal tadi keadaannya dari, kalau pengetahuan akal tadi, kalau hal ini hati, lalu merasa tidak nyaman, lalu menyesal. Itu halnya tuh menyesal. Dan mendapatkan dia akan barang yang telah lalu daripada fardu yang ditinggalkan itu, dan meninggalkan ia akan segala maksiat yang jadi dengan dia dosa, maka pada ketika itu, dan mencita-cita ia akan meninggalkan berbuat dosa pada masa akan datang buat selama-lamanya. Setelah menyesal, lalu dia istilahnya bertindak. Bertindak ini kayak apa? Kalau contohnya pernah meninggalkan sholat, perbuatan nih, ini dosa. Pengetahuan yang dia ketahui, bahaya dosanya nanti dikubur akan dililit oleh ular besar yang akan mencabik-cabiknya sampai hari kiamat. Nanti di akhirat dia kepalanya akan dihancurkan dengan batu dengan tangannya sendiri. Ini pengetahuan tentang dosa meninggalkan sholat. Karena dia tahu seperti itu, menyesal dia. Hal pada unsur yang kedua, hal keadaan menyesal. Kenapa dulu aku berani melakukan itu? Akhirnya tindakannya gimana? Tindakannya adalah mengqadha, membayar, melengkapi sholat yang pernah ditinggalkannya tadi. Itu tindakan. Dari segi kemauan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Pokoknya tidak mau lagi tidak meninggalkan sholat, itu yang akan datang. Tapi tindakan berikutnya adalah mengqadha, membayar, mengerjakan yang tidak dikerjakan itu di saat ini, ketika dia menyesal atau bertaubat itu. Nah, gitu. Jadi tidak mungkin orang berubah kalau tidak mengetahui risiko perbuatan yang dikerjakannya. Nah, gitu. Dan apabila hasil yang ketiga perkara itu, yakni ilmu dan hal dan fi'il itu, maka hasillah hakikat taubat yang sebenarnya. Ah, gitu. Kalau tiga macam ini terpenuhi, maka tercapailah orang itu atau sampailah orang itu kepada hakikat taubat yang sebenarnya. Nah, jadi berangkat, satu ulun-ulang, berangkat dari mengetahui bahaya dosa. Sudah, lalu berpengaruh kepada hati. Hati tidak nyaman, menyesal dia, mencela dia dengan perbuatannya di masa lalu. Lalu melangkah lagi kepada yang ketiga, tindakan, yaitu tidak ingin lagi kembali melakukan perbuatan yang salah itu. Dan kalau itu sholat, adalah mengqadha sholat yang pernah ditinggalkannya. Kalau itu mengambil harta orang, maka tindakannya mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu tindakan. Bila terpenuhi tiga ini, maka tercapailah hakikat taubat yang sebenarnya. Nah, sudah sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
2: Bismillah. Izin Guru, perkenalkan nama ulun Ahmad Rifai dari Tenggarong.
0: Iya.
2: Didoakan kami untuk istiqomah menjalankan sholat lima waktu berjamaah. Teman saya juga, Roy. Beliau adalah pengusaha yang dulunya mungkin bangkrut, sekarang mulai bangkit karena bertobat.
0: Alhamdulillah.
2: Ibun saksi. Belum dari Tenggarong. Jadi singkat Guru, sebelumnya ulun mohon maaf apabila dalam pertanyaan ini ada kesilapan karena ulun tidak bisa merangkai kata Guru. Intinya ulun minta maaf, minta halal, minta ridho, kan? Ulun doakan pian semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama semuanya. Amin, amin, amin, sama-sama.
2: Pian selamat dunia akhirat, ulun tidak selamat, tolong diselamatkan. Oh. Hubungannya Guru, secunya umat Nabi ini Guru. Jadi pertanyaan Guru, ulun ini Guru melihat, anggaplah namanya si pulang. Menurut pandangan ulun, mudahan tidak salah Guru, beliau itu wali, insya Allah. Insya Allah. Kalau kita nonton drama Cina, CEO yang nyamar.
0: Iya.
2: Nah, ini Guru, apa ngarannya? Ahli ibadah yang menyamar menjadi ahli maksiat Guru. Untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat Guru. Dan memang secara kenyataan di lapangan, di Indonesia khususnya, luar biasa kemaksiatan. Nah, izin Guru bertanya singkat cerita. Apa hukumnya Guru? Seandainya orang itu terjerumus Guru, tapi niatnya untuk menyelamatkan saudaranya ini, karena dia berikrar ketika di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah saudaranya Guru. Ya, intinya selamat dunia akhirat, saudaranya ini selamat juga Guru. Apa hukumnya Guru? Misalnya nih, belum tuh anak apa ngarannya tuh? Umpati bahasa.
0: Iya.
2: Masuk nih. Wah, misalnya nih, mohon maaf Guru. Astagfirullah. Misalnya nih, ada pemabuk nih, kita lihat nih di wilayah sekitar kita nih, ya kan? Di kampung kita khususnya. Ya, semoga kampung-kampung yang apa namanya berkat pian-pian yang
0: nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kata menyamar itu artinya merubah penampilan diri. Berpura-pura seperti orang yang akan didekati tadi. Oke. Di balik kata-kata itu sebenarnya ada prinsip yang tidak berubah. Orang itu orang baik. Kalau status misalnya tetap polisi, tapi dia menyamar seperti orang jahat, tapi statusnya tidak hilang. Sudah. Ini bisa kadang-kadang dilakukan oleh sebahagian orang saja. Siapa yang bisa melakukan ini? Orang yang juga menjamin dirinya dia tidak akan berubah. Yang tadinya ingin merubah, jangan sampai malah dirinya yang jadi berubah. Jadi harus kuat orang seperti itu. Dua, tujuannya penyamaran ini untuk pendekatan. Setidaknya bahasanya itu menyetarakan diri, menyamakan. Supaya tidak sungkan. Kalau yang datang ini pakai sorban, mereka yang mau didekati aja kadang-kadang risih. Melihat dari jauh aja sudah menjauh mereka. Tapi kalau dilihat seperti diri mereka, wah, mereka menganggap biasa-biasa aja. Padahal itu bentuk pendekatan, upaya pendekatan. Tapi juga ini ada risiko. Risikonya adalah orang lain yang tidak tahu salah sangka. Masa Ustaz ke tempat maksiat? Nah, gitu. Itu risiko. Kalau intelijen, bisa salah tangkap juga. Dikira orang maling, pukuli orang juga. Risikonya, karena menyamar. Walaupun tujuannya pendekatan tadi. Tujuan begitu. Nah, pekerjaan ini ada mengandung unsur baiknya, tapi juga ada risikonya tadi. Orang bisa salah sangka. Nah, yang enak itu memang, jangankan dari segi status, orang tua dengan anak itu jelas beda. Lebih tinggi status orang tua. Tapi kadang orang tua susah menggali, mengetahui permasalahan si anak, kalau orang tua masih memposisikan dirinya sebagai orang tua. Anak jadi sungkan. Tapi ketika orang tua menurunkan derajatnya, berlaku seperti anak, maka biasanya anak tuh mudah ngomongnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pernah ada orang nelpon, Pak Ustaz, ini gimana nih? Anak saya menyatakan dia ingin keluar dari agama Islam. Wah, langsung ulun berpikir, satu, jangan marahi. Sebab kalau langsung marah, nanti jadi susah menasihatinya. Jangan marahi. Tapi usahakan terus bisa bersama untuk bisa menggali mengapa dia punya pendapat seperti itu. Apa alasan? Tapi dia pesan yang ulun sampaikan pertama, jangan marahi anak itu ketika dia menyampaikan itu. Ya, risikonya nih. Kalau dia langsung menjauh, lebih susah lagi mengendalikannya. Nah, jadi dakwah itu tidak harus dengan berbaju ulama. Tapi dengan merasuk kepada sebagaimana kepada komunitas yang sedang kita masuki. Gitu. Pokoknya berdakwah itu tidak harus dengan baju ulama. Karena intinya menyampaikan kebaikan itu pertama kali. Kalau sudah orang menjaga jarak, gimana mau menyampaikan? Berdakwah tidak harus dengan baju ulama, dengan merasuk, menyamar tadi, tapi jangan sampai kehilangan identitas tadi. Tadinya mau merubah, malah diri kita yang jadi berubah. Ulun kira begitu. Baik. Ada lagi? Oh, ada lagi ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan ulun guru sesuai tema pada malam ini, subuh ini. Masalah tobat. Syarat-syarat tobat itu pian jelaskan tadi kan ada tiga. Di antara tiga itu satu aja ulun anu. Artinya tobat apabila kita masalah, kalau bujur-bujur niat tobat artinya di masa-masa kita kadang mengerjakan lima waktu harus mengkodo gitu. Satu aja. Urusan kita dengan Tuhan tuh kada uji apa ulun untuk memadakan gampang-gampang nyaman kada. Artinya. Tapi yang kita yang ulun sampaikan ini yang urusan kita dengan manusia ini nah itu salah satunya pian jelaskan juga kan tadi kan masalah tobat tadi guru. Nah artinya dikembalikan kan pian. Jelas otomatis kan minta halal minta ridho guru. Nah itu salah satu minta tobat tuh syarat-syarat tobat gitu. Tobat kita diterima. Kenapa kita caranya istilahnya umpamanya kita mengamalkan anak minta halal minta ridho dengan seseorang yang pernah kita zalimi tapi itu sifatnya menimbulkan mudarat bagi kita. Contohnya kita, ya, mungkin siapa pernah memukul kah? Pernah mencuri kah? Nah, itu jelas otomatis kan bisa. Yang dikhawatirkan timbul mudarat bagi kita itu nah. Kalau nyam ansuli kita pernah memukul. Nah, kenapa ada kah cara-cara lain gitu nah guru? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, gimana taubat dengan sesama manusia yang kalau itu dinyatakan bahwa kita pernah berbuat melakukan ini kepada dirinya maka akan menimbulkan mudarat. Nah, rasanya kita pernah belajar tentang ini bahwa kalau pengakuan kita salah terhadap seseorang akan menimbulkan mudarat, maka itu, kesalahan itu tidak perlu dinyatakan apa salahnya. Jadi hanya bahasa, pokoknya kita berelaan, siapa tahu saya ada salah, gitu. Nah, gitu. Kesalahannya tidak harus dinyatakan. Nah, kenapa? Ini salah satu dari cara agama bahwa bertaubat itu tidak harus berisiko. Nah, gitu. Bertaubat tidak harus berisiko. Tapi ada juga orang yang memilih risiko. Tapi pada dasarnya agama tidak ingin orang taubat berisiko. Contoh. Ketika seorang wanita, wahai Rasulullah, saya hamil. Hah, kenapa? Ya apa hubungannya? Hamilnya saya karena zina. Nabi langsung berpaling. Tidak mau Nabi mendengarkan itu. Sebab, betulkah? Wah, ini, kalau Nabi memperhatikan itu, bahaya. Tapi orang tua harus benar, saya ini hamil karena zina. Nabi tetap berpaling, tidak mau mendengarkan. Tapi orang wanita ngaku terus. Eh sudah. Karena orang ini keras menyatakan kesalahannya. Nah. Akhirnya Nabi tidak bisa lagi sudah. Istilahnya mau menghindari. Jangan sampai orang ini terhukum karena perbuatannya. Sudah. Akhirnya Nabi menerima pengakuan, tapi dengan proses. Ya sudah, kalau kamu mau dihukum, nanti setelah kamu melahirkan aja. Sudah lama sekian waktu melahirkan, datang lagi, wahai Rasulullah, nih saya sudah melahirkan, nih anak saya yang saya kandung kemarin. Kata Rasulullah, tunggu, kamu susui dulu anak kamu. Nah, sudah selesai masa menyusui, nah baru dilaksanakan. Cerita ini ulun maksudkan bukan cerita di akhirnya, tapi di awalnya. Bagaimana Nabi berusaha, orang yang aku salah itu gimana caranya jangan dihukum dulu, jangan menjadi orang yang harus terhukum. Ah, beliau berusaha tidak mau mendengarkan. Satu, dua, maaf, tato itu dilarang, haram sebenarnya. Tapi ketika orang yang bertato ini taubat, dan cara menghilangkannya harus dengan menyakiti badannya, maka tato itu tidak wajib dihilangkan. Jadi bertaubat tidak harus berakibat menyakiti diri. Ada kemudahan agama, tapi ilmu yang terakhir ini jangan disalahgunakan. Nanti bertaubat atau sekarang banyak-banyak, nanti baru taubat. Nah itu dia. Kalau seperti itu dengan kesadaran, haram sekarang. Tapi bagi orang yang terlanjur dan cara menghilangkannya misalnya dengan cara menyakiti dirinya, maka tato itu tidak wajib dihilangkan. Kesimpulannya, taubat itu tidak harus berakibat menyakiti diri. Nah, gitu. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
4: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
5: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wa hadakumullah, wa as'adakumullah, wa rahimakumullah, wa atalallahu umrakum, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan dan tafakur kali ini kami beri judul Anak Perempuan Lebih Diistimewakan Kasih Sayang Dari Anak Laki-Laki. Zaman jahiliyah, anak perempuan dicontohkan seperti sapi parahan. Apabila dia berhasil dan mengambil manfaat dari susu yang parahannya sapi itu, disia-siakannya. Dan perempuan di zaman jahiliyah, tidak ada beda perempuan itu laksana daun pisang pada ketika hujan. Memang diperlukan, tetapi setelah hujan itu reda dan daun itu diinjak-injak. Begitulah pemandangan orang-orang jahiliyah terhadap anak perempuan, sampai-sampai Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 53 sebagai berikut: Wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu wa huwa muswaddan. Wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dikhabarkan kepada mereka orang-orang Quraisy bahwa anak mereka itu lahir perempuan, muka mereka merah bercampur hitam, dan mereka marah yang

0: bersangatan. Begitulah keadaan masa sebelum 14 abad yang silam. Datang Islam merombak dan mendobrak etikat dan keyakinan mereka yang salah, bahwa perempuan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terkecuali membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah takwa kepada Allah. Dalam satu cerita, Syekh Abdul Qadir Jilani di negeri Baghdad berangkat melaksanakan ibadah haji. Beliau tawaf lewat tengah malam. Di ketika tawaf mendengar bunyi berdengung di sekeliling Baitullah, beliau terkejut menengok ke atas, ternyata seorang perempuan sedang terbang tawaf. Setelah beliau lihat, ternyata perempuan itu aneh, tidak mempunyai kaki dan tangan. Maka beliau berteriak, "Hei perempuan, kamu itu siapa?" Dia jawab, balik bertanya, "Kamu juga siapa?" Jawab Syekh Abdul Qadir, "Saya adalah Sultanul Aulia." "Kamu juga siapa?" Dia menjawab, "Kalau kamu Sultanul Aulia kalangan laki-laki, saya adalah Rabi'atul Adawiyah, Sultanul Aulia kalangan perempuan." "Tapi kenapa kamu tidak mempunyai kaki dan tangan?" Jawabnya, "Saya tidak mempunyai kaki dan tangan, suami saya sedang tidur di asuhan saya. Kerinduan saya kepada Baitullah, maka saya berangkat terbang, padahal suami saya sedang tidur dari pangkuan saya." Dalam cerita tadi menunjukkan bahwa martabat manusia di sisi Allah tidak ada beda laki-laki dengan perempuan, yang walaupun laki-laki ada mempunyai kelebihan, juga ada mempunyai kekurangan. Walaupun juga perempuan ada mempunyai kekurangan, pasti juga ada mempunyai kelebihan. Maka itulah prinsip hidup kita, jangan mencari kekurangan orang. Kami ulangi, kita hidup ini jangan selalu terlalu mencari kekurangan orang, tetapi tidak boleh mata, tetapi tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang. Pada pertemuan kali ini kami berbicara kelebihan perempuan. Banyak perempuan dalam sejarah dan tarikh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dikaruniai 4 orang anak perempuan, 3 menyusul laki-laki: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra. Zainab kawin dengan seorang laki-laki bernama Abu Al-As. Ruqayyah kawin dengan Utsman bin Affan. Meninggal dunia Ruqayyah, diambil lagi Ummu Kulsum. Dengan Ummu Kulsum, Utsman bin Affan kawin, melahirkan dan meninggalkan anak 2. Maka itulah Ummu Kulsum, setelah kawin dengan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan langsung digelar, yaitu Sayyidina Utsman digelar dengan Dinnorain. Kemudian Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Al-Quranul Karim menyebutkan lebih dahulu anak perempuan daripada anak laki-laki dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukuran. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan sesuatu yang dikehendakinya, memberikan zuriat bagi orang-orang yang dikehendakinya perempuan, dan memberikan zuriat bagi orang yang dikehendakinya laki-laki. Bagi keistimewaan mempunyai anak perempuan ada beberapa faktor. 1. Hadis yang telah diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu." Rawahu Muslimun. Barang siapa memelihara 2 orang anak perempuan sampai balik, datang di hari kiamat dia sama aku nantinya dalam surga dan Rasulullah mendampingkan dua jarinya. Hadis riwayat Muslim. Dua, hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, berkata ia, masuk kepadaku seseorang perempuan dan dua orang membawa anak, dua orang anak kecil. Ia sedang meminta dan mengemis, maka aku tidak mempunyai apa-apa selain daripada sebiji kurma sisa yang aku makan. Maka aku serahkan kepadanya, maka diambilnya kurma tersebut. Kemudian ia tidak memakan, tapi dibelahnya dua untuk dua orang anaknya itu. Kemudian dia berterima kasih dan langsung pulang dan menghilang. Tidak berapa lama kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, aku kabarkan hal ihwal perempuan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alaih. Barang siapa dikenakan bala memelihara beberapa anak perempuan, maka ia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka adalah baginya dinding daripada api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, datang kepadaku seorang miskin, maka aku beri makanan ia tiga biji kurma. Aku serahkan tiga biji kurma, setelah diambilnya langsung diserahkan kepada dua orang anak, lalu disuapkannya kepadanya dua orang anaknya. Maka diantaranya anaknya yang dua karena kurmanya keras, lalu dikunyahkannya, kemudian dikeluarkannya dari mulutnya, disuapkannya kepada anaknya, dan aku merasa bingung melihatnya karena kesayangannya kepada anak. Setelah dia pulang, aku ceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda, in qad aujaba, innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar. Rawahu Muslimun. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada perempuan itu dengan sebab kecintaannya kepada anak perempuannya, masuk surga lah dia, dan Allah membebaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis yang telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu thalathu banat wa sabara alaihinna wa saqahunna wa kasahunna min wijdati ay min mali kunna lahu hijaban minan nar. Rawahu Imam Ahmad. Barang siapa ada mempunyai tiga orang anak perempuan, maka sabar atas membesarkannya, mendidiknya, memberi pakaian dari harta yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka baginya menjadi dinding dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagian dari tradisi orang-orang jahiliyah, apabila anak lahir perempuan ditanam dan dikubur hidup-hidup, maka Rasulullah lah yang merombak etikat dan peradaban mereka sehingga menjadikan perempuan terhormat, apa yang dikatakan orang sekarang, yaitu dengan mengemansipasikan kaum wanita, berhak mereka maju ke depan seperti laki-laki sepanjang tidak mengurangi kudrat kewanitaan mereka, seperti sepak bola, tinju, dan pergaulan bebas lainnya yang akibatnya menjatuhkan wanita itu sendiri. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajah, 1000 laki-laki berbuat zina, dunia masih tersenyum, tapi satu kali perempuan itu berbuat noda dan menyerahkan kehormatan dirinya kepada laki-laki yang hidung belang, dunia akan menangis buat selama-lamanya. Seperti perkataan orang-orang tua dulu, laki-laki itu berbuat salah, keaibannya itu di kaki orang yang tidak melihat, tapi perempuan kesalahan mereka itu di wajah, yakni di muka. Mudah dilihat orang, apalagi di zaman sekarang. Perempuan harus konsekuen, jangan sembarang pergaulan bebas yang akibatnya akan ditanggung perempuan itu sendiri. Yang walaupun dia menaburkan 1000 janji, kalau terjadi sesuatu saya bertanggung jawab, sebagai laki-laki akan siap bertanggung jawab. Hamil 3 bulan kaburlah dia. Penderitaan akan dialami oleh perempuan itu. Batu yang mahal adalah batu mutiara, dan orang tidak mudah melihatnya, apalagi memegangnya. Dimasukkan ke dalam kotak, kotak itu pun dikunci. Kotak dalam kamar, kamar pun dikunci. Kamar berada dalam rumah, rumah pun dikunci. Rumah mempunyai pagar yang kuat, pagar pun dikunci. Sulit orang untuk melihat mutiara itu, dan harganya sangat mahal. Berbeda dengan batu biasa, berapakah nilainya satu trak? Terserah saja hai perempuan-perempuan, diri kamu hendak jadi mutiara ataukah hendak jadi batu biasa. Hendaknya kamu hai perempuan, jadikan diri kamu seperti batu mutiara yang berada di tengah-tengah lumpur, bercampur tapi berbeda. Dan seperti ikan di laut yang asin, namun ikannya tidak asin. Biarlah orangnya mijing, biar saja orang-orang perempuan mijing dengan karaokean, kamu mijing dengan maulidan, mijing dengan membuka busana, dan kita tutup aurat kita dengan pakaian yang rapi. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya dan amat memberikan kesadaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran bagi remaja-remaja putri agar tidak mudah tergiur dengan rayuan yang menjerumuskan ke lembah dosa dan maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid, harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak, bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita, kita wafat tidak tahu sholat. Alhamdulillah, sayang seribu sayang.
2: Likey.

0: ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, hutang kisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
2: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau tak

0: bukan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fa wailul yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
1: Terima kasih.

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fa'akina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala mabnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaqulun sya'irun tarabbasu bihi raydal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'murum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Fal ya'tu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.
3: Ashhadu an la ilaha illallah.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في رواية البيهقي على تنبهان إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الفلاح والقرآن الصلاة والقرآن الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum Allah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal setelah awal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus, sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadd Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat.

kan gitu. Waduh, nanti salah ya, padahal Dahlan Hussein ya. Kemudian dari lahir sampai SMA saya di Jakarta, waktu itu sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar masih satu-satunya. Ada yang alumni Al-Azhar? Barangkali temenan kita. Ada? Di Al-Azhar Sisingamangaraja ya, alhamdulillah saya angkatan selesai di sana SMA-nya 87 ya. Jauh ya? Oh. Kemudian saking niatnya waktu itu mau jadi dokter, pilih Universitas Hasanuddin Makassar karena lewat jalur PMDK, jadi harus atur strategi.

0: gitu ya, dan akhirnya diterima di Makassar. Kemudian saya lanjut di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kemudian, nah ini dia nih, setelah jadi dokter kan mau ambil spesialis nih, mau ambil spesialis anak, itu nggak jadi karena adik saya kena narkoba. Sehingga pada saat itu saya bingung harus dikemanakan, belum ada BNN, belum ada panti-panti rehab yang banyak seperti sekarang. Akhirnya ada satu sanak keluarga minta saya datang ke Kuala Lumpur, Malaysia, di Pengasi. Di sana ada rehabilitasi center yang mulai dari presiden, direktur, direktur, manajer, sampai krunya itu pecandu narkoba. Justru mantan pecandu narkoba. Jadi kata suami saya, mendingan kamu belajar narkoba. Dokter spesialis anak katanya sudah banyak ya. Saya waktu itu agak menolak. Aduh, saya kan mau jadi spesialis anak. Waktu itu mikirnya kalau punya anak jadi gak usah ke dokter, kan gitu ya. Iya. Tapi kata suami, jangan-jangan, udah-udah. Karena di Jakarta waktu itu, bayangkan ibu-ibu, tetangga saya ada yang kena, kemudian adik ipar kena, sepupu kena. Wah, ini ada apa kan narkoba. Akhirnya saya dengan rela untuk belajar narkoba di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi saya pikir sampai sekarang pun ternyata cita-cita saya jadi dokter anak masih juga Allah penuhi. Malah saya pikir lebih spesifik lagi, saya sekarang dokter anak narkoba. Jadi lebih spesifik lagi ya, walaupun bukan itu maunya sebetulnya ya. Ya, baik, saya juga ingin memperkenalkan suami saya. Ini suami saya, namanya Dr. Prianto Sismadi. Ini kakak kelas, biasa anak kedokteran ketemunya dokter juga ya. Cuman beliau aslinya orang Jogja, orang Jogja Klaten. Kalau saya memang orang Bugis Makassar, ibu saya orang Palembang ya, tapi saya jumpanya di Makassar. Kemudian kami di Karne Putra Putri, saya juga perlu perkenalkan. Yang pertama putra kami namanya Lanang, ini juga sudah sekolah kedokteran di Jogja, insya Allah tahun depan dokter. Yang kedua Prio, ini juga sekolah kedokteran di Jakarta. Yang ketiga Kako, ini di Lab School Rawamangun, kelas 2 SMA. Yang keempat Jaler, laki semua, kelas 2 SMP di Tugasku Pulau Mas. Satu lagi saya kasih ya. Iya, yeah. Nah, ya, yeah. Cepat-cepat dikasih nama Ragil dengan harapan betul-betul Ragil. Ngerti ya Ragil ya artinya ya, bungsu ya. Kalau Lanang, Prio, Kakung, Jaler, ngerti juga artinya apa bu? Laki-laki. Ya, alhamdulillah. Tapi Ragil pernah minta juga adik perempuan lagi. Saya bilang nggak usah nak, karena Ragil itu bahasa Jawanya artinya bungsu. Suami saya bilang gak apa-apa, kalau nanti ada perempuan lagi kita kasih nama Mening. Apa itu mas? Metu Maning. Keluar lagi gitu. Jadi namanya Siti Meningwati. Tapi punya anak lima juga menyenangkan, alhamdulillah ya. Dan betul-betul menjaganya hanya dengan kekuatan doa ya. Siapa yang anaknya lima? Saya cari temen. Gak ada. Ada lima bu, alhamdulillah ada temennya. Jadi bukan saya doang yang stres di ruangan ini, ada lima. Yang empat, ada empat. Oh empat. Mau lima kan bu? Oh enggak. Tiga, ada teman-teman tiga. Oh tiga banyak ya. Tiga. Oh tiga. Alhamdulillah. Dua. Yang dua. Alhamdulillah. Satu. Nama ya bu? Katanya lebih stres satu daripada lima. Insya Allah ya. Baik, apapun itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada yang bisa kita lakukan kecuali perkuat doa ya. Baik, hari ini kita mau cerita tentang kekuatan niat dan doa. Bisa jadi teman-teman ibu-ibu sudah dengar dari versi-versi yang berbagai macam. Dan izinkan saya untuk menceritakannya dari versi neuroscience ya. Karena basic kami memang di medis, jadi bertanggung jawab untuk menceritakannya dari sisi medisnya ya. Sebab nanti ditanya di alam barzah kalau tidak berbagi ya. Ya, baik. Nah, modul-modul kami memang berbasis otak. Ibu Vera sangat tahu. Makanya kalau Bu Vera kasih promosi, pokoknya kalau Bu Aisyah ngomongin otak gitu ya, Bu ya. ini otak jenazah yang diformalinkan. Ini dilihat dari samping kanan, ini otak besar, ini otak kecil, ini batang otak yang jalan di leher, dan ini kalau ke bawah ini sumsum tulang belakang, ya. Ini otak dilihat dari atas, yang kecil yang bagian jidat. Coba pegang dulu, Bu. Nah, ini yang kecil ini. Ya. Ada otaknya, Bu? Karena otak yang asli bentuknya kayak gini. Nah, nih. Kalau tadi otak jenazah yang diformalinkan jadi kering, ya. Aslinya begini nih. Otak kita. Isi di dalamnya ada sel otak atau orang bilang neuron, jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Satu neuron kerjanya seperti komputer tercanggih pada zamannya. Dikatakan pada zamannya, artinya kalau kita lahir tahun berapa? Ibu-ibu tahun berapa ya? 80 kayaknya ya. 80 atau 90 kayaknya ya, masih muda-muda banget gitu. Iya, 60-an dan 60. Iya, yang 45 tahun, yang sudah 45 tahun ke atas ada umurnya. Oh, tapi enggak terlalu banyak, lebih banyak yang di bawah 45 ya. Iya. Kalau kategori umur menurut WHO, 45 tahun sampai 55 itu sudah kategori pralansia. Kita, saya termasuk pralansia. Lansia betulan yang 55 tahun ke atas, ya. Kita sudah pra lansia. Ya. Artinya begini, waktu lahir tahun 60-an, 68, 70 akan beda dengan anak yang lahir di abad 21. Walaupun jumlah sel otaknya sama 100 miliar, tetapi kekuatannya atau fungsinya berbeda. Ya, kenapa beda? Ya tentu beda waktu ibu hamil makanannya ya. Iya, makanannya, minumannya, vitaminnya barangkali, lingkungannya. Jadi anak-anak sekarang memang otaknya sama, jumlahnya itu 100 miliar yang aktif, tetapi dia berbeda daya memorinya. Ya. Tapi jangan salah, enggak usah minder yang 60 tahun sebelumnya. Ya, tahun 60 biasanya otak-otak yang lahir tahun 50, 60, 70 lebih bandel. Jatuh enggak cepat geger otak. Ya. Iya. Justru otak zaman sekarang itu yang baru kebentur dikit udah geger otak itu. Sudah sangat rentan, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud. 100 miliar satu sel otak sama dengan satu komputer tercanggih di zamannya. Ya, ini. Ya, teman-teman lihat, ini ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf di dalamnya. Jadi di otak ini penuh listrik sebetulnya. Tubuh manusia itu full dengan listrik, ya. Dan kita lihat juga banyak cairan, ya. Kenapa? Karena air cairan itu pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau ibu-ibu merasa sedang banyak pikiran atau banyak masalah atau banyak perasaan yang harus dihandle, memang kan susah makan, ya. Tapi tolong minumnya harus cukup. Supaya apa? Supaya ada listriknya, ada pembangkit tenaga listrik yang di kepala. Karena solusi sebetulnya sudah dikasih sama Allah di kepala, sudah diberikan petunjuknya dan masuk ke sel-sel otak kita. Ya. Tapi kalau kurang minum, kurang listrik. Berapa kira-kira per hari menurut teman-teman yang teman-teman sudah lakukan? Nah, hitungan ahli nutrisi terbaru adalah berat badan dibagi 30. Coba masing-masing hitung berat badannya, karena buat perempuan sensitif kalau kita sebut berat badan. Berat badan dibagi 30. Masih ada yang 30 kilo, Bu? Oh, kalau 30 kilo dibagi 30 berarti 1. Artinya minum air putihnya minimal 1 liter per hari. Yang 60 kilo berarti 2. 60 lebih ya berarti harus 2 liter lebih sedikit. Ya. Mungkin enggak ada yang 90 kali ya. Kalaupun ada yang 90 kilo berarti minimal air putihnya 3 liter per hari. Air putih. Ya. Boleh minum teh? Boleh. Cuman teh itu ya, dia larutan bukan pelarut. Maka kalau habis minum teh satu cangkir, nanti diganti dengan satu cangkir air putih. Di luar yang berat badan dibagi 30. Ya. Kopi masih suka, Bu? Kopi-kopi? Suka ya? Ya, gak apa-apa juga. hanya satu cangkir kopi harus diganti 3 cangkir air putih. Di luar air yang berat badan dibagi 30. Jadi sebenarnya kopi enggak masalah juga, cuman yang jadi masalah kemarin-kemarin kita minum kopi enggak diganti. Kalau minum kopinya satu mug, gantinya 3 mug lagi air putih. Ya. Iya, jadi seperti itu. Untuk apa? Paling utama adalah untuk membangkitkan tenaga listrik di otak. Supaya kalau kita ada problem, masalah, solusi sudah dikasih sama Allah. Hidayahnya disimpannya di otak. Tapi kalau kurang air, maka ini tidak terakses. Ya. Iya, boleh Bu minum yang ada air di depannya, Bu? Supaya listriknya nyala ya. Iya, lanjut. Nah, ini otak. Jadi Allah ciptakan otak yang berisi 100 miliar komputer dan diletakkan di kepala. Ya. Kemudian otak terbagi dua, ada yang bagian kanan, ada yang kiri. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas, coba ibu-ibu rasakan dulu. Ke atas dibagi duanya gitu. Sampai belakang ini. Ya, kayak gini. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Yang unik adalah otak kanan mengatur tubuh yang kiri dan otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Boleh gerakan tangan kanannya gini dulu supaya kita ada olahraga sedikit. Nah, ini yang atur otak kiri. Kalau kaki kanan juga kalau bisa kita gerakkan, ini yang kiri. Begitu juga sebaliknya. Mata kirinya bisa dikedipkan enggak, Bu? Kiri aja sebelah aja. Nah, itu kalau cuman sebelah saja berarti kanan yang mengatur, ya. Jadi kiri mengatur tubuh kanan mulai dari jidat kanan sampai ke bawah, yang kanan mengatur kiri. Kalau ibu-ibu pernah melihat ada handetolan atau sanak saudara yang stroke, kemudian lumpuhnya di kiri, dokter dan teman sejawat dokter itu pasti lihat fotonya kanan dulu dia. Dia langsung lihat kanan gitu. Kalau lumpuhnya yang di kanan, pasti ini masalahnya di kiri, ini dia lihat kiri dulu. Ya kayak gitu. Jadi saraf yang keluar dari batang otak ini jalannya miring, Bu. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Makanya gak heran ada celah-celahan ya. Dasar otaknya miring kan gitu. Pernah ibu marah kalau digituin? Pasti marah. Kan gitu ya. Tolong mulai sekarang kalau ada yang bilang gini, bilang betul. Apalagi bilang begini, Bu. Tambah betul emang. Karena kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kasih tahu anak-anak ya. Nah, kalau dibully anak teman-temanmu, ini dasar otaknya miring, bilang betul. Karena pernah diprediksi oleh ahli anatomi kalau kiri ke kiri, kanan ke kanan, jalannya begini. Ini kayaknya ada teman aku ya, ada Nana ya. Nana tadi tanya yang dari Al Azhar, oh ini teman aku. Tuh kan susah kan kalau udah ketemu teman SMA udah lupa kalau sekarang udah anak 5. Ya, jadi gitu ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, lanjut. Nah, nanti dari otak ke badan itu ada namanya sistem saraf. Ada namanya sistem saraf pusat, ini yang jalannya di sumsum tulang dari atas sampai ujung ekor. Ada juga sistem saraf yang tepi, yang ini. Ini beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu, kalau kita mau analogikan, itu kayak selang air. Pernah lihat selang air ya? Kemudian dia akan dialiri air. Nah, itu pembuluh darah kayak selang air. Dia ada lumennya dan dialiri darah. Nah, kalau sistem saraf ini kayak kabel listrik. Bahkan seperti kabel telepon. Udah jarang ya kabel telepon sekarang. Ya, tapi itu yang terjadi. Artinya apa? Karena dia kabel listrik dan kabel telepon, ini jalan listrik supaya kita bisa bergerak. Selain listrik, ini jalan pesan. Pesan. Bagaimana pesan itu maksud Baiza? Iya, pesannya baik yang diucapkan, baik yang dipikirkan, mau yang apapun yang kita dengarkan. Ibu, coba angkat tangan kanannya. Gini semuanya. Iya, yeah, gitu. Kenapa mau diangkat? Disuruh kan? Dengar, karena dengar, diproses, sistem saraf bilang, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, karena itu kayak kabel telepon, dan dengan cepat kita angkat. Bisa sepakat dulu cara kerja sistem saraf? Nah, sama, makanya kalau kita bilang ya sama diri kita, ya sakit nih, mampus, gue sakit nih. Nah, terus ngomong kayak gitu, hati-hati, akan mampus betulan. Karena apa yang kita ucapkan secara verbal lewat mulut maupun juga apa yang kita pikirkan nanti jalan. Apa yang dikatakan orang nanti juga jalan. Ibu, alhamdulillah hari ini saya lihat ibu-ibu cantik-cantik semua. Tuh, kan langsung sistem saraf mukanya langsung walaupun otak kirinya bilang masa. Tapi sistem sarafnya itu membawa pesan apa yang kita ucapkan. Makanya ada anak kita, terus kita selalu bilang, kamu nih telat terus, lamban banget, apa yang didengar? Pesan itu jalan gak ke badan? Yang tadinya mau gerak cepet jadi lamban, Bu. Karena badan mengikuti apa pesan baik yang diucapkan lewat verbal maupun yang dipikirkan maupun yang dirasakan maupun yang dari luar. Tuh kan bunda bilang apa, kamu tuh lamban banget. Berarti kita yang dibilang. Kamu tuh males banget kerjain PR. Males banget kerjain PR. Ini anak udah mau ngerjain nih, Bu. Cuman karena kita bilang males banget kerjain PR, males banget. Itu lama-lama otot tangan tuh udah males langsung. Begitu anak-anak enggak bisa membantah lagi ya. Tapi enggaklah zaman milenial gini bantah melulu ya. Zaman kita enggak boleh bantah, Bu. Kesian ya. Ya. Nah, itulah makanya mengapa sekarang para motivator-motivator pendidikan anak meminta kita untuk bicara yang baik-baik. Supaya apa? Supaya badannya mendapatkan pesan lewat sistem saraf ini dengan pesan yang baik. Karena sistem saraf ini dia kerja secara sunatullah membawa pesan pokoknya. Mau pesan baik, mau pesan buruk. Walaupun memang anak kita lamban, kita ngomongnya subhanallah, anak bunda yang geraknya cepat. Yang rajin bikin PR. Itu anak yang tadinya malas gak jalan ya, Bu. Karena dia dapat pesan. Apalagi yang ngomong ibunya. Wah, mantep. Saya kadang-kadang gak begitu. Takut dibilang lebay. Apaan sih ibu lebay? Udah tahu kita lamban. Biasanya saya ngomong sama suami gedein suara. Ya. Kakung itu anak saya yang ketiga itu memang geraknya lamban. Kakungnya ya Allah, sekarang ini kalau jalan cepet. Ya, ada PR cepet dikerjain. Dia di sebelah tuh. Ya, saya pura-pura enggak tahu ada dia, tapi segede-gedein. Ayahnya udah ngerti juga. Alhamdulillah, Kakung. Ayah seneng banget kamu cepet ngirim PR. Kakung di belakang sana karena denger yang tadinya males. Dengar masuk-masuk gitu. Dengan cepat ya. Karena secara sadar atau bawah sadar, sistem ini bawa pesan pokoknya. Next lagi. Nih, dia memberi pesan sama badan. Baik ini ekstremitas atas bawah maupun yang di dalam-dalam tadi itu. Digerak. Sama juga kalau kita bercermin gitu. Pagi-pagi kan ya maklum udah pralansia ya. Kita suka ngeluh kan. Ya Allah keriput. Keriput yang gitu. Hati-hati, ada sistem saraf juga yang ke muka gitu ya, nervus facialis namanya, dia akan membawa pesan kita. besoknya atau minggu depannya tambah keriput. Kita bilang, tuh kan gue bilang apa keriput, kan gitu. Padahal yang ngomong siapa? Nah itu harus diganti sebetulnya. Ya namanya juga pralansia ya. Bercermin langsung, ya Alhamdulillah ya Allah tambah kencang gitu. Kencang. Kencang keriputnya maksudnya. Ya, iya. Jadi apa yang kita sebut itu nanti jalan, ya, baik sadar maupun bawah sadar. Bu Aisyah, jadi nggak boleh ngeluh? Bukan nggak boleh ngeluh, ya, boleh. Kenapa? Manusia itu memang tempatnya mengeluh, cuman diminta cepat-cepat ganti keluhannya. Saya kan, ya namanya juga ibu lima anak kali ya. 70 kilo lumayan juga ya. Tapi kalau saya selalu mengeluh dan setiap lihat kaca langsung, ya Allah gede banget. Mirip kok gitu kan gede. Gitu ya. Ya. Kan kita begitu perempuan ya. Enggak bisa ada bayangan aja. Lewati antara sela-sela parkiran juga gitu terus. Ngedumel kan tuh. Ya. Ternyata untungnya Allah Maha Adil. Apa maha adilnya? Kalau ngomong jelek itu gak langsung jalan. Itu kerennya tuh. Dikasih waktu tunda. Dikasih waktu tunda. Tapi kalau ngomongnya bagus itu langsung jalan tuh. Saya udah ngomong bagus Bu Aisyah, tapi kok tetap aja keriput. Saya udah ngomong kenceng, tapi kok tetap keriput. Karena apa? Karena manusia tuh gitu. Udah belajar ngomong bagus, ya Allah semakin kencang, baru 3 menit lu ngomongnya apa di kepalanya? Apa iya ya? Maka apa iya ya itu yang menghentikan nanti. Menghentikan kalimat baik-baik. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau ngomongnya negatif, itu Allah masih kasih waktu tunda. Beberapa referensi riset begini. Waktu tunda itu tergantung kualitas hubungan, ya. Kalau dengan orang yang kita nggak kenal, waktu tundanya itu cuma 3 jam. Kita bawa mobil nih, disalip kan, marah kan, ya, ya, basic bahasanya kan gitu kan, makanya gitu kan ya. Itu nggak boleh ngeluh lebih 3 jam, ya. Kalau lebih 3 jam pesannya jalan. Gak punya mata kali ya, gak bisa lihat ini mobil begini. Kita terus ngomong begitu 3 jam, lebih 3 jam kita yang gak punya mata. Kita yang juga nanti salah juga posisi mobilnya. Itu kalau orang tidak kita kenal. Di dalam alam semesta ini Allah hanya kasih waktu 3 jam. Diharapkan sebelum 3 jam sudah ngerilis supaya ngomongnya yang baik-baik gitu. Terus kalau kita kenal tetangga atau teman kayak gini nih, waktu tundanya 3 hari. Pernah waktu kecil kalau musuhan gak boleh lebih 3 hari? Iya. Supaya apa? Supaya ya cepat berbaikan. Dan kekesalan kita terhadap seseorang itu supaya gak jalan di badan. Gak jalan di badan. Itu kalau sama saudara, tetangga, sama teman, sahabat itu 3 hari. Tapi kalau orang yang semakin dekat hubungan keluarganya, itu Allah kasih waktu tunda 3 bulan. Dengan suami, anak, orang tua, mertua, ipar, kakak ipar, adik kandung, itu 3 bulan. Siapa yang suka empat sama kakak ipar? Hanya boleh 3 bulan aja Bu. Kalau enggak, apa yang ibu keluhkan tentang orang itu berbalik sama kita nanti. Kok begitu, kok bisa berbalik Bu Aisyah? Ya karena tubuh manusia setelah memberi pesan ke badannya, ada lagi nih sifat tubuh kita. Nah, badan manusia itu secara anatomi ada yang disebut badan seluler, atau orang-orang awam lebih bilang badan kasar. Ada badan bioplasmik. Dari tubuh kita keluar gelombang energi. Persis persis gadget, persis handphone. Siapa pernah punya handphone zaman dulu tuh? Pernah lihat Bu yang mereknya Motorola? Kalau kita nggak punya, bapak kita punya kan? Segede apa Bu? Mana yang umurnya seumuran saya? Gede kan? Itu yang bikin Motorola itu. Motorola dulu bikin telepon genggam itu mengikuti kerja tubuh manusia, makanya disebut telepon seluler. Ya. Tapi kita karena jarang belajar ilmu ini, makanya kita terlalu sangat bertuhan pada gadget gitu. Padahal tubuh kita juga ada sebetulnya. Bahkan lebih bagus, ya. Jadi dari tubuh kita keluar gelombang. Oleh ahli fisika disebut gelombang elektromagnetik. Dia berpancaran. Berdiri keluar, duduk keluar, jongkok keluar, tidur keluar. Keluar terus, gak pernah berhenti. Handphone kita masih berhenti kan? Kita gak pernah berhenti, keluar terus. Kalau sampai berhenti gelombang kita, oh sudah berhenti semua hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah beres. Ya, jadi berdiri keluar, duduk keluar. Tapi kenapa gak dilihat ya Bu Aisyah ya gitu ya. Memang karena juga ketetapan Allah ini gak perlu dilihat. Kenapa? Karena kalau dilihat, aduh mengganggu sekali. Kenapa mengganggu? Karena pancaran itu size-nya selalu berubah tiap detik. Jadi kebayang gak Ibu kalau misalnya lihat cahaya saya terus begini terus nih. Pusing kan? Nah, tapi kalau badan seluler, dia size-nya lebih dinamis. Saya 70, gak mungkin tiba-tiba jadi 55 gitu kan, gak mungkin. Atau jadi 100 gitu, gak mungkin. Paling nanti siang ya, saya biasanya dikasih makan bakso oleh Bu Vera naik sekilo. Tapi gak kelihatan kalau sekilo sih ya. Iya. Nah, tapi kalau yang ini, itu tiap detik. Frekuensi. Ya kayak handphone kita. Mundur, edge. Ini 3G kan gitu. Ya, mundur lagi 4G gitu. Kan berubah-ubah, makanya juga enggak perlu dilihat itu sinyalnya. Tapi tubuh kita keluar sinyal. Ya, next lagi. Dari mana? Ini namanya ada pembuluh meridian. Ibu-ibu coba lihat deh yang di kulitnya. Ada pori-porinya enggak? Ada ya, lubang-lubang itu ya. Tapi itu pori-pori yang mengeluarkan air, garam, ya, minyak. Itu pori-pori. Pori-pori itu bahasa Latin. Nah ini bukan yang pori-pori di atas kulit, bukan. Ini keluar dari pori-pori di bawah kulit, subkutis. Cuman yang pertama menemukan pori-pori bawah kulit itu adalah orang India, namanya Dr. Charaka. Maka ini disebut cakra. Mungkin sering dengar cakra ya. Bukan cakra kan. Cakra. Ada berapa cakra manusia? Kurang lebih 360 Bu. Ini lubangnya gak persis pori-pori. Kalau pori-pori dia tidak ada putarannya. Kalau lubang pembuluh meridian di bawah kulit itu berputar. Berputar. Kalau dia berputarnya seperti orang tawaf ke kiri, maka cakra itu terbuka dan cahaya makin panjang. Kalau dia berputarnya ya berlawanan arah tawaf, berarti tertutup, maka sinyal itu memendek. Siapa senang pijet? Ya. Kerokan? Suka, enggak ya. Aku puntur. Siapa yang suka dibekam? Nah, itu semuanya adalah teknik-teknik untuk menstimulasi pembuluh meridian agar tidak tersumbat, agar tidak tertutup. Dia harus terbuka. Jangan gitu, kita lagi pilek pasti nyarinya makanan berkuah yang panas ya. Supaya apa? Supaya panas itu dia membuka cakra sehingga keluar semuanya. Wah, kayaknya enak banget gitu. Sakit sih influenza minum obat kimia. Tapi kalau gak dikerok, yang biasa dikerok rasanya beban banget badannya. Atau yang dipijet itu ya. Kenapa? Karena kalau nanti dipijet, dikerok, akupuntur atau bekam, itu adalah untuk membuka ini sehingga penat-penatnya itu keluar. Jatuh. Kayak gitu. Ya, sampai sini dulu sepakat ya. Iya. Emang kerok bagus Bu Aisyah? Ya bagus yang buat biasa. Yang gak biasa mah gak enak ya. Iya. Ya, baik. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa apa yang kita ucapkan jalurnya gini nih. Jalan di badan lewat sistem saraf, kemudian nanti dia memerintahkan badan seluler untuk berbuat. Selain itu, pesan yang dari sini akan di-broadcast oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ya. Jadi bukan cuma gadget kita saja yang bisa membroadcast pesan. Tubuh kita justru membroadcast pesan. Terus sinyal ini punya sifat seperti magnet. Jadi kalau dibilang sifat magnet adalah yang paling utama menarik. Tidak bicara positif negatif ya. Magnet itu menarik. Apa iya tubuh kita ada magnetnya Bu Aisyah? Ah iya Mbak. Ya. Pernah belajar fisika Bu? Atau kabur pada saat itu? Atau kita ke kantin? Ya, ya dulu kita A2 nggak banyak belajar fisika, biologi itu A1 yang belajar fisika ya. Iya, fisika itu adalah ya kalau ada besi kemudian dialiri listrik bisa jadi magnet kan? Iya, tubuh kita tuh ada besinya Bu, percaya? Iya, sering makan bayam, nah, kan mengandung zat besi. Sering makan ati? Ati ayam maksudnya, bukan ati yang lain. Ati ayam mana zat besinya? Ati sapi ada zat besinya, ati kambing ada zat besinya. Jadi tubuh kita tuh punya zat besi. Karena minum air ada listriknya, maka besi ini yang di tubuh kita dialiri listrik, makanya kita bisa jadi magnet. Itulah yang keluar. Dia menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apalagi yang ditarik? Kejadian. Apalagi yang ditarik? Benda. Apalagi yang ditarik? Orang. Yang bagaimana? Seperti yang kita ucapkan. Makanya kalau kesel sama seseorang, gak cepet-cepet dirubah ya, punya tetangga gitu 3 hari gitu ya, ya kita gak cepet-cepet rubah. Itu tetangga parkir mobil di depan terus ngomong gitu 3 hari ya, lebih dari 3 hari, maka pesannya jalan di badan dan terbroadcast ke alam semesta. Akhirnya yang parkir mobil di depan kita gitu ya. Atau kita sedih terus ya, nggak cepet-cepet dirubah, maka sedihnya terbroadcast ke alam semesta, maka akan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, menarik kejadian tambah bikin sedih, datang orang-orang yang selalu membawa berita sedih gitu. Takut juga gitu. Aduh takut banget nih anak-anak nih. Aduh siapa yang anak yang mau ujian Bu? Yang sedang kelas 6, kelas 9 dan 12. Kelas berapa Bu? Ya, kelas 6. Laki perempuan anaknya? Laki. Biasanya yang punya anak laki-laki ketakutannya lebih tinggi daripada anak perempuan ya. Iya. Siapa yang punya anak laki 4 kayak saya gitu? Saya cari teman betanduk loh ya. Berarti saya yang paling stres di ruangan ini berarti. Makanya senang belajar ya. Iya. Jadi kalau kita takut, aduh takut nih anak-anak gak belajar nih, pasti nih anak laki gak belajar. Kita suka lucu, sesuatu yang ngomong jelek pasti kalimatnya pasti. Pasti gak belajar nih. Ah, kalimat yang pasti gak belajar. Terbroadcast, pasti gak belajar. Apa yang terjadi? Gak belajar. Itu bahayanya pesan yang buruk. Tetapi ini sebuah keberuntungan buat orang-orang yang selalu mengucapkan yang baik-baik. Ya. Pokoknya jadi ibu, Bu, ya. Nggak usah terlalu banyak tips, ngomong aja yang baik-baik terhadap si anak itu. Kenapa? Sudah Allah bikin hukum alamnya, hukum alam semestanya, ya sudah dibikin. Saya ngomong yang baik Bu Aisyah, tapi kok dia nggak seperti itu yang saya omongin. Pasti ibu waktu ngomong yang baik, ya setelah ibu ngomong yang baik, ibu ragu sama ucapan ibu. Insya Allah nih anak gue lulus, insya Allah nih yang kelas 12 lulus, nilainya bagus. Udah bagus kan tuh? Ya,
1: Tapi kadang-kadang cuma bertahan 2 jam ibu ngomong kayak gitu. Di jam ketiga tuh mulai kan dengar ibu-ibu yang lain, eh lo tahu nggak? Sekarang susah banget lulus. Mulai kena virus kan?
0: Mulai, apa iya anak gue bisa ya? Apa iya itu?
1: Makanya diminta jangan sering-sering dengar virus begituan. Mempengaruhi pesan yang jalan di kuping kita. Udah gitu kalau kita tetap di situ dengar yang lain nyebar virus negatif, tetap di situ, masuk nggak? Masuk. Jalan nggak? Jalan. Keluar lagi nggak? Keluar lagi. Tapi kan aku nggak ikut ngomong jelek, Bu Aisyah. Tapi kalimat jelek dari teman-teman masuk, akan jalan ke sistem saraf, jalan di badan. Walaupun nggak ikut ngomong, mulai gelisah juga tuh hati, tuh kan? Muka udah begitu tuh, mau otomatis mikir kan?
0: Iya ya. Kayaknya anak-anak nih, aduh takut banget nih kalau nggak bimbelnya sampai 4.
1: Ya Allah, bimbel sampai 4, zolim banget gitu. Kenapa? Karena ini nih jalan. Ini nggak bisa Bu Aisyah, ada teknik untuk meng-cut hal-hal yang negatif. Alhamdulillah ada. Apa itu? Gampang Bu. Buat kita yang muslim sudah diajar dari awal. Apa itu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu uniknya setelah diriset oleh orang-orang ilmuwan neuroscience. Kan kita dengar nih, aduh susah banget sekarang ya kurikulum 13. Iya Bu, ibu bisa dampingin anak-anak bikin PR? Kadang-kadang. Saya terus terang gak bisa. Orang gak belajarnya kurikulum 13 gak belajar. Disuruh juga bantu mengakses lewat cari YouTube sama Google. Kadang-kadang juga gaptek. Iya kan? Bikin merana gak sih ibu nih? Iya kan? Kurikulum 13 susah. Badan udah mulai gak enak nih. Ya. Tapi ingat ada waktu tunda. Untuk anak berapa lama Bu waktu tundanya?
0: 3 bulan.
1: Jadi ada kesempatan apa? Istighfar. Astagfirullah. Karena pada saat kita bilang kurikulum 13 susah, pas kita istighfar, itu istighfar ya, kalimat istighfar itu dengan cepat jalannya mendelete kalimat sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Bersihin dulu itu. Astagfirullah. Malah kata para ahli, karena perasaan negatif juga itu bentuknya sebuah energi, supaya cepat juga terdelete, selain kalimat-kalimat thayyibah, terutama istighfar, disuruh juga tarik nafas panjang, supaya energi kalimat negatif itu keluar lewat mulut. Jadi setelah istighfar, mungkin selama ini kita sudah istighfar, sudah sangat bagus, tinggal tambah nafas panjang untuk releasing. Kurikulum 13 susah, astagfirullahaladzim. Tarik nafas, buang lewat mulut. Kemana Bu Aisyah? Kata ahli energi, buang ke kiri. Coba Bu, ayo tarik nafas. Buang ke kiri Bu. Maaf yang duduk sebelah kiri. Terus yang cantik juga Bu, seolah-olah tiup sedotan gitu. Gitu. Kan supaya kita cantik. Jangan juga saking biar cepat lepas perasaan negatifnya Bu Aisyah. Yang cantik. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Nah ini banyak analisanya nih. Terutama mengambil hadis Rasulullah. Apabila seseorang mimpi buruk dan terbangun, disuruh meludah ke kiri. Ya kan? Pernah dengar hadis itu? Makanya tolong suami tidurnya yang kanan ya. Jangan suami suruh sebelah kiri. Karena perempuan mimpi buruk seminggu bisa 3 kali. Kalau ibu mimpi buruk terbangun, suami di sini kan kesian. Suami pindahin kanan. Laki-laki jarang mimpi buruk Bu. Jarang. Karena dia jarang di gelombang teta, langsung masuk delta itu. Gelombang tidur lelap. Kita yang mimpi buruk sering. Saya bisa seminggu 5 kali mimpi buruk. Maka suami suruh pindah. Mas pindah. Kenapa? Mau meludah. Saya sering bercanda sama anak-anak. Kalau lagi marah sama anak-anak supaya cepat merilis perasaan negatif, anak-anak ada di sebelah kiri. Pindah sebelah kanan, nak. Kenapa, Bu? Mau tarik nafas. Untung kalau lagi sama suami, suami bawa mobil, kita di kiri ya, Bu. Suami ngomong dikit aja udah sesetan gitu. Saya meludah, membuang nafasnya ke kiri. Makanya cermin saya banyak embunnya tuh. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara cari jalan rumah. Ya, kan perempuan 88% perempuan gak tau peta kan. Dikasih tau peta bingung. Utaranya sendiri, baca wazah tuh bingung. Kata suami, jangan begitu kalau baca wazah. Marah kan kita kan? Mau dibantu gak mau kan? Baca sendiri. Supaya apa? Supaya gak penuh. Kalau penuh bahaya. Kita yang sakit, kita yang rusak badannya, Bu. Ya? Atau laki-laki paling pantang, kita lagi cari jalan, ibu minta mampir. Mas, bentar. Pinggir. Tanya sama tukang parkir. Ya, Mas, Megapolitan sebelah mana? Kata tukang parkir tuh, lurus pos Hansip belok kanan. Kita bilang sama suami, Mas, lurus pos Hansip belok kanan. Pasti marah. Udah tahu. Berantem gara-gara itu. Karena laki-laki pantang. Kalau lagi cari jalan, ibu berhentikan nanya sama yang levelnya di bawah. Waktu pertama masih diem dia tuh. Gak mau marahin kita. Tapi lama-lama 25 tahun berumah tangga kita begituin terus. Dia terzolimi tau gak, Bu? Makanya sering gak peduli sama kita. Gak percaya sama kita. Itu laki-laki. Ya. Kalau perempuan begitu harus nanya. Ya. Terus karena laki-laki sangat konsentrasi, ya, pantang kalau dia lagi cari jalan atau mau keluar pintu tol, ibu ajak bicara. Pantang gitu. Biasanya apa jadinya? Kebablasan. Dimarahin enggak kita? Marahin, dibilangin apa? Ngomong aja bawel. Karena saya gak mau rugi. Ya, kalau saya rugi masuk ke dalam sakit buat apa? Ya, atau cilakanya karena marah sama suami kan sembebangan. Marah kan marah. Hati-hati terbroadcast tuh. Menarik tambah marah lagi dia. Makanya kenapa kita kalau mau jadi istri soleha banyak-banyak tarik napas. Astagfirullahaladzim. Saya sering begitu tuh. Itu begitu, Bu. Emang begitu. Supaya selamat. Ya, kenapa? Terlanjur Allah bikin hukum alam semesta ini. Tapi kan Bu Aisyah, kalau suami boleh 3 bulan. Iya, Bu. Karena takut lupa. Segera buang kalau sudah ingat itu. Ya. Kan kita marah kesel sama suami misalnya sama anak, jangan nunggu 3 bulan. Besok marah lagi, ya besok 3 bulan lagi. Ingat, rilis langsung. Istighfar, astagfirullahaladzim. Buang. Supaya apa? Supaya tidak terbroadcast. Bahaya. Apa yang kita takutkan datang lagi. Apa yang kita sedihkan datang lagi. Apa yang kita marahkan datang lagi. Sampai sini dulu bisa sepakat, Bu? Mari kita ya berdamai sama hukum alam. Ya, next lagi. Nah, ini sendiri ada anatominya, Bu. Yang jadi memancarnya tuh nggak langsung satu, nggak dia tutut gitu, ya. Yang paling dekat dengan ibu, mungkin ibu bisa rasa coba tangannya taruh di muka deh, tapi nggak nempel. Bisa rasa kalorinya nggak yang memancar itu, angetnya, tapi nggak nempel, ya. Kalau yang lebih peka ada di antara kita mungkin tangannya peka ya sampai pas gini dia rasa rasanya ya gitu ya. Malah bisa nah segini. Ini Bu Vera segini nih. Mak, ini segini. Itu namanya gelombang yang disebut eterik. Pancaran eterik. Dekat dengan badan kita nih. ya. Nanti ada lagi gelombang dari tubuh kita yang agak panjang nih. Ini namanya astral. Sering dengar astral? Udah nonton film Doctor Strange? Ininya yang keluar, sinyalnya dari sini ke lapisan ini, astral. Dan itu betulan itu, ya. Cuman lebih jago lagi teknologi dibikin untuk menceritakan ini gitu. Kalau kita masih yang sederhana, astral. Biasanya astral ini setiap orang nanti warnanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Ya, aura itu lapangannya. Pancarannya ini disebut kalau bahasa fisikanya gelombang elektromagnetik. Dalam Islam disebut nur, cahaya. Kita punya cahaya. Nah, pada eterik cahayanya masih bening. Pas yang astral itu berwarna sesuai watak masing-masing. Ya, kapan-kapan kita bahas watak. Ini contoh misalnya, adakah teman-teman ibu-ibu yang kalau pencet pasta gigi dari bawah pantatnya? Ada ya, dari kecil dan gak diajar dari bawah. Nah, itu biasanya astralnya biru. Biru, biru. Bu Vera gak ada biru-birunya, di orange. Pencet odolnya gak dari bawah, di tengah. Biasanya yang begitu, yang pencet odolnya gak pernah dari bawah, selalu tengah. Walaupun diajar setengah mati sama ibunya, dari bawah dia tengah. Itu pancaran astralnya gak ada biru-birunya itu berarti. Itu kalau gak orange, kuning gitu. Tapi kalau yang pencetnya dari bawah, ada bu itu bu? Itu biru biasanya. Kadang sudah habis dilipat, dipencet, ya bu? Saya banget, itu pasti ibu biru itu, walaupun kita gak lihat. Ya, ada yang ekstrim lagi bu, udah dilipat, dibuka, digunting, diambil dalamnya. Ada itu bu, ada, itu biru banget tuh pancarannya. Biru pekat itu. Itu namanya watak pemikir biasanya. Dia selalu mau melakukan dengan sempurna. Iya, betul kan? Iya. Tapi kalau sampai dibuka odolnya ambil dari dalamnya, itu pemikir plus pelit. Bukan pelit, apa? Sempurna habisnya. Karena hasratnya sempurna habisnya. Sabun batangan kecil aja dikumpulin jadi satu tuh. Ada yang begitu. Atau sabun cair kalau habis nggak dibuang, kasih air dulu dikocok-kocok. Kayak gitu ya. Iya. Itu biasanya astralnya warnanya biru gitu. Nanti kadang dia campur biru ke kuning, biru ke hijau ya. Nah itu sekilas saja dulu ya tentang astral ya. Nah ini. Karena itu watak asli yang keluar. Makanya perlambangan Dr. Strange keluar itu watak aslinya tuh, orang aslinya keluar karena di sini. Ya. Nanti ada lagi yang gelombangnya agak jauh nih, kausal. Nih kausal nih. Kausal. Eterik, astral dan kausal, setiap manusia itu jalannya elips. Jadi kalau Bu Vera, punten Bu Vera, boleh berdiri sini. Di sini aja ya. Itu eteriknya Bu Vera di segini. Ya, tarik napas panjang, tarik napas panjang. Ya, segini ya, segini nih. Nah, ini astralnya panjang nih. Vera, kira-kira kalau sampai sini berapa meter nih? Ada berapa? 6 ada? Dari kirinya Bu Vera. Nah, berarti Bu Vera ya diliputi oleh gelombang ya, kiri 6, kanan 6, depan 6, belakang 6, atas 6. Jadi setiap jalan tuh diikuti begitu. Dan setiap orang begitu. Ya. Gunanya eterik astral kausal ini sesungguhnya melindungi manusia, terutama dari makhluk-makhluk halus. Tahu makhluk halus, Bu? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit, itu jamur. Bukan langsung setan, Bu. Karena kalau kita nggak ada itu, Bu, pasti setiap hari influenza. Kan virus influenza terbang-terbang. Pasti kita TBC semua, Bu. Atau sakit mata semua atau cacar air semua karena tuh virusnya terbang-terbang. Untung ada tamel itu. Ya, Bu Vera pasti sedang dalam sehat ini ya. Enggak, ya. Tapi kalau ini mulai dari kausal, astral dan eterik makin memendek, nah itu maka bisa sakit orang itu. Kenapa? Virus yang ada di rumah saja masuk. Tapi kalau kita sinyalnya sedang panjang, ibu mau ke rumah sakit, besuk teman di situ banyak kuman, insya Allah ibu terlindungi. Gitu. Tapi kalau memang sinyalnya memendek, nggak usah di rumah sakit, nggak usah di luar, di kamar kita aja banyak virus, banyak bakteri kena kita. Terus gimana Bu Aisyah supaya memanjangkan gelombang itu? Gampang. Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak, udah itu aja. Cukup minum itu tadi, berat badan dibagi 30. Cukup makan apa? Cukup makan, pokoknya sehari harus ada karbohidrat yang ibu makan. Hitung sendiri deh Bu, senangnya karbohidrat apa? Nasi kah, kentang kah, mie kah, cireng kah, ya, ubi kah, mau gak terserah. Ya. Terus cukup tidur. Berapa jam tidur yang baik Bu? Iya, 8 jam tidur yang baik buat balita. Buat balita. Kita pasti gak 8 jam deh. Iya. Ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam ya. Patokannya gini Bu, bangun subuh gak sakit kepala, itu cukup namanya. Banyak orang kelebihan tidur, bangun sakit kepala, itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi cukup tidur, patokannya kita mau bangun subuh, tidak sakit kepala, itu cukup. Ya, bikin kayak gitu. Cukup gerak. Cukup gerak gimana Bu Aisyah? Cukup gerak tuh gampang, ini patokan-patokan saja ya. Karena kalau dihitung, ya siapa yang punya jam? Saya punya jam nih. Punya jam yang mengukur detak nadi, langkah saya juga. Saya target sehari harus 5.000 gitu. Tapi kalau nggak punya jam begini gampang. Kalau punya rumah, ya berapapun ukurannya, tapi ini kata para ahli, tipe yang sedikit aja, yang kecil aja, tipe 36 saja, ibu sehari jalan muterin rumah itu cukup gerak namanya. Gitu. Ya, tapi kalau rumahnya lebih, bahkan naik atas ya Bu Vera, ibu-ibu Vera jalan dari sini ke sini, rumah sebelah lagi gitu ya, insya Allah cukup gerak. Selain yang keluar ya. Itu. Jadi kalau kita cukup gerak, cukup makan, cukup minum, cukup tidur, insya Allah sinyalnya panjang, maka sehat. Sehat. Cukup uang nomor 10 Bu. Duit banyak tapi ya sinyalnya pendek, sakit juga kan gitu. Ya. Iya. Satu lagi, gelombang spiritual. Gelombang spiritual ini nih, dia tidak ada batasnya. Dia no hertz, jaraknya enggak bisa terhitung. Dia tembus dinding rumah, tembus ruang dan tembus waktu. Kok bisa tembus ruang? Iya, tembus alam pula. Ini nih sinyal ini nih. Emang itu sinyal untuk apa, Bu Aisyah? Sinyal ini, next lagi, keluar pada saat berdoa, berniat, dan berprasangka. Jadi kalau Bu Vera berdiri tadi, ya, tadi waktu aku hitung ke sana, itu baru lapisan kausalnya, Bu. Tapi pas misalnya Bu Vera saat ini berniat sesuatu, maka akan keluar gelombang yang di luar panjangnya si kausal tadi. Tak nembus semuanya. Nah, punya niatan enggak? Minggu depan mau ngapain? Halan-halan ya. Nah, coba kalau saat ini Bu Vera, coba Bu Vera pikirkan minggu depan mau ngapain. Nah, ini udah keluar nih. Dan cepat sekali. Enggak bisa lagi teraba. Ya. Jadi gelombang spiritual keluar pada saat kita berdoa, berniat dan berprasangka. Bedanya apa? Bedanya berdoa lebih panjang dari berniat, berniat lebih panjang dari prasangka. Berarti yang paling panjang? Doa. Paling pendek? Niat. Dari prasangka. Soalnya abis doa niat prasangka. Berapa kali ibu berdoa? Sehari? Hah? 5 ya. Berprasangkanya berapa kali? Menurut riset, setiap manusia itu kira-kira berprasangkanya 60.000 kali. 60.000 kali. Apa sih prasangka itu? Itu loh, loncatan-loncatan di kepala. Apa iya ya? Masa iya ya? Ya ini ya, jangan-jangan nanti begini. Sering begitu? Nah itu 60.000 ternyata sehari, dari pagi bangun sampai mau tidur. Dan 70-80% masih yang negatif. Keluar, lihat awan hitam. Aduh, hujan nih. Prasangka bukan itu? Padahal belum hujan kan? Nah iya. Coba bayangkan kalau ada satu

ntar susah nih, pasti males nih makan nih. Itu namanya prasangka. Itu tanpa sadar 60.000 dan 70%-nya masih yang jelek, jelek. Makanya sering terjadi. Benar, pasien nggak mau makan. Apa kita bilang? Tuh kan, nggak mau makan. Padahal kita yang minta. Kalau doa pasti deh ibu-ibu kalimatnya bagus, niat kalimatnya bagus. Tapi prasangka yang sering keliru kita nih, ya. Jangan-jangan, sering-sering begitu. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan lah itu. Apa bu? Oh jangan-jangan ada Will katanya gitu ya. Hati-hati, karena jangan untuk bahasa otak bawah sadar artinya silakan, ya, silakan. Jangan berantem sama adikmu ya nak. Jangan berantem ya, bunda mau pergi. Jangan berantem, jangan berantem. Rupanya bawah sadar menangkap jangan itu artinya silakan. Bisa ya bu? Nah, coba dengarkan saya, ibu. Jangan bayangkan wajah Bapak Jokowi. Nah, iya namanya juga disuruh jangan. Jangan pikirkan warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Jangan itu, karena begini, otak kita kan dari kiri kanan. Kanan tuh otak imajinasi. Kalau ibu bilang jangan, otak imajinasi mengatakan silakan. Ya? Jangan berantem ya, Nak. Jangan berantem ya, Nak. Coba kebayang apa? Berantem. Berantem. Jangan jatuh ya, jangan jatuh ya. Ya. Jangan makan di luar ya, jangan makan di luar, jangan makan di luar. Malah kebayang kita dia makan di luar. Ya. Apalagi kalau ibu prasangkanya ngomongnya jangan-jangan. Nah, itu artinya silakan, silakan, silakan. Ya. Jadi terus gimana Bu Aisyah kalau mau bilang jangan? Jangan pakai narkoba, itu adalah kampanye yang sangat keliru. Jangan pakai narkoba, jangan pakai rokok, jangan merokok, jangan. Itu salah, itu keliru itu. Jadi yang tepat apa? Yang sesuai kerja otak, jauhi narkoba. Narkoba ada enggak? Ada, tapi waktu jauhi apa yang kebayang? Menjauh. Makanya doa-doa itu, terutama doa wakina azabanar, itu artinya adalah jauhi dari api neraka. Karena api neraka ada, kita minta wakina azabanar, jauhi. Jadi api ada, kita terjauh gitu. Coba kalau doanya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Coba bisa kebayang apa? Masuk. Makanya itulah, hati-hati pada saat ingin memberikan nasihat pada anak, ya, kurangi kata jangan atau hindari kata jangan. Jadi ngomongnya apa? Ya ibu maunya apa? Jangan berantem. Ibu maunya apa sama saudaranya dia? Adek, ya? Iya, yang damai ya nak. Bunda pergi dulu sebentar mau kajian di rumit. Yang damai ya sayang ya, yang damai, yang damai. Jangan lari, jangan lari. Apa yang terjadi? Lari. Makanya sekarang guru-guru bagus kan? Ya, jalan saja nak, jalan saja, jalan saja, jalan saja, jalan saja, jalan saja. Jangan naik, jangan naik, jangan naik. Udah naik, Bu. Ayo turun nak, turun, turun, turun, turun. Ya. Makanya prasangka ini sering sekali yang kepala kita tuh isinya jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Ini yang harus dikelola kalau mau hidupnya lebih beruntung, sebuah pilihan. Ya. Lanjut. Dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi ibu tidur pun bergetar, Bu. Ya. Siapa yang pernah tidur terus mimpi ketemu almarhum orang tua yang sudah pergi misalnya? Ya. Nah, sinyal kita itu yang ketemu, astral kita, kausal dan spiritual kita yang betul-betul jumpa. Apakah beliau yang hadir dalam bentuk energinya? Karena yang enggak ada pada orang sudah meninggal, badan selulernya, badan bioplasminya masih ada, enggak pernah mati. Atau kita yang datang alam barzah? Makanya tadi dikatakan gelombang spiritual menembus alam. Ibu doakan buat orang-orang yang sudah meninggal, dia masuk ke alam itu. Ibu mau doakan untuk 5 tahun ke depan anak-anak mau jadi apa, itu pun dia menembus waktu. Itu kerennya gelombang spiritual tadi. Ya. Next. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau ibu merasa hidup ibu semakin terpuruk, semakin

0: semakin terburuk. Coba lihat apa yang ibu ucapkan dalam mulut dan apa yang ibu ucapkan dalam kepala gitu. Anakku ya Bu Aisyah, aduh semakin bandel aja, semakin susah diatur, semakin susah diatur. Hati-hati, bisa jadi kalimat kita yang bikin seperti itu. Makanya introspeksi ya. Iya, next. Nah, pernah satu training mau membuktikan apakah badan kita ada magnetnya, itu bisa dikelola Bu, dan betul-betul nempel nih. Taruh nempel itu. Nih, ada yang begini nih. Coba. Nah, ibu mau begini. Kalungnya begitu. Ya, saking magnet kita ada, kemudian kalau nanti ada olah tubuhnya sedikit, maka magnetnya cepat nempel. Kalau saya enggak mau terlalu lebay kayak gini. Takut ke dapur pisau datang semua. Atau jalan-jalan paku datang semua ya. Cuman waktu workshop ini menandakan memang kita ada magnet kita. Itulah makanya ada kekuatan doa. Itulah semua manusia apapun agamanya disuruh doa supaya apa? Narik peristiwa yang kita ucapkan itu. Ya, lanjut. Hukum itu disebut law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Bukan hanya ibu ucapkan. Kadang-kadang dalam pertemanan ibu akan bersama orang yang satu sifat dengan ibu. Ibu senang misalnya ya masak, ketemu aja orang senang masak tuh. Ibu senang tanam bunga misalnya, ketemu aja. Ibu senang kajian, ketemu aja orang-orang yang senang kajian. Iya Bu Vera. Karena satu sifat. Bapak-bapak yang senang moge, ketemu aja tuh. Dan selalu ngomong, kebetulannya kita ketemu. Itu bukan kebetulan, itu betul-betulan. Kenapa? Karena sinyal ini juga membawa hobi dan bakat yang ada di kepala. Maka dia narik ya, narik orang seperti yang bakat kita. Ya. Lanjut, ini kata para ahli. Mari kita lihat kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Kalau kata para ahli masih bisa kita ragukan. Tapi kalau kata Allah, firman Allah dalam Quran, buat orang yang beriman sudah tidak boleh meragukan. Ya. La roiba fi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang disebut ucapkan bukan hanya verbal Bu, yang diucapkan dalam benak, yang diucapkan dalam perasaan, yang diucapkan dalam emosi. Ya. Ini sudah janji. Bahkan kalau Al-Quran konteksnya, kalimatnya adalah demi Tuhan langit dan bumi, maka konsep ini, peraturan ini berlaku untuk semua manusia apapun agamanya. Karena dia punya otak, karena dia punya sinyal, ya. Di situ dikatakan apa yang dijanjikan itu, kalimatnya bukan lagi insya Allah, pasti terjadi sesuai apa yang kamu ucapkan. Maka kalau ibu berharap terhadap ananda, mau jadi anak yang apa, ibu sebut terus sebut. Bukan cuma lewat mulut, pikirannya juga disetting itu. Kalau ibu misalnya ada takut, tapi kan dia gak belajar, gampang, istighfar Bu, astagfirullahaladzim, insya Allah ya, anak ini rajin, anak ini rajin, anak ini rajin. Terus ngomong gitu. Ya. Tuh Bu Aisyah, kalau semua manusia bisa begini, ya, berarti nggak ada kaitannya sama agama dong. Agama seseorang itu berisi ritual-ritual kan, berisi ibadah-ibadah khusus. Nah, ibadah-ibadah khusus ini ternyata berpengaruh dengan panjangnya sinyal. Secara general, setiap manusia yang punya otak kena hukum ini. Tetapi berpengaruh juga pada ibadahnya. Ya. Boleh langsung Mbak Wiwi yang saum itu. Ya. Apa ibadahnya? Misalnya seseorang rajin saum ya, rajin puasa. Maka sinyalnya jauh lebih panjang lagi. Bu Vera hari ini saum enggak? Lagi M ya. Ini tadi seandainya tidak M dan hari ini saum, sinyal Bu Vera itu enggak segitu, lebih panjang lagi. Karena saum itu memperpanjang sinyal. Karena sinyalnya panjang, maka hati-hati bicara. Itulah kenapa orang lagi puasa gak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast, Bu. Lagi puasa ngeluh. Badan gue ngilu banget, gue badan gue lagi puasa, Bu. Tambah ngilu, Bu. Karena lagi sinyalnya 4G, Ibu ngeluh. Nah, ini dia. Makanya kalau Ibu mau kuatin doa Ibu dengan sinyal yang panjang di atasnya 4G, saum, Bu. Orang puasa bukan hanya orang Islam saja. Teman-teman Kristen puasa kan? Buddha puasa. Nah, makanya mereka juga bisa memperpanjang. Ya. Cuman memang ya, saumnya orang Islam itu sesuai banget dengan kebutuhan tubuh. Sebelum subuh ya harus diisi dulu. Buat apa? Ya ini buat bahan bakarnya sinyal. Apa itu? Ya minum air, energinya apa, listriknya. Bahannya apa yang mau dikasih listrik? Ya karbohidrat, terserah Ibu. Mau nasi kah, mau korma kah, mau madu kah, monggo. Yang penting kata Nabi ada sahurnya. Ditinjau dari badan ini, itu untuk bahan dasar bawa sinyal tadi. Semakin panjang itu semakin siang. Dan paling panjang menjelang buka puasa. Makanya afdol doa menjelang buka puasa. Ya, doa Bu apa saja Bu, terserah Ibu. Ya, sepanjang itu juga doa tuh, wah keren banget. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Next, sedekah. Sedekah. Ya. Kok sedekah Bu Aisyah? Emang benar memperpanjang sinyal? Betul. Kenapa? Karena tadi Ibu lihatnya bulat-bulat tadi yang disebut pembuluh meridian, dia terbagi dua Bu, yang kiri dan kanan. Kiri fungsinya receiver, ya, kanan transmitter. Kiri menerima, kanan memberi. Coba Bu, ingat Bu. Ayo kiri, terima. Kirinya Bu jalanin. Terima, kanan kasih. Ya, terima, kasih. Receiver, transmitter. Kalau Ibu sering memberikan pakai tangan kanan, maka sinyal transmitter memanjang. Karena yin yang harus seimbang, maka receiver juga akan sama panjangnya. Kalau Ibu rajin memberikan sinyal panjang, maka akan rajin juga menerima. Itu. Cuman banyak orang setelah sedekah kan sinyal panjang nih, sinyal kan hanya fungsinya membawa, membroadcast pesan ya. Habis sedekah dia ngeluh. Siapa yang punya saudara yang sering banget sebulan sekali datang minta uang? Ada ya, ada ya, ponakan gitu kan, ada ya datang. Kita sering taklim, kita bilang suruh kasih karena ibadah, oke kita kasih. Ya, kita lupa dari tinjauan energi sinyal memanjang. Udah ngasih, udah bagus waktu ngasih. Pas dia pergi kita ngeluh, dateng melulu tiap bulan. Maka apa yang terjadi? Sinyal lagi panjang, Ibu ngomong, dateng melulu tiap bulan. Dateng lagi gak? Nah Ibu yang ngomong. Karena kalimat dateng melulu tiap bulan, Ibu lagi panjang sinyalnya. Bener itu orang. Belum lagi sampai rumah udah setting bulan depan gue dateng. Sinyalnya sampai ke dia. Kalau Ibu nggak kepengen dia datang tiap bulan, Ibu pengennya apa? Nah, waktu Ibu ngasih, ya Allah, ya kasih petunjuk untuk dia usaha sendiri, jadi punya uang sendiri. Ngomongnya gitu. Kita sering gitu, ya, pengemis datang, ini dia nih yang langganan datang. Kalimatnya langganan datang sih. Besok datang lagi, Ibu juga yang ngomong. Makanya hati-hati pada saat sudah memberi, langsung ngomong yang baik-baik. Kan namanya juga pesan. Ibu sering gak membroadcast pesan baik? Iya kan? Ada berapa kontak Ibu? Berapa Ibu? 1000, 2000, 3000? Lanjut 3000. Kalau kontak baik-baik dapatnya pasti baik-baik ya. Minimal thanks Vera, jazakillah khairan kathiran, atau paling gak jempol gitu kan. Coba sekali-sekali 3000 itu broadcast yang kalimat yang jelek. I hate you. Mari kita tunggu responnya apa. Paling enggak dia akan nulis, ya. So do I. Atau paling enggak paling banyak, kenapa lo fair? Ya kan? Sama. Jadi sama, sinyal ini keluar terus, Ibu. Tinggal Ibu pesan apa ngomongnya. Hati-hati. Dan ini ibadah-ibadah yang membuat sinyal semakin panjang. Makanya disuruh kita sedekah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Sedekah yang tidak wajib namanya infak. Semua memperpanjang itu, ya. Buat siapa aja, Bu Aisyah? Nah, itu dalam Islam ada aturannya. Sedekah itu diminta ada zonanya. Zona pertama yang terdekat siapa itu? Orang tua. Kasih, Bu. Ayah kita, ibu kita. Duitnya lebih banyak, Bu Aisyah. Oh, tapi kalau dari kita dia seneng banget. Siapa lagi? Yang masih punya adik, punya kakak. Ya. Anak, anak bukan sedekah, ibu, nafkah itu. Suami ke istri itu bukan sedekah, itu nafkah. Kalau nafkah kudu. Ya, iya. Siapa lagi, Bu Aisyah? Ya, orang di rumah, maaf, khadimat kita di rumah. Gaji itu gaji sesuai dengan dia punya kerja. Di luar itu ibu kasih, jadikan itu infak sedekah, masya Allah itu luar biasa. Dia doanya lebih kencang nanti. Ya. Siapa lagi? Nah, baru mungkin masjid sekitar rumah dulu, anak yatim sekitar rumah. Terus menurut Nabi, kalau kita ke anak yatim, ya lebih baik kasih sendiri. Terus belai rambut anak yatim, akan dibalas sebanyak rambut itu. Makanya jangan cari yang botak. Cari anak yatim yang agak panjang dikit rambutnya. Makanya yang punya yayasan anak yatim, jangan dibotakin tuh anak. Nanti susah gak belai. Ya, lanjut apa lagi? Sebentar, sedekah dulu tadi sedekah. Nah, teman-teman lain sedekah nggak di gereja, di kul? Iya. Bahkan teman-teman di gereja tuh kenceng juga tuh. Iya, perpuluhan kan. Terus kalau dia habis sedekah dia doa, bisa nggak sinyal itu? Bisa. Nah, kita nggak usah iri lihat orang-orang dia agamanya itu kok kaya ya. Kita yang beriman enggak. Gak usah iri, Bu, dia pasti begini. Kalau ibu mau kaya begini juga. Oke. Apa lagi yang bisa memperpanjang? Nah, ini yang gak ada di agama lain. Berarti kita agak lebih beruntung kan. Sholat itu karena gerakan-gerakannya diatur sedemikian rupa, itu ada namanya gerakan-gerakan membuka cakra yang di badan. Jangankan sholat, wudu, kalau ibu berwudu karena di sini penuh cakra, itu baru wudu saja membuka sinyal. Makanya mau doa ada adabnya, lebih baik berwudu. Kalau gak berwudu doa bisa? Bisa, cuman kurang panjang aja. Kalau berwudu bisa 4G, kalau tidak ya cuman 3G saja barangkali begitu. Nah, sholat karena ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan tarikan bumi, jadi ada rukunya, ada sujudnya, ada gerakan groundingnya, itu mau tambah memperpanjang. Makanya setelah sholat doa yang baik-baik. Dan menurut penelitian begini, kalau lohor sholat, ya, itu sinyalnya panjang sampai asar. Karena sudah asar udah makin mengecil, maka disuruh lagi sholat di asar untuk memperpanjang lagi sampai maghrib. Begitu terus. Nah, karena sinyal masih nyala dari lohor sampai asar, itu pula diminta untuk hati-hati mengirim berita. Berita apa? Apa yang engkau sebutkan. Gitu. Tapi kalau kita lupa, ya udah istighfar, Bu. Makanya syukurnya dari kecil kita dengan otomatis itu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa cuma istighfar saja? Semua kalimat thayyibah itu gunanya mendelete apa yang kita ucapkan negatif. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la ilaha illallah. Terus saja. Kapan-kapan kita kajian tentang otak temporalis di sini ya. Itu lebih detail lagi. Ya ini tadi. Bu Aisyah, kalau sholat tahajud katanya power. Iya, dari sudut energi saja kita sudah bisa lihat analogi atau analisa powernya. Pada saat orang lain tidur sinyalnya kan mendekat ya. Nah, kita sholat memanjang kan sinyalnya. Artinya frekuensi atau pada saat itu gelombang sedang tidak banyak hambatan. Paling saingan sama orang-orang yang main gadget di tengah malam sudah. Ya. Terus duha gimana Bu Aisyah? Duha juga gitu, orang lagi kerja sinyalnya lagi gak panjang-panjang banget. Kita datang untuk sholat. 2 rakaat beda sama 4 rakaat, 4 rakaat beda sama 6 rakaat. Semakin banyak rakaatnya semakin panjang. Ngomong deh tuh tentang perekonomian kita. Ya Allah, apabila rezekiku jauh dekatkan. Begitu kan isinya? Apabila di atas turunkan, kan gitu ya. Iya udah itu. Karena itu permainan sinyal. Tapi Bu Aisyah, saya kan udah doa tuh waktu duha tuh supaya teman saya yang punya utang bayar utang. Enggak apa-apa, Bu. Tapi Ibu yakinkan, Ibu kapan mau dia bayar? Ibu harus sebut. Ya Allah, insya Allah besok. Ya, besok hari Rabu gitu. Ya. Siapa yang punya teman punya utang? Hanya itu tadi, sering Ibu sudah ngomong gitu, udah doa, menjelang besok Ibu ragu lagi. Masa sih? Emang dia punya duit besok? Kalimat masa sih, sinyal yang udah jalan belum sampai ke orangnya, berhenti Bu. Ibu sendiri sih. Terus astagfirullahaladzim, kan gak boleh ragu ya Bu Farah ya. Astagfirullah, astagfirullah. Udah benar istighfar. Tapi karena Ibu istighfar terdelete kan, maka belum ada lagi pesan. Ulang lagi doanya. Ya Allah, insya Allah sahabatku Fulana binti Fulan, ya Allah, dia utang 5 juta, besok jam 12 siang dia bayar. Gitu. Ragu lagi, istighfar lagi, ulang lagi, ya Allah, ini udah subuh, ya Allah, udah hari Rabu subuh, ya Allah. Kan mainan itu kita ya. Gitu aja misalnya mau kirim berita terus kita pending, sampai gak? Gak sampai. Sama doa juga ya. Lanjut. Orang lanjut usia, ada yang lebih tua gak umurnya di sini? Sudah ada yang 70? Ya, mama umur berapa? Itu sinyalnya paling panjang di rumah ini. Beliau namanya Bu Vera. Jadi semakin panjang sinyal kita Bu, semakin usia kita lanjut. Maka nanti kalau udah nanti tua, Ibu gak usah takut, gak usah khawatir ya. Walaupun badan seluler menurun, tapi sinyal memanjang. Makanya kalau udah usia-usia tua di rumah aja ya, ngapain? Doa. Bukan badan lagi yang jalan, tapi ini badan bioplasmik yang jalan ke sana, ke rumah cucu sana, ke rumah cucu sana, ke rumah mantu sana gitu. Siapa yang masih punya orang tua? Ibu, bapak. Oh, masya Allah, itu jimat Bu. Bikin mereka senang supaya sinyalnya membawa kebahagiaan kena sama kita, terutama ibu. Kenapa? Sinyal ibu sama anak frekuensi sama. Bila ini misalnya kita umpamakan radio, ibu FM, kita pun FM. Kita FM, anak kita FM. 99,5, anak kita pun 99,5, sama ibu juga 99,5, persis kayak gitu. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau orang lain ngomong jelek sama anak kita, udah tenang aja. Frekuensi enggak sama-sama banget. Tapi kita yang harus selalu jaga. Kenapa? Frekuensi sama. Dengan bapaknya gimana Bu Aisyah? Sama, beda 0,3, cuma dikit. Ibu 99,5, bapak 99,8. Agak kresek-kresek dikit gitu. Tapi kita, masya Allah. Makanya tadi ya, udah Bu, mau ngapain aja anak-anak, udah ibu tenang dulu, tarik nafas, buang perasaannya, kirim doa. Udah gitu aja ya. Lanjut. Ibu hamil, siapa yang sedang hamil sekarang? Oh, ibu hamil sinyalnya lebih panjang dibanding dia tidak hamil. Kenapa? Karena sinyalnya ada dua, dari ibunya, dari anaknya. Ya, alhamdulillah sudah azan ya. Cepetan. Oh, ini yang ini. Oh, belum. Siapa yang mau hamil lagi supaya bisa kenceng doanya? Makanya saya senang punya anak banyak, Bu. Bayangin 5 kali 10 bulan. Tuh, saya kenceng setiap lagi hamil, suami saya tanya, "Mana ada proyek enggak sih? Saya doain." Karena kenceng. Ya, semua ponakan saya karena sudah belajar ilmu ini, setiap saya hamil pada datang ke rumah. Ibu Isa doain aku dong. Amin. Ya Allah, mau apa? Makanya juga orang hamil dilarang ngomong jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast kata-katanya, itu yang terjadi. Dilarang mengucapkan hal yang buruk. Karena sinyalnya panjang. Zaman dulu kita bukan istighfar apa? Amit-amit cabang bayi. Kan gitu. ya. Tapi tuntunan agama kita adalah istighfar kalau terlanjur ngomong yang buruk, ya. Next, suami istri. Nah, ini Bu, kita aja sinyalnya panjang, suami sinyalnya panjang. Kalau bergabung gimana coba? Lebih panjang. Makanya Bu, kalau lagi dipeluk suami, tolong ngomong yang baik-baik, baik yang verbal maupun yang pikiran. Jadi kalau dipeluk suami, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Anak-anak semua baik di sekolah, ya. Nilai bagus, ya Allah. Saya dipeluk suami langsung tuh, doa semuanya, termasuk bayar kartu kredit saya doain juga di situ. Ya Allah, Mega Visa belum kebayar, ya Allah. Kenapa? Karena lagi memanjangkan sinyal berdua. Tapi kalau kita dipeluk suami terus kita menggerutu, paling cuma sekarang doang dipeluk gua, maka cuma segitu aja, besok nggak meluk lagi. Kita sendiri yang ngomong salah kan? Iya, ya? Hubungan intim apa lagi Bu? Kita sama suami hampir sama nanti sinyalnya, walaupun dari orang tua yang berbeda. Gara-gara apa? Makin lama kita makin bersama, misalnya ada yang sudah 25 tahun bersama-sama? Loh, 25 tahun kan? Beda dengan yang 5 tahun. Yang makin lama 25 tahun, maka 25 tahun makan hampir sama, ya gak Bu? Minum hampir sama, gesekan 25 tahun. Punten maaf, ada hubungan intim. Kan cakra-cakra tadi Ibu lihat kan 360? Ya, ada 7 cakra utama. Mulai cakra 1 dari bawah sampai 7 di atas, yang lainnya minor. Maka kalau kita hubungan intim itu adalah nge-charge listrik. Cakra 1 ketemu cakra 1. Gitu. Makanya orang kalau habis hubungan intim tuh seger, Bu. Apalagi laki-laki. Ada di YouTube. Ketahuan deh. Ya, cakra satu ketemu cakra satu. Makanya kalau habis hubungan intim itu adalah perpaduan dua sinyal yang luar biasa. Kalau sudah selesai Bu, doa. Kok kita lagi sih yang doa Bu Aisyah? Emang Bu? Kenapa? Laki-laki 90% habis hubungan intim dia tertidur. Iya Bu. Kadang-kadang istrinya kesel dicubit. Padahal, kenapa laki-laki habis hubungan intim tertidur? Dia sedang merasakan endorfin yang banjir, morfin alami yang banjir. Persis orang fly. Orang pakai narkoba, kalau fly itu tidur, Bu. Nah, laki-laki lebih cepat merasakan itu. Makanya waktu habis hubungan intim, suami-suami tertidur, sebetulnya dia sedang menikmati layanan istrinya. Makanya kalau ibu cubit, selesai. Mending ibu doa sambil isek-isek belakangnya. Ya Allah, sayalah satu-satunya istri yang paling cantik yang dia lihat, ya Rob. Ibu gak pernah doa begini kan habis sholat? Nah di situ tuh mumpung. Ya Allah, saya yang paling semok, saya yang paling. Ih, kapan lagi ibu doa begitu? Gak pernah kan? Padahal takut juga kalau diduakan. Ya saat itu, ya Allah. Emang gitu, makanya dalam Islam apabila suami istri memegang tangan, runtuh dosa-dosanya, terhapus dosa-dosanya. Kenapa ini? Ya, sedikit ya, sedikit lagi, 5 menit, next. Nih lihat, ini penelitian pakai foto aura. Ada suami istri duduk sama-sama, jempolnya begini Bu. Si istri begini, si suami begini. Pada saat itu saya minta suami istri ini berpikiran jelek satu sama lain. Belum marah, belum. Muka istrinya begini, lihat suaminya. Suami begini, lihat muka bininya. Apa yang terjadi Bu? Belum marahan loh. Lihat, ada penghalang. Belum pakai marah, belum. Baru berpikiran jelek, ada penghalang. Ya. Terus saat itu, setelah begitu saya suruh suami istri itu marah-marahan gitu. Ya biasalah istrinya ngomong duluan kan. Apa sih? Ibu suaminya juga marah. Mama sih, apa yang terjadi? Itu jempol tuh deket loh Bu. Itu langsung kayak memisah gitu. Udah bukan penghalang lagi, dia terpisah gitu. Ya? Dan kemudian, iya sinyalnya. Saya minta mereka tarik nafas dulu. Tenang, tenang ya. Ini sayang infokusnya tidak terang ya. Pas disuruh berbagi pengalaman yang bahagia bersama, Jadi waktu itu suaminya saya suruh puji istrinya gitu. Gini gayanya tuh suaminya. Mama, mama kalau lagi marah makin cantik. Istrinya begini, paham sih. Apa yang terjadi Bu? Itu belum lagi jempolnya nyatu, sinyalnya menyatu. Makanya kalau kita lagi bareng-bareng sama suami, lagi seneng-seneng ngomong-ngomong, dalam hati banyak doain ibu ngomong yang baik-baik. Rugi kalau enggak. Ya? Dan apabila next, ini yang saya bilang nih, saya nggak kelihatan ya, saling berciuman itu energi betul-betul menyatu dan double power. Asal sama-sama mau ya Bu. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau begitu tuh ada batasan lagi nanti. Ya, iya, itu makanya saya bilang habis hubungan intim sinyalnya luar biasa, doa, doa, doa. Kita terus ya Bu, saya yang doa. Iya, kenapa? Karena perempuan ngomongnya banyak. Ya, ada bisa tambah sedikit. Ngomong perempuan banyak, mana coba lihat. Next, next. Nah, lagi. Nih, laki-laki sehari cuma 7.000 kata, Bu. Terdiri dari kata, bunyi vokal sama bahasa tubuh. Perempuan, ayo next. 20.000. Ini kan? Kalau yang pendiam kayak Bu Vera 16.000. pendiam. Yang banyak bicara 24.000. Ya? Iya. Nah kalau udah malam kan, suami-suami udah gak bisa ngomong Bu. 7.000 katanya udah habis di kantor. Nah ibu yang doa. Saya suka bagi tugas sama suami. Mas aku yang doa, kamu yang amin ya. Sambil tidur bilang amin kan enak. Habis omongan intim doa, Allahumma ya Allah, mohon ya Allah anakku yang sebut namanya satu-satu. John Lanang ya, Priyo Sismadi. Oh, banyak tuh lima loh, ya. Pakai binnya lagi, Bin Priyanto Sismadi. Harus begitu kan kalau doa kan? Ya, insyaallah besok lulus ujian bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar, mendapat nilai 9 rata-rata. Terus saya cengkel suami, cet, dia ngomong, "Amin." Ya, karena laki-laki 7.000. Ini juga yang sering berantem ya Bu. Sering gak ketemu suami malam hari? Lebih sering kan? Sebetulnya kita senang, tapi pas ngomong berantem. Ayah, tau gak ya, tadi kan di rumah aku ketemu ibu-ibu Al-Izhar. Dan suami saya cuma jawab Sering gak gitu? Apa rasanya ngomong panjang lebar terus dijawabnya Ayah, tadi di kantor gimana? Baik. Kita mau pancing kan? Itu kesel loh. Tapi saya baru paham kenapa laki-laki kalau malam ngomongnya sedikit. Karena itu 7.000 dan sudah habis di kantor. Biar rapat lah. Apalagi yang suaminya ustad. Sehari ceramahnya 3 kali. Ya istri ustad juga menerang itu kalau dia gak ngerti wah ini kan itu. Kalau sama jamaahnya ngomong, sama gue aja Ya, iya. Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Pulang sekolah beda gak? Lebih sering siapa yang ngomong? Anak perempuan. Baru turun mobil aja udah, bunda, kan gitu kan? Udah datang. Gimana sayang di sekolah? Ya Allah bunda, ada teman baru cute banget. Itu kan anak perempuan ya? Anak laki pulang futsal. Ya kan? Sampai rumah, maaf, assalamualaikum aja cuma pendek, kum. Waalaikumsalam. Lanang udah pulang, gimana sayang di sekolah? Ya gitu deh. Sama gak? Ya, dia bukan menembangkan. Belajar apa nak hari ini? Sama kayak kemarin. Susah amat sih ngomong. Karena 7.000 katanya sudah habis di sekolah Bu. Kalau kita gak ngerti, kita sangka tuh anak membangkang. Tuh kan, kalau sama bunda gak ngomong, sama gurunya aja ngomong. Tuh anak kan bengong. Hah? Karena tuh anak gak tahu kalau ngomongnya 7.000. Iya gak Bu? Ibu WA suami, SMS suami panjang lebar, WA anak lagi panjang lebar, apa jawabnya? Oka, aduh. Ya. Anak laki saya kalau saya nasihatin jawabnya cuma iye. Yeah. Dulu saya kesel tuh. Jawab oka sama suami, tuh kan dia udah gak sayang lagi sama aku. Kan kita banget tuh ya. Sekarang setelah tahu ilmunya dijawab oka bangga. Ya Allah, laki banget suami gue. Kata anak saya, kenapa Bu? Oka doang. masih enak. Jam 7 malam oh sama kak doang. Ntar jam 11 jempol doang. Setengah 12 malam lirik gak dibahas. Dulu gara-gara itu berantem loh Bu. Tapi buang energi kalau berantem, karena tuh bapak-bapak sebetulnya mau bales, cuman udah gak ada kata-katanya, vocabnya habis. Kalau kita karena banyak semua kita tulis, ketawa aja udah pakai emoticon masih tulis juga hehe titik hehe titik hehe titik, padahal emoticonnya sudah 4.
1: WK, emotikonnya udah yang senyum, malu, udah begitu, masih aja.
0: Terima kasih gak cukup, TKS begini gak cukup, begini tuh gak cukup. Makasih ya, titik. Begininya ada 5. Karena kita 20.000 Bu. Dan menurut penelitian, apabila dalam sehari perempuan komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya ada aja yang dirapiin sampai jam 2 seperempat baru tidur. Untung ada media sosial ya. Zaman dulu tuh masih BBM bunyi ping itu udah seneng. Masih ada yang bangun. Apa habisin karena tadi pagi gak taklim. Makanya suami saya seneng banget kalau sehari saya seminarnya 2 kali. Malamnya gak ribut. Ya. Boleh gak Bu, gak usah marah lagi kalau nanti SMS, WA panjang lebar dan cuma dijawab okan kak, oka. Bilang apa? Ya Allah, laki banget. Gue gak salah punya suami gini. Ya, percuma Bu, buang energi hanya gara-gara gini. Walaupun ada 3 bulan waktu tunda untuk merilis, tapi tiap hari dikasih oka mulu. Ya, bahagia aja sudah. Ya, coba sedikit lagi next. Perempuan senang lihat wajah. Makanya kalau kita ngomong lebih senang lihat muka. Laki-laki next lebih senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Nah, itu laki-laki. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Itu loh, gunduk diem ditendang, disentil, bola diem disentil. Siapa punya anak laki dulu kecil, ya? Itu kursi ditarik-tarik. Udah laki banget ya, Dan. Siapa yang jengkel kalau ngomong sama suami muka dia di gadget? Dan kita mau lihat sebentar gitu. Rata-rata laki-laki begitu Bu, 88%. Tadi juga gitu. Mas, aku ke rumah Bu Vera ya. Iya. Dulu saya marah gara-gara kayak gitu, sekarang sih gak terlalu. Dan gak usah, mas, lihat aku dong. Dia lihatnya kayak gitu dong. Karena dia gak tahan lihat wajah laki-laki itu. Makanya saya supaya suami lihat wajah saya hari ini, saya selfie, kirim ke gadgetnya. Assalamualaikum, wajah istri Anda di pagi hari. Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Buktinya apa? Dia zoom. Dia gak pernah lihat muka saya begini Bu, tapi dia zoom. Saya lihat. Karena laki-laki lebih senang lihat benar. Makanya kalau pagi-pagi, siapa sering pagi-pagi ibu heboh sama anak-anak, suami duduk di satu kursi, kursinya dia, lihat TV. Karena dia senang lihat TV, lihat benda daripada lihat kita. Gitu. Kecuali kalau kita tidak lihat mukanya, kita jalan lurus, dia pasti liatin terus kita. Kan kita antar anak-anak kan lah. Lama-lama gini dia. Saya setelah tahu bahwa laki-laki senang lihat saya sebagai benda, maka siap saya lakukan aktivitas gak boleh lihat, jangan lihat mukanya, karena dia gak tahan tatap-tatapan. Nah, jadi saya begitu kalau ngurus pagi-pagi anak-anak, tapi harus cantik gitu. Nah, kan saya tahu dia liatin kan. Turun kan kamar saya di atas gitu, suami saya di bawah gitu kan. Dulu sebelum tahu ilmu ini, setiap turun udah ngeliatin suami dari atas ke bawah. sekarang setelah saya tahu ya udah cakep gini turunnya kayak Cinderella gitu. Dan saya tahu persis dia ngeliatin kita. Tapi saya nggak berani gaya begitu kalau apa? Kalau lagi pakai daster dan pasang salon pas. Kalau lagi kayak gitu kita tatap aja mukanya, pasti dia nggak lihat kita. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ya nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya, bahas tuntas otak pria dan wanita. Ini oleh-olehnya adalah kita kuat doanya, ya. Gak usah ribut soal bedanya laki perempuan ya. Boleh punya PR, tidak marah lagi dijawab oka ya. Dan tidak marah lagi kalau minta izin suami atau ngomong sama suami dia nggak lihat muka kita ya. Kenapa? Karena memang dia lebih seneng lihat benda. Laki-laki berapa per hari tadi laki-laki? 7.000. Perempuan? Good, lulus. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Barangkali nanti kalau ada yang mau tanya sambil ngobrol santai saja ya. Baik, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Vera.
2: Dalam sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini dalam hadis Al-Arba'in, dalam hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Susah lagi, mencuri aja sabar. Susah lagi. Maka dia gunakan itu untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

kerajaan itu Pak Ustaz. Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah. Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak, di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menangkap rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
2: Ayo adek-adek nih, yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa, Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Walau dolim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama, kul huwallah. Rakat kedua, kul huwallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
4: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat, ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu, Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata, apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid,

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Mendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, layak dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Ya, pendengar semua drama di Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan tergabung dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center. Bersama-sama kita mengikuti kajian Ba'da Maghrib setiap hari Ahad malam Senin, Tahsinul Qiraah. Ya, bersama dengan guru kita Kyai Haji Muhammad Ilmi. Tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat Maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ta'lim kita, yaitu kita mulai dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ini? Sudah. Ini sebagian sudah, sebagian belum ya? Ini ada bendera. Ini satu kata berarti namanya mad jaiz mumfasil. Jadi boleh hanya menggunakan hanya baris yang ini. Berarti seperti mad tabi'i biasa sama dengan la. Atau memfungsikan yang ini berarti sama dengan ini panjangnya nanti. Mad wajib namanya. Ya. Ya, kalau begitu mau sama ini persis itu lebih bagus. Terus qalqalah hati-hati, ini gha termasuk huruf isti'la, gha gha, tetapi taknya jangan ikut-ikut. Famani bataga, terus nah ini mad wajib satu kata langsung. Ini juga ya. Apa ini? Apa lanjutannya? Sini. Sini kah? Ini sudah ya? Sudah kemarin kan? Boleh. Kita sini saja. Nah ini mad wajib lagi satu kata ini. Qaimun. Ini huruf sad. Wasol artinya sambung. Ini lam, ini ya. Ini bentuk lam alif atau ya gitu. Aula artinya wasol aula. Disambung utama. Iya. Ini juga informasi bahwa ceritanya belum sempurna. Nah, ketika sudah sampai sini baru ini qaf. Kebalikan dari ini. Qaf waqaf la ya itu waqaf aula, utama berhenti. Ceritanya sudah tuntas sampai situ. Titik dululah. Baru alnia baru lagi sini. Baik. Silakan yang mulai.
2: وَالَّذِينَ هُمْ فِي شَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.

0: مُكْرَمُونَ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
1: lagi
0: فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
1: sedikit ininya betul-betul apa huruf i kalau bahasa Indonesia muhti'in i a a i o itu di sini saja dirapikan sedikit
0: famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in
1: coba lagi
0: famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in
1: muhti'in sini
0: muhti'in
1: terus mana tadi ini lagi coba
0: walladzina hum fi syahadatihim qa'imun
1: yang ini mim ketemu ba ya ini mim ketemu ain coba lagi
0: walladzina hum ala salatihim yukhafidun
1: baik mim dengan ain tidak ada hubungan sama sekali makhrajnya juga jauh beda ya enggak beda tapi kalau ini enggak sama maksudnya kalau ini mim termasuk makhrajnya di bibir ya. Syafatain ma ma am am rapatkan bibir baru dapat mim kalau enggak dirapatkan enggak mau mimnya a a terus ba juga letaknya adalah ba ba di mana di bibir juga berarti sama sama urusan bibir maka di sini muncullah bacaannya dengan apa nama
0: walladzina hum bisyaha
1: diidghamkan ya itu coba lagi
0: walladzina hum bisyahadatihim qa'imun
1: ya khusus ini nih mim ketemu dengan ba kalau yang lainnya sudah paling mim sama mim oke selebihnya sama dengan ini semua izhar semua ini namanya ikhfa syafawi nah itu baik cukup silakan yang lain
0: walladzina hum bisyahadatihim qa'imun

0: مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
1: Baik, silakan yang lain.

والذين هم على صلاتهم يحافظون

0: Amin.
1: Coba lagi. Dan di sini
0: yuhafizun.
1: Dari sini
0: fi jannatin mukramun.
1: Iya, yang saya maksud adalah fa-nya betul-betul ada hamasnya, tapi tidak juga ditiup. Artinya memang keluar angin aja. Mana tadi sih?

0: dari sini.
1: Fi jannatin mukarramun.
0: Yang dari sini.
1: Jan.
0: Ini apa ini?
1: Jannah.
0: Ah, dari sini mulai.

0: مُهْطِعِينَ.
1: Ya, ini ya, za, za, az, az, ujung lidah betul-betul, az, za, za, jadi bukan za, za, za, tapi jangan ditekan, jangan ditekan, cukup hanya za, za. Wallazi, za, za, za, jangan ditekan, za, za, ditekan namanya. Za za zi zi hazihi. Coba lagi.
0: Wallazina hum bi shahadatihim qa'imun.
1: Baik, lagi sekali, kayaknya bagus tuh, udah.
0: Wallazina hum bi shahadatihim qa'imun.
1: Ini lagi ketemu, baik-baik. Wallazi, nah kan dia, biar nyaring pun nadanya tinggi pun tetap dia tidak, jangan ditekan.
0: Wallazina kafaru ala wallazi.
1: Coba lagi.
0: Wallazina ala salatihim yuhafizun.
1: Muncul lagi dah. Tadi pokoknya jangan di, biasa saja. Za, za, za, za, za. Nah itu masih kan, jangan ada tekanan za, za itu tidak ada. Za, za, za, za, az, az, az. Sambil dirasa-rasa lagi sekali, penasaran saya ini. Agak lumayan sudah, walaupun di sini keliru, tapi ini yang kita tuju dulu. Ya, lagi satu lagi coba ini. Agak berkurang sudah. Nggak apa-apa, sambil dirasa-rasa nanti. Pokoknya az, za, za, za, za, za, zi, zi. Itu nanti. Silakan yang lain dulu.
0: Walladzina hum bi shahadatihim qa'imun.
1: Lagi sekali.
0: Walladzina hum bi shahadatihim qa'imun.
1: Ininya sering agak kualitasnya enggak kurang. Binsha ash, ya, anginnya berhambur itu.
0: Hum bi shahadatihim qa'imun.
1: Ya, dari sini.
0: Walladzina hum bi shahadatihim qa'imun.
1: Biar aja belum halus, yang penting bacanya harus sya gitu dulu. Ya, terus.
0: Walladzina hum ala salatihim yuhafidun.

0: لك مهتدين.
1: Dari sini saja. Dari sini biar cukup nafas.
0: Kafaru kibalaka muhti'in.
1: Ya, dari sini.
0: Fama lillazina kafaru kibalaka muhti'in.
1: Dari sini.
0: Kibalaka muhti'in.
1: Kalau disambung kayaknya agak pas bacaan matnya ya. Ketika diputus berubah. Di sini tidak ada mat satu pun tidak ada. Jadi bacaannya silakan.
0: Kibalaka muhti'in.
1: Kaknya juga tidak ada matnya. Berarti kaknya langsung ke muh. Ayo coba lagi.
0: Kibalaka muhti'in.
1: Itu yang benar matnya. Yuk. Atau dari sini saja sampai kafaru misalnya dulu. Biar enggak apa-apa bernapas.
2: Lagi kan?
1: Iya, di sini lihat.
0: Famalil ladzina kafaru kibalaka muhti'in.
1: Di sini dipanjangkan juga keliru. Ini dipanjangkan juga keliru. Enggak ada tanda panjang di sini. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Coba lagi.
0: Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
1: Nah, sekarang coba yang ini.
2: Ulur lagi kan?
1: Nih, ini lihat aja sini terus.
0: Walladzina hum bisahadatihim qaimun.
1: Sekarang dari sini sampai ke sini dari hum.
0: Hum bisahadatihim qaimun.
1: Sekarang humnya kita tinggal dari bi.
0: Bisahadatihim qaimun.
1: Susah saya motong sudah ini. Saknya enggak ada detan panjangnya. Itu yang saya tuju tadi dari tadi. Kayak apa masa ditinggal bi-nya? Enggak boleh lah karena satu kata. Walladzina hum bisyahada bisyahadatihim. Ayo.

0: بشهادة
1: أيوة.
2: والذين هم بشهادتهم قائمون.
1: Sekarang kita khusus ini aja dah.
0: Bishahadatihim
1: qaimun. Ayo dari sini.
2: Bishahadatihim qaimun.
1: Ya, lagi sekali.
2: Bishahadatihim qaimun.
1: Ya, cukup kayaknya sudah. Bi tidak boleh panjang ya. Sa tidak panjang. Yang panjang hanya hadatihim shahadatihim bishahadatihim. Biar kenyang lagi sekali sini.
2: Bishahadat.
1: Jangan bishahadatihim. Soalnya tidak ada.
2: Bishahadat.
1: Nah, iya begitu.
2: Bishahadatihim qaimun.
1: Bukan, tadi sudah dapat tadi.
2: Bishahadatihim.
1: Sa-nya yang panjang, tidak ada tanda panjang.
2: Bishahadatihim qaimun.
1: Nah, itu bishahadat tuh bisa.
2: Bishahada.
1: Iya, sudah ketemu tuh. Bishahadatihim qaimun. Terakhir.
2: Bishahadatihim qaimun.
1: Iya, sudah cukup pas sudah terakhirnya tuh. Nanti diulang keliru lagi. Silakan yang lain.
3: Wallazina hum bisyahada.
1: Ikut-ikutan tuh ketularan. Silakan.

0: Coba lagi ulang sini.
1: Wallazina hum bisyahadatihim qa'imun.
0: Kita coba lagi lihat yang panjang-panjangnya ya. Zi itu panjang, ada ya sukun. Terus hum tidak nih. Terus yang panjang lagi ha da ko mun. Sisanya tidak boleh panjang. Wallazi zi panjang. Nahum bisyaha da tihim qa'imun. Coba lagi.
1: Wallazinahum
0: tidak boleh nahum, tidak ada tanda panjang sini.
1: Wallazinahum bisyahadatihim qa'imun.
0: Ya, yang panjang di sini hanya ha dengan da, ya, sambil rasa-rasa. Yang panjang hada, sisanya tidak boleh panjang. Bishahadatihim. Ah.
1: Bishahadatihim.
0: Iya. Iya. Sekarang sambung dari sini.

Nah ini juga naknya tidak panjang, sama aja dengan nak ini. Jadi zinya yang panjang. Ketika memanjangkan zi, pelan-pelan mata sudah cepat persiapannya melihat ke sini nanti. Fama

0: Ya, kenapa saya ulang di sini tadi? Karena bacanya kurang sempurna sedikit antara. Kalau misalnya ini ha, betul-betul aja ha, mungkin faktornya napas ya mau habis tadi sudah, jadi kurang rapi. Maka kita usahakan dari sini, mau tahu rapinya apa tidak sini. Yang ini tadi nak kurang, yuha, baik-baik, jangan ikut yuha, jangan yuha, yuha, ya biasa aja kan, ha, ha, ya kan, ha biasa. Tadi, ya, makanya tadi diulang, ya, waktu pertamanya yuha, gitu, ya, sudah, silakan yang lain.
1: Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Walladzihum ala salatihim yuhafidun. Ulaika fi jannatin mukramun. Fama lilladzina kafaru kibalaka muhti'in.
0: Ainnya mana? Ayo nampakkan ainnya.
1: Fama lil ladzina kafaru kibalaka muhti'in.
0: Iya, pokoknya usahakan dipaksa aja ain kayak pakai dulu supaya mau keluar ainnya, ya. Lanjut, silakan boleh.
2: Wal ada

0: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْتِعِينَ.
1: Masih ada yang kurang sempurna panjangnya.

0: فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
1: Iya, itu yang bagus. Dah, walaupun satu harakat pun tidak boleh, karena memang tidak ada mad. Silakan yang lain.
2: والذين هم بشهاداتهم قائمون.

0: Nih, tafsirkan jannatim muk
1: ulaika fi jannatim mukram.
0: Ini tidak ada tanda panjang, tidak boleh panjang. Kaknya langsung ke muh sini.
1: Fama lilladzina kafaru kibalaka muhtiin.
0: Belum, dari sini.
1: Kibalaka muhtiin.
0: Lagi sekali.
1: Kibalaka muhtiin.
0: Kaknya sudah bagus, tapi kenapa baknya jadi panjang? Ayo.
1: Kibalaka muhtiin.
0: Itu yang bagus. Dari sini coba.
1: Fama lilladzina kafaru kibalaka muhtiin.
0: Sedikit masih sini terganggu. Iya. Ayo. Bagus-bagus. Dari sini.
1: Fama lilladzina kafaru kibalaka muhtiin.
0: Kaknya ini boleh panjang.

0: Ula kafi jannatim mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
1: Ya, silakan yang lain masih mau ada.

0: Amin.
1: Baik, waktu Isya sampai, ya cukup. Pada prinsipnya, alhamdulillah, mulai banyak yang bagus sudah. Dan kita pindah bagaimana cara memindah ke ayat-ayat yang lain. Setiap huruf ain bunyinya harus begini. Dimanapun letak ainnya, jangan berkurang kualitasnya, harus seperti itu. Ya, karena tidak mungkin sekali lagi kita baca belajar sampai tuntas habis satu Al-Quran, tidak mungkin. Tapi bagaimana kita masih kita sehat, bisa ikut belajar, ada saatnya nanti kalau bisa turun lagi, siapa tahu. Tapi kita bisa di rumah mengkias ke lain ayat yang lain nanti, insya Allah. Baik, kita sempurnakan dengan tutup sama-sama. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bizikril Qur'an wa bayyid ujuhana bibarakatil Qur'an wa rizukna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bishafa'atil Qur'an. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بدي لكن dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tuntara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian Kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian Kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian Kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian Kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian Kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian Kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian Kitab 20 Kitab 20 Sifat Wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Mutakin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: itu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

0: الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tahyassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 butir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, "Oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi." Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, "Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi." Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
5: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima,

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الصلاة خير من النوم، الصلاة

الله أكبر الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

الله أكبر. السلام.

Ya sé. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم النذني والمشرب الصافي الهنيئ وهابي غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لدى كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا، يا فتاح يا عليم. قال المعلم مسلم بن الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حدد في تعريف رسالة المعاونة والمظاهرة والمعاشرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين، ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل الآن قال: وعليك بالمحافظة على السنن الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها، واحذر أن تتساهل بترك شيء منها، وما فاتك منها بعذر فبادر بقضائه، وعليك بالخشوع في صلاتك، إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله بجي شكر كتحطر كان كحضرة الله سبحانه وتعالى أتس قال نعمتنا yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita atas kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpu setiap kita di hadapannya semata taufik hidayah darinya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di salah satu taman daripada taman surga, surganya ini di tempat Allah Subhanahu wa taala ia sebut dan banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala wasilah anugerah yang agung, yang besar, yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap kita, ia sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan digalangkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi-Nya Muhammad. Dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu yang lalu jelaskan oleh Abdul Haddad, hendaklah engkau bersegera untuk melaksanakan solat di awal waktu sekiranya seorang muadzin belum mengumandangkan, melantunkan azannya untuk melaksanakan solat fardu wajib lima waktu, kecuali engkau telah berwudu dan sudah hadir di masjid. Jika engkau tidak lakukan itu, maka upayakanlah paling minim, paling sedikit engkau mulai bersiap-siap untuk melaksanakan solat dari semenjak engkau mendengarkan suara azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keutamaan awal waktu jika dibandingkan dari akhir waktu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Dan beliau mengatakan dalam kalimat yang lainnya, awal waktu itu keridhaan dari Allah dan akhirnya maaf Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa alayka bil muhafadzati indal anka wa hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, yang ingin menempuh jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, yang ingin sukses mendapatkan karunia anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kau bayangkan, bahkan lebih dari yang kau bayangkan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba-hambanya dalam melakukan apa yang menjadi perintah arahannya, untuk selalu bil muhafadzah menjaga, melazimi, selalu senantiasa ala sunan ar-ratibati, terhadap sunnah-sunnah ar-ratibah,
di sunnah yang berkaitan dengan salat lima waktu yang menjadi rutinitas kita dalam setiap kali kita ingin melaksanakan salat lima waktu, ada sunnah yang mengiringinya. Dan sunnah yang mengiringinya itu terutama ialah sunnah-sunnah yang menyempurnakan apa yang kurang dari kita dalam lima waktu kita. Allati arsyadaka syar'u ila fi'liha, yang telah engkau ditunjukkan, diarahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat yang dibawa oleh beliau Nabi Agung Muhammad, ila fi'liha, untuk melaksanakannya, qabla al-maktubati wa ba'daha, sebelum melaksanakan salat-salat wajib dan setelah melaksanakan salat-salat wajib. Dari salat lima waktu ada qabliyah, ada ba'diyah, kecuali salat asar dan salat subuh. Kecuali salat asar dan salat subuh tidak ada ba'diyah, tapi ada qabliyah. Setiap lima waktu ada qabliyah dan ada ba'diyah, kecuali salat subuh dan salat asar ada qabliyah tapi tidak ada ba'diyah. Dan setiap salat lima waktu, salat sunat yang berkaitan dengan salat lima waktu itu memiliki kelebihan dan keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Andaikan Allah berikan kita dunia seisinya berupa emas, yang Allah berikan kepada kita dengan salat sunat qabliyah ba'diyah itu lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat fajar sebelum subuh yang tadi kita lakukan, Rasulullah menyatakan, menegaskan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan kecuali wahyu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti benarnya. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Lebih baik daripada dunia seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik ia dua rakaat itu daripada dunia seisinya. Begitu juga salat-salat sunat yang ratib yang lainnya memiliki kelebihan keistimewaan yang luar biasa, karenanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita untuk kita melakukannya, jangan sampai kita melewatkannya. Karena memiliki kemuliaan, keistimewaan, kebaikan bagi kita untuk kehidupan kita di dunia, lebih lagi nanti dalam kehidupan kita di akhirat. Karena sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, maka semakin semakin luar biasa kita dalam melakukan apa-apa yang membuat kebaikan kita nanti kelak di negeri akhirat. Dan semakin kuat, sempurna, tebal, kokoh keimanan seseorang hamba, maka ia akan lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunia. Tadi kita dengarkan imam baca surat Al-A'la dalam rakaat pertama. Sabbih marabbikal a'la. Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi bahkan kalian lebih mengutamakan selalu kehidupan dunia, lebih mengutamakan untuk mendapatkan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, apapun yang lainnya daripada dunia ini, yang semuanya akan sirna, ada waktunya, ada batasnya. Semua yang ada di dunia ini akan sirna, ada batasnya, ada waktunya. Apa yang kita anggap ya, yang menjadi kebaikan kita dan lain sebagainya, ada batasnya, ada waktunya. Kalau kita tidak meninggalkannya, ia akan tinggalkan kita. Wal akhirah khair, dan akhir itu jauh lebih baik daripada dunia itu, apapun dunia yang kau anggap besar dan lain sebagainya. Wa abqa, lebih kekal. Yang kita lakukan dua rakaat tadi, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya kekal. Dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang pengarang Maulid Habsyi, beliau menyatakan, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, itu ibadat, namanya ibadat, amal soleh, atau apapun namanya, itu memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahkan
bahkan lebih dari yang kita inginkan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kebaikan yang kita lakukan, tidak bisa kita dapatkan dengan harta sebanyak apapun ia. Tidak bisa kita dapatkan dan kita raih dengan kedudukan setinggi apapun ia. Terutama ketenangan jiwa. Tidak bisa kita dapatkan dengan kedudukan setinggi langit. Andaikan ada kedudukan lebih daripada raja presiden, tidak bisa kita dapatkan dengan dunia seisinya. Kalau bisa didapatkan, maka mereka akan membeli itu, ketenangan hati jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya berikan hal itu bagi hamba-hamba yang selalu mentaatinya, mengingatnya, waspada dalam setiap detik nafasnya, dalam ucapan perbuatan lahir batinnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah. Semakin kuat keimanan kita, maka semakin kuat, semakin banyak, semakin sempurna ketenangan dalam hati kita, jiwa kita. Dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, karena manusia hidup pasti ada ujian dan selalu akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita lolos, besok wallahu a'lam. Yang jelas kehidupan kita dari awal sampai akhir, nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian dari Allah selalu, nabluwakum, selalu kami akan berikan ujian bagi kalian. Ayyukum, mana atau siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik, yang paling tepat dalam melakukan amal, dalam menghadapi ujian tersebut, tindakannya, perbuatannya. Dan seseorang yang beriman itu semakin kokoh, semakin kuat namanya keimanannya, maka ia akan semakin tenang. Tatma'in qulubuhum, hati mereka akan tenang. Mereka tidak menjadi manusia yang cepat gelisah, merasa resah, susah, sedih dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun, tidak bisa dibeli dengan jabatan setinggi apapun. Bahkan kita saksikan, semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin susah, gelisah, resah, galau apapun menimpanya. Bahkan sebagian mereka tidak bisa tidur. Bahkan kaum sebagian mereka sudah mempersiapkan kasur yang empuk dengan suasana yang paling nikmat, paling nyaman, dengan kemewahan yang membuat setiap itu membuat ia bisa tidur. Ternyata mereka pun tidak bisa tidur. Bahkan sebagian mereka minum obat dulu baru bisa tidur. Bahkan sebagian mereka walaupun minum obat pun tidak bisa tidur karena gelisah. Dan Allah mengingatkan kita, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, semua muslim, terutama mukmin yang paling utama, walaupun kafir, bi dzikrillah tatma'innul qulub, karena Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita semua, umat Nabi Muhammad, dan kita yang beriman kita menerimanya, tapi yang tidak beriman mereka menolaknya. Tapi yang jelas turun untuk kita semua, umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan yang Allah berikan kepada kita sama. Ketetapan yang Allah berikan kepada kita sama. Bagi muslim begitu juga non-muslim. Andaikan non-muslim melakukan itu, dia akan mendapatkan, walaupun surga dia tidak akan dapatkan. Karena surga hanya bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebaikan dunia apapun yang ia inginkan, idamkan, ia bayangkan dari kebaikan dunia, ia akan dapatkan kalau ia ikuti aturan Allah Subhanahu. Itu keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada manusia yang mengalaskan ABC nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, ingat wahai hamba-hambaku, hanya sebab wasilah kalian selalu ingat kepadaku. Hati ingat dengan melakukan kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan, tandanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatma'innul qulub, hati itu akan selalu merasa tenang. Pikiran, jiwa tenang. Walaupun bisnisnya macet, walaupun tidak kunjung cair,
tidak ada ketetapan, walaupun dia akan menghadapi sesuatu di hadapannya, perkara masalah, tapi hatinya tenang, hatinya tenang. Dan setiap kebaikan membuat hati kita tenang, apapun, sekali lagi, bentuknya itu kebaikan, dan ialah yang memudahkan langkah kita untuk mendapatkan kebaikan dunia. Sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan itu menghantarkan kebaikan bagi dunia kita. Pintu-pintu rezeki yang tertutup, insyaAllah lambat laun akan terbuka. Pintu-pintu rezeki yang sudah terbuka, insyaAllah akan lebih lebar terbukanya. Dengan kebaikan yang kita lakukan. Sekali lagi, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan hanya harta, bukan hanya jabatan, tahta. Harta, tahta itu tidak ada apa-apanya. Karena harta, jabatan tidak bisa bikin, tidak bisa beli sehat, tidak bisa beli ketenangan jiwa. Ulama mengatakan sehat itu adalah nikmat yang paling ringan, yang paling kecil yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan harta ternyata tidak ada yang bisa beli kesehatan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak penyakitnya. Dengan tahta tidak bisa ia beli kesehatan, terutama kesehatan jiwanya, pikirannya, hatinya. Tidak bisa. Makan semakin tinggi namanya tahta kedudukannya, semakin gelisah jiwanya. Kita mungkin lebih kaya dari presiden, lebih kaya daripada raja dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita tenang. Saat ini kita tidak memikirkan dunia, tidak membuat gelisah dunia bagi kita semua. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah SWT bisa kita beli dengan apapun yang ada. Maka apapun yang telah ditunjukkan oleh syariat Nabi Agung Muhammad SAW, yang sumber apa yang beliau tunjukkan kepada kita pasti dari Tuhannya Allah SWT untuk kita laksanakan, terutama salat-salat yang berkaitan dengan salat wajib sunnah qabliyah ba'diyah, jangan sampai kita lewatkan. Kita harus jaga, paksakan diri kita. Karena awal sesuatu itu dimulai mungkin dari dipaksa. Apapun urusan dunia, urusan akhirat, kebaikan itu diawali dengan dipaksakan. Kalau kita tidak memaksakan diri kita dari sekarang, tidak akan kita mampu kapanpun. Jangan mengharap nanti kalau sudah tua, kalau sudah ini kelahan. Kalau mau kebaikan dari sekarang, lakukan, paksakan. InsyaAllah engkau akan bisa. Karena bisa, karena sebab dibiasakan. Dan dibiasakan itu diawali dari dipaksakan, sehingga ia terbiasa, sehingga bisa. Kalau enggak, repot. Kenapa? Karena nilainya bukan dunia seisinya. Hanya 2 rakaat itu hanya 5 menit, Allah berikan lebih baik daripada dunia seisinya. Hanya 5 menit Allah berikan, Rasulullah janjikan khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita tidak paksakan, tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita akan dapatkan dari Allah lebih dari yang kita bayangkan dari kebaikan. Jadi harus kita paksakan dan harus kita jaga. Kita sendiri yang memberikan motivasi kepada diri kita untuk kita menjaganya. Dengan berbagai macam mungkin alasan yang kita bisa berikan kepada jiwa kita, hati kita, benak pikiran kita. Kita sendiri, karena kita sendiri yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan kita sendiri yang tahu apa yang membuat kita mampu untuk berbuat. Wahdar anta tasahal bitarki syai minha wahdar, awas, hati-hati. Diingatkan oleh beliau, ihdar, hati-hati. Jangan sampai engkau tatasahal, menganggap rendah, ringan, mudah untuk meninggalkan sesuatu darinya, satu darinya. Baik qabliyah, begitu juga ba'diyah. Jangan ditinggalkan dan jangan dianggap rendah, remeh. Sekali lagi, kenapa? Karena itu tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Yang kau cari seumur hidupmu, yang dicari oleh manusia dari semenjak Adam sampai hari kiamat, mereka tidak mendapatkan dalam 2 rakaat yang kau lakukan.
yang dicari dari oleh manusia dari Nabi Adam sampai kiamat dari dunia, mereka tidak mendapatkan hanya dua rakaat yang kau dapatkan. Semua tidak dapatkan. Hanya kita dua rakaat kita dapatkan apa yang mereka tidak dapatkan dari Nabi Adam sampai kiamat dalam mereka mencari dunia. Alhamdulillah dengan dua rakaat kita mendapatkan lebih dari itu. Khairun, lebih baik, lebih dari itu. Hanya kita harus memberikan motivasi. Jadi jangan dianggap rendah, jangan dianggap remeh, jangan dianggap mudah. Tidak mudah bagi kita, terutama bagi hamba yang beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia memiliki contoh yang amat sangat luar biasa sempurna yang menyatakan wujuhilat ghurratu aini fis shalah. Allah telah jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku, menghibur jiwaku ada di dalam salat. Kan yaqum minal lail hatta tawarramat qadamah. Dahulu beliau bangun di malam hari sering sampai bengkak kedua kaki beliau. Dan sahabat mengatakan idza hazabahu amrun badara ila shalah, apabila Rasulullah menghadapi sesuatu perkara. Sekali lagi, dunia tempat ujian dan tidak ada yang lolos dari ujian. Bahkan pada Nabi Rasul ujian mereka jauh lebih berat, jauh lebih banyak dari semakin dekat seseorang hamba maka semakin banyak ujiannya dan lebih berat ujiannya dari kita. Tapi mereka merasakan ujian itu seperti madu, lebih dari madu manisnya. Kenapa yang menguji itu Tuhannya Allah? Rasulullah kalau ada perkara yang dihadapi dalam kehidupannya, badar ila shalah, beliau segera melaksanakan salat. Mubadarah, segera untuk melaksanakan salat. Allahu Akbar. Semua masalah yang anda hadapi kecil, yang ada di sisi Allah yang ia siapkan bagi anda jauh lebih besar dari itu. Allahu Akbar. Sekali lagi, tapi ini tidak bisa kita lakukan kecuali kita biasakan. Dan sekali lagi diawali dengan dipaksakan. Insyaallah lama-lama kita bisa. Wa ma fataka minha bi'udrin, dan selagi engkau ketinggalan untuk melakukan salah satu di antara ghibli atau ba'diyah, bi'udrin karena sebab ada alasan, ada halangan. Mungkin engkau masuk ke masjid atau mungkin sholat terlambat sudah. Kalau melaksanakan sholat sunat maka waktunya akan habis sehingga engkau tidak mampu untuk melakukannya. Kalau masuk masjid sholat sunat dulu ketinggalan, namanya takbir bersama imam pertama. Fabadir bighadha'ih, maka segeralah untuk menggodoknya. Sholat sunat ulama kita memerintahkan untuk menggodoknya, apalagi wajib. Kalau yang sunat berarti sunnah untuk menggodoknya. Kalau yang wajib berarti wajib untuk menggodok. Untuk menggodoknya. Jangan kita biarkan begitu saja berlalu. Kenapa? Kalau saat ini kita biarkan begitu saja berlalu, untuk berikutnya pun kita akan biarkan. Ketinggalan aja. Yes. Setinggal terbiasa. Namanya kita meninggalkan sholat sunat. Jadi biasa sudah. Jadi tidak ada ganjalan lagi dalam hati jiwa kita, tidak merasa menyesal. Lama-lama nanti kalau ketinggalan wajib tidak merasa menyesal. Lama-lama. Karena itu akan merembet. Akan merembet. Dikit demi sedikit, dikit demi sedikit. Makanya beliau arahkan kita untuk melakukan itu bagi kita yang ingin mengidamkan kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat yang kita cari itu akan menghasilkan kebaikan dunia. Dunia yang kita inginkan akan dimudahkan jalannya untuk kita menggapainya oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mengutamakan itu akhirat. Bukan berarti kalau orang mengutamakan akhirat berarti dunianya hilang. Enggak. Sekali lagi, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian untuk menempa dan untuk Allah melihat keimanannya, untuk Allah melihat kesungguhannya. Jadi mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bukan berarti kalau kita mengejar akhirat kita ketinggalan dunia.
Bukan berarti kalau kita mengejar akhirat bukan berarti tidak ada ujian, tidak seperti itu. Allah sudah atur dunia ini dengan begitu bijaksana, adil dan tepat, sempurna. Kesempurnaannya lebih dari yang kita bayangkan. Dari apapun kesempurnaan yang kita bayangkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh lebih sempurna. Karena ilmu manusia pendek, ilmu manusia sedikit. Jadi manusia dalam memahami sesuatu hanya sebatas ilmu pengetahuan yang dimiliki olehnya. Tapi ilmunya Allah tanpa batas. Tanpa batas. Dan Allah menegaskan kepada kita, wa ma utitum minan ilmi illa galilan. Dan Allah tidak berikan kepada kalian dari ilmu pengetahuan, minal ilmi illa galilan, kecuali sedikit. Dari apa yang kita pahami, dari apa yang diatur oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, alam nyata, alam tidaknya nyata, lebih banyak yang kita tidak ketahui. Setetes dari lautan yang kita tidak ketahui, yang kita ketahui dari hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sedikit yang bisa kita pahami, banyak yang kita tidak pahami. Imam Ghazali mengatakan, andaikan kita menghitung berusaha untuk memahami, mendapat, dan seterusnya, dari yang kita belum hitung, yang kita pahami, belum kita dapat, jauh lebih banyak. Itulah kekuasaan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahid wa sa'aluni fa'ataitu kulla minhum mas'alata ma nakasa dhalika mimma indi illa kama yangkusun mikhyat ila udkhilal bahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat kekuasaan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dilupakan oleh A, oleh B, oleh C yang ada di dunia ini, pangkat jabatan kedudukan yang akan menghantui kita di alam barzah kita, sudah menghantui kita dalam hidup kita. Itu harta, pangkat, jabatan akan lebih menghantui kita kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Andaikan orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, andaikan bangsa jin kalian dan bangsa manusia kalian berkumpul di satu padang semua, dari manusia, dari Nabi Adam sampai kiamat, muslim, kafir, semuanya, begitu juga jin, dari awal sampai akhir berkumpul di satu padang, satu tempat, dan setiap mereka meminta kepadaku permintaan mereka masing-masing. Mereka sa'aluni, mereka minta kepadaku. Fa'ataitu, andaikan aku berikan kepada mereka kulla wahid, setiap individu mereka, mas'alata, apa yang diminta olehnya. Allah mengatakan, mana gasadari kamin indi, tidak berkurang kekayaan yang aku miliki kecuali berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Yang kita Allah berikan kepada kita itu hanya yang menempel di jarum itu dari karunia kekayaan yang Allah miliki. Sisa lautan itulah kekayaan Allah, dan begitulah yang dimiliki oleh Allah dalam sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi karena kita Karena kita sekali lagi kurang mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kadang-kadang kita salah dalam menebak, salah dalam memahami, salah dalam menilai. Maka kenali Tuhanmu Allah. Baca kitab yang telah Ia kirim kepada engkau, 30 juz. Kitab itu adalah kitab cinta darinya. Ia menyayangimu, Ia mencintaimu, Ia peduli akan kebaikanmu. Ia tidak kirim hanya selembar, dua lembar, satu juz, dua juz. Ia kirim bagimu karena sayangnya Ia kepadamu. 30 juz. Dan 30 juz yang Allah berikan kepada engkau, semua apa ada yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ada yang mengatakan kitab yang pada Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad ada 104 kitab. Ada yang mengatakan 114 kitab. Ada yang mengatakan hampir 200 kitab. Ada yang mengatakan 404 kitab. Jadi ulama, semuanya ada dalam kitab suci Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran lebih.
sehingga ia menjadi bacaan sampai ke surga Allah. Sehingga ia menjadi bacaan sampai ke surga Allah. Nabi Allah Isa turun nanti yang dibacanya Al-Quran, yang dipegangnya Al-Quran, yang dipingkutnya Al-Quran. Wa alayka bil khusyu' fi salatik. Wallahu a'lam. Dalam kau khusyuk dalam salatmu. Ini yang harus kita upayakan. Khusyuk dalam salatmu. Dan sekali lagi, ya, kita diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat-salat sunnah, bahkan beliau mensyariatkan salat-salat sunnah yang banyak yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Ya, siang hari, malam hari. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, as-salah khair maudhu fa man syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Salat adalah sesuatu yang paling terbaik yang dilakukan oleh seseorang hamba di antara kalian. Maka siapapun ingin memperbanyak, silakan perbanyak semaunya, sebanyak-banyaknya. Dan kalau tidak mau, silakan. Tapi yang jelas, as-salah khair maudhu. Salat itu sebaik-baik yang anda lakukan, yang anda perbuat. Maka disyariatkan salat sunat agar kita melatih diri kita untuk khusyuk di dalam salat wajib. Dikir tadi ada dikir-dikir sebelum salat. Diarahkan kita untuk membaca dikir itu sebelum salat. Dan Rasulullah mengatakan antara dua adzan itu, antara adzan dan qomat, ada waktu mustajab. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, itu adalah namanya bagi kita, mungkin kalau para olahragawan itu mengatakan apa namanya, pemanasan, agar kita tidak cedera dalam olahraga yang kita lakoni. Begitu juga pemanasan solat sunat itu agar kita tidak cedera dalam solat kita. Jadi adakan pemanasan dulu, makanya hilangkan dulu yang lain, pikiran. Fokus dulu kepada Tuhanmu Allah. Allah tidak minta lama, tidak sejam, tidak dua jam, bahkan tidak setengah jam, bahkan tidak 10 menit, 5 menit. 5 menit. Wahai hambaku, khamsadagaik. 5 menit. Itu kalau kita baca mungkin ayat yang agak panjang. Allah ingin fokus. Dan Allah puji dari salat itu yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Walaupun salatnya pendek, tapi khusyuk lebih baik daripada panjang dan khusyuk. Walaupun bacaannya sedikit, tapi khusyuk lebih baik daripada banyak dan tidak khusyuk. Walaupun satu rakaat khusyuk lebih baik daripada 1000 rakaat, tapi tidak khusyuk. Maka kita harus berupaya untuk selalu. Upaya selalu. Hari ini solat subuh kita alhamdulillah selesai, sudah habis. Nanti ada solat duhur, kita harus berupaya. Kalau solat duhur selesai, datang solat asar, kita harus selalu lagi berupaya. Kala itu 5 waktu. Hari ini kita berupaya, besok begitu juga. Selagi kita mau berupaya, Allah akan berikan jalan. Selagi kita berupaya, Allah akan tunjukkan jalan, buka jalan. Kita akan memahami apa yang tidak dipahami oleh miliaran manusia. Barangkali Allah akan buka bagi kita jalan yang tidak dipahami oleh miliaran manusia, bukan 1-2 manusia, jalan Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jalan-jalan kami, kata Allah. Allah tidak mengatakan 1-2 subulana, jalan-jalan kami. Ya, seperti tadi, Bang. Yang mungkin kita tahu jalan mendekatkan diri kepada Allah hanya yang bisa diserap, yang didapatkan oleh jarum itu dari air laut, tapi jalan-jalan Allah seluas lautan itu. Wallahu a'lam. Kalau ini tanyakan fadhal. Sama-sama ya. Saya hanya membacakan, menjelaskan. Selebih itu kita fastabiqul khairat. Barangkali antum lebih mampu mengamalkan saya tadi yang menyampaikan, mungkin tidak mampu mengamalkan. Dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad di hadapan sahabat sampai beritanya kepada kita.
falyuballigh asy-syahid minkum wal-ghaib. Di Hajjatul Wada, Rasulullah ketika haji wada kumpul sahabat, beliau ngomong di hadapan sahabat 124.

Tidak menyaksikan yang tidak mendengar, barangkali yang kalian sampaikan itu lebih baik dari kalian. Mereka mampu mengamalkan, mungkin kalian tidak bisa mampu mengamalkan. Begitu juga kita. Jadi sama-sama kita berupaya, sama-sama kita berusaha, karena kita sama-sama mengidamkan anugerah Tuhan kita Allah, dan anugerah yang disiapkan oleh Allah sama. Allah alam. Fadhal, kalian tanyakan.

Sekali lagi ya, mari kita memupuk keimanan kita. Karena di hari ini kita mendapatkan terpaan ujian jauh lebih besar mungkin dari umat sebelum kita. Karena berita hari ini langsung kita bisa dapatkan hari ini. Berita detik ini bisa kita dapatkan hari detik itu juga. Kalau orang bahari bisa berbulan-bulan baru sampai kepada mereka cerita berita. Tapi kalau sekarang dan beritanya terekam, aman tuh mau cari yang berapa tahun yang lah, tuh bisa. Dan ia merupakan bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus selalu waspada. Makanya kita harus baca Al-Quran, kita harus kuatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak diombang-ambing oleh siapapun. Kenapa? Karena kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Kalau tidak, kita bisa diombang-ambingkan dengan apapun. Angin sedikit yang meniup sudah kita terombang-ambing dengannya. Belum angin puting beliung. Beliung belum angin yang bisa menghancurkan segalanya. Angin sedikit sepa-sepa bisa menghanyutkan kita lewat. Kalau kita tidak memperkuat, mempertebal keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, wallahu a'lam. Karena ujian yang akan kita hadapi bukan hanya dari luar, dari dalam. Yang kita akan hadapi ujian itu dari dalam. Itu yang kita repot. Kita kira ya saudara kita, kita kira ya membimbing jalan kita, ternyata dari semua lini, dari semua arah, dari semua penjuru, maka kita perlu untuk melapisi diri kita dengan tameng. Dan alhamdulillah tameng itu sudah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Kitaballahu sunnati, dalam kalimat lain kitaballahu wa itrati ahla baiti, aku tinggalkan kepada anda sekalian wahai umat dua pusaka, andaikan kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelah aku. Tidak dengan badai yang kecil, tidak dengan badai yang besar, tidak akan tersesat. Kitaballah dan sunnahku. Dalam kalimat lain kitab Allah wa itrati, kitab Allah dan anak cucuku, mereka adalah ahli baitku. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku selamanya. Jaminan dari Nabi Agung Muhammad, Rasulullah yang menjaminnya, Rasulullah yang telah menjanjikannya, bukan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi. Dan beliau tidak mengucapkan kalimat dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Kalau kita meragukannya berarti keimanan kita yang bermasalah, bukan sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, mudah Allah jadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebetul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala yang layak, yang pantas, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya dalam mengenalnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidayah taufik selalu menyertai dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan hari ini, saat ini kita untuk mendekatkan diri kepadanya, mudah-mudahan dalam seumur hidup kita Allah mudahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, baik diri di masjid dalam solat, begitu juga di luar solat. Mudah-mudahan

habis sholat subuh jangan tidur lagi. Yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke. Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah,

0: dulu tuh, ditahan dulu.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Jadi pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala.

adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati, berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Kalau nanti nggak dapet uang, jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Tenang aja jalani. Jalanin aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: anfiq ma fi jaybik yati kama fil ghaib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid, sunat atasku karena Allah ta'ala. Pada pertemuan kita Ahad yang telah lewat membicarakan tentang pengorbanan harta, bahwa kita orang yang beriman tidak sembarang menggunakan harta. Kemana kita serahkan harta itu menurut keperluan masing-masing, dan pahalanya terdiri dari lima macam. Ada satu diberikan pahala 10, satu diberikan pahala 90, satu diberikan pahala 900, satu pahala diberikan 100 ribu, satu kebaikan, satu pengorbanan harta dibalas dengan 700 ribu. Pembicaraan kita sampai kepada 100 ribu, kemana kita serahkan. Kalau kita kembali kepada pokok pembicaraan kita, ini kayaknya ada ingat, semua kita menginginkan masuk ke dalam kubur itu selamat, agar tidak mendapat siksa kubur. Karena menurut Rasulullah, apabila masuk ke kubur itu selamat, maka nanti kiamat akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, apabila masuk ke kubur itu tidak selamat, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi datuk nenek kita dan sanak kita yang sudah masuk ke kubur, bisa mereka itu mereka-reka menangguh, apakah aku ini selamat, apakah aku ini kada. Bersumberkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, paman najah minhu pama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju pama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur itu adalah awal-awal akhirat. Barang siapa masuk ke kubur itu selamat, maka nanti setelah kiamat akan selamat lagi. Tetapi apabila sudah masuk ke kubur itu, yang sudah saya katakan kubur itu gelap, sempit, sendirian, kubur menjepit, ular melilit, kalak menggigit, maka apabila terjadi itu, sesudah kiamat dia akan dahsyat lagi menerima siksaan, yakni api neraka. Bersumber kepada hadis Rasulullah lagi: mal mayyitu fi qalbihi illa kal gharikhil mughawwath. Tidak ada orang yang mati melainkan masuk ke kubur seperti orang kakaraman di tengah laut yang berteriak minta tolong.
mama abah kita sudah kekaraman. Terserah orang di tepi laut mau menolong. Menolongnya dengan apa? Dengan dikirimi amal-amal ibadah. Sekali lagi nah, jalan belum baik, listrik belum masuk desa, daerah jalannya becek kadap. Lewat kita dalam rumah, lewat kita dalam sebuah rumah, jalannya hancur, belampu kada. Terdengar sayup-sayup dari kejauhan bacaan Yasin, tabarak, idza waqatil waqiah, malam Jumat. Listrik belum masuk desa, jalan becek. Televisi belum ada. Apa yang terdengar? Idza waqatil waqiatu laisa li waqatiha kadzibah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebelah rumah pula, Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Sebelah rumah pula lewat, kita baca pula, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sebelah rumah pula, idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'atun idza wajjatil ardu wajjan wa bussatil jibalu bassa. Jalan baik, listrik masuk desa, TV murah. Apa yang terjadi malam Jumat? Dang dang dut, dang dang dang dang dut, dang dang dang dang dut, dang dang dang dang dut, dang dang dut, dang dang dut, dang dang dut, dang dang dut. Mulai pakaian sampai cucu beriktikaf berbaris di depan layar televisi. Memang zaman sudah canggih. Biskop tutup, kada laku. Tetapi secara sadar rumah dan kamar kita semua jadi biskop. Sadar atau tidak, mengaku atau tidak, ini sudah terjadi. Bujur gak? Jangan nyaring, tasarik urang. Ujur ujar. Jangan nyaring. Kembali kepada pandiran urang amun teh. Kita itu Haji Sidin lahir sendirian. Masuk kubur sendirian. Urang cuma sekadar memandang. Kita juga nang menyandang. Tasarah sawang eh. Berpikir itu aja berpikir, berpikir. Tidak bisa ditahan. Itu sudah dunia kecanggihan, kada kau ditahan. Bayangkan tahun 2010 di mana seluruh dunia tanpa parabola bisa disetel. Sekarang di Banjar sudah masuk LATV tanpa parabola. Kemos bertaharianan. Sudah nyapang dunia selebriti itu. Manakib. Manakib. Manakib aulia Allah kah? Manakib a'da Allah kah? Habis waktunya. Kada tahu kuitan kekaraman dalam kubur. Ulun-ulangi, biar aja kita tahu ulang-ulang asal sadar. Menurut di dalam kitab Tadzkirah Imam Qurtubi, ada dasar, ada dasar, ada dalil.
apabila malam Jumat. Makanya itu ulun sudah rancak bicarakan, urang bahari baucap kai cuai kada malarang ikam bapaan ka malam Jumat, maaf bapaan ka ikam baurkisan ka, asal dipinta satu haja jangan malam Jumat. Masih margai urang bahari.

Menurut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, roh keluarga yang sudah dikuburkan itu akan keluar apabila malam Jumat, menuntik mendatangi keluarga terdekat. Berapa kali dapat jatah? 70 kali. 70 kali cuma di ambang pintu dari keluarga terdekat. Andai kata yang meninggal itu mama abah, yang didatangi sidin anak. Sidin, roh sidin itu mendatangi lawan anak di ambang pintu dengan risau dan sedih bersuara. Apa suara mama? Apa suara abah di ambang pintu?

itu siapa nang mati? Mama Abah. Sekali lagi nah, pertanyaan yang belum dapat kita jawab, pertanyaan yang belum dapat kita jawab, kalau kita mati siapa nang membacakan? Ini nang sedih. Adakah di antara anak nang mengirimi kita? Atau pelajaran-pelajaran tasalah anak kita kepada pelajaran nang kada sampai bama? Kada papa, jangan betahlilan, jangan bebacaan, bahadiah nang apang bahadiah kada sampai. Saurang bahari salah masuk akan sekolah. Makanya di masjid raya sementara ulun jadi badan pengelola, kada kawa masuk nang kada diketahui orangnya. Babacaan kalau-kalau membawa bacaannya nang kada ahlus sunnah wal imbah kena bingung. Orang jauh datang, sekalinya pembacaannya menyinggung masalah kada boleh batahlil, kada boleh bawa maulid. Jadi jangan sembarang undang orang jauh itu nang kada ahlus sunnah wal jamaah. Nang salah kita, kenapa memberi kesempatan lawan inya? Satu pertanyaan yang belum dapat bisa kita jawab, kalau kita mati siapa nang mengirimi kita? Adakah sudah meninggalkan anak nang saleh? Atau anak nang saleh kadada tapi jadi guru, murid-muridnya mendoakan ke gurunya? Memang orang mati itu kada dapat jatah pahala lagi. Inya bama. Tapi kalau dikirimi orang hidup sampai, inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim wa ummahatihim wa asyairihim fi kuburihim. Itu berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah. Memang inya kadada bisa bertambah bakurang lagi si inya kalau dikirimi. Lain pula kada inya nang beramal kiriman. Mengertilah. Jaka nang di dalam kubur tu dapat jatah beramal bepahala, kada ada nang dalam nerakanya lagi. Beramal sini kada begawi lagi. Apa sih ngawi sih mbak mal aja lagi tapi tidak dapat jatah. Jadi kesimpulannya julak-julakai nini-nini ya, amun handak mbak amal seorang lagi hidup mahal harganya hidup. Salah lagi nah, mahal harganya hidup ini mahal. Hidup siapa yang jadi, tidak ada hidup ini percobaan. Tidak ada hidup ini kata-kata percobaan. Siapa yang jadi satu kali diberi kesempatan, tidak terulang sampai kiamat. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk. Sayangi hidup, jaga kesehatan supaya umur panjang, dapat beramal. Tawil a'malana fi ta'atika, panjangkan umur kami ya Allah di dalam mengerja taat ibadah kepada Engkau. Hargailah Allah memberi nikmat umur. Lagi pula umur ini bukan pemberian yang gratis tanpa resiko. Tancak deh bicara. Umur adalah pemberian Allah, bukan gratis tanpa resiko, dipinta pertanggungjawaban di akhirat. An umrihi fi ma'afna, semakin tua umur kita hidup di dunia, semakin banyak tanggung jawab di akhirat, karena umur ditakuni kemana menggudakan. Syukur alhamdulillah

0: i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan kita jangan dicabut Allah petunjuk nena, mudahan ketujuh duduk di masjid ini. Syukur alhamdulillah, orang di tengah-tengah mengurusi dunia, di tengah-tengah baris, di tengah-tengah merami napa jalan-jalan santai, kita duduk di masjid. Sekian banyak orang nang ada di gang aku termasuk nang diistimewakan oleh Allah ketujuh mendengar orang membacaan alham. Banyak saudara-saudara kita kada kau menggunakan kayak ini nah. Syukuri. Allahu Akbar. Sekali aja hidup. Hidup ni sekali aja, sekali aja, sekali aja, sekali ini nah, sayangnya. Mun dua kali lah aku gigir di kampung. Betaring ha pulang. Datang. Itu misteri. Misteri janda kembang. Tahu juga lah. Nah, semua kita menginginkan selamat masuk ke kubur. Handakah? Handak. Jaga nang empat. Jaga nang empat. Dulak dan mendengar ini, jaga nang empat. Pertama, pelihara sembahyang. Hafal deh. Nang kedua, kasratus sodakoh. Banyak-banyak hidup nih, basodakoh. Lalu sadakah nintuna, kada sambarang julung. Ada yang besar pahalanya. Lalu dirintingakan oleh Imam Sayuti di dalam kitab Nasihul Ibad, ada rujukan ambilannya. Sedekah itu terbagi lima, empat sudah kita bicarakan, tinggal satu lagi. Habisakan ke hari ini sarah kuai. Uyak di ibu jubai mencatat bilang tuh bener sambungannya kada deh sambungannya kasarah biar deh anak datang-datang nak kada-kada ini nang tuhan-tuhan ini umum belajar ini umum ada nang ada pengingatan ya. Syukur alhamdulillah ada banyak mungkin ada banyak ini kada mau jadi. Umay. Kita buliki lah. Mun harak mengkada akun dibuliki, ulun pian ulun takune nah. Tunggal ikawan nah, kada tahu lah. Napa kada nak dibuliki aja, Bang? Mun langsung disambung aja takune dahulu. Ayo kada usah memberi supan lawan orang, kada usah. Mun kayak itu minggu kayaknya sih gak datang lagi supan. Satu, diberikan gandaan pahala 10 kepada orang nang sehat badan dan ada kadada hubungan keluarga. Nang orang mengemis, gepeng, gelendangan dan pengemis julung, satu diberikan 10 gandaan. Sudahkah dibicarakan nih? Jangan meminta, jangan meminta, jangan mengemis. Aku julung mikrofon nih, menyambung-nyambung julung mikrofon nih. Ambe aku mau ada bulikan enggak bunyinya. Jangan dipatuhani meminta. Amun orang memberi itu kada meminta, orang memberi. Tamak-tamak calutak pamurunan. Biar bungkas di tuhut mun bungkas di muntung kada bepada susah. Itu namanya qanaah. Manukari hasilnya mewarisi pakir. Mahurupi duitnya mawarisi pakir. Mahurup barasnya mawarisi pakir. Sudah dibicarakan. Satu berganda tis'in, 90 kepada orang nang kana bala. Gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, kekeringan, angin topan, angin poyo, angin puting belayong. Dapat musibah. Tidak ada hubungan keluarga. Kirim. Sekalinya ada sampai. Permintaan di tengah jalan. Duitnya apa jangan seorang. Makanya ujar ulun perlu dikoordinir oleh sosial. Siapa yang memberi izin, kemudian kemana duitnya. Itu perlu. Imbah kebanjiran, kebakaran, tanai wadah di tengah jalan, kemana. Da' ma yaribuka ila ma ya la yaribuk. Tinggalkan nang ragu-ragu. Kada usah mun ragu-ragu. Asal apabila keyakinan bahwa itu sampai disampaikan, baru itu pun 90. Masih banyak keperluan saudara-saudara kita lagi. Masih banyak yang lipat gandakan. Banyak nang memerlukan urang nang kana bala. Handak baubat ke dakawa, urang susah. Dihutangi ka, dibari ika, nah duit nah ikam baubat. Atau inya sudah nama ilangi, sudah ulun bicarakan ini. Kita berduitan urang pangantinan, oke, bagus. Lebih bagus lagi saudara kita opnama di rumah sakit memberi duit. Lebih bagus lagi. Tiga, satu pengorbanan diberikan balasan 900. 900, kemana kita korbankan? Ala karabatin muhtajin, kepada keluarga nang berhajat. Sapopo, anak kemanakan, keluarga nang berhajat bantuan lawan kita, kita bantu. Itu gandaannya 900. Apalagi keluarga kana bala, itu berhak keluarga memberikan santun. Jadi kada urang aja membantu, saurang turun tangan, kalau perlu turun kaki. Kalau tangan kada nang turun kaki, turun juga. 900. Jadi sangat-sangat mustahil dang sanaknya mengemis, dang sanak nang satunya sugih, anak kemanakannya susah, memarina sugih. Tapi terjadi pro kontra. Kenapa maka memarina sugih, anak kemanakan susah? Kada kamu utangi, ada dihutangi, ada diberi, dihutangi sekalinya kada bayar. Dang sanaknya bahutang, utangi sekalinya kada bayar. Lawan orang bahutang bayar aja, tapi lawan dang sanak kada sing bayaran. Ada tuh mun aku mencari itu. Kok kulir menunjuk orangnya nah. Siapa nang salah? Orang di luar layar mengatakan yang salah siapa nang sugi, padahal sidin sudah membantu. Nah, jadi kada rami nang kaya itu. Matlul waniy dzalmun, macalnya orang sugih zalim. Mucil, mucil. Sudah dibicarakan. Satu bayar 100.000. Tadi berapa? 900. 100.000. Satu pengorbanan dibayar 100.000. Kepada siapa? Mama lawan abah. Tampulo hidup mama abah. bila kita berikan santunan, pahalanya sangat-sangat besar. Sangat zalim nang anak, saurang malima kali tolak aji, kuitan belum suah. Sangat zalim nang anak, rumahnya di banjar betonan, rumah kuitannya di hulu sungai, hatap kajang disontol, ditinju, tambus. Nah pang sidinnya kada mongkosi nang sugih ini aku nolong utang nilai saurang tupang siapa nama ulah. Kita semua lahir dari rahim wanita, jujur kah? Adakah kada lahir di rahim wanita? Kan operasi sama juga nilainya lawan rahim dikeluari rahim wanita, walaupun operasi tapi itu lebih berat. Kita hampir semua lahir di rahim wanita, dan kadang-kadang hampir semua dibesarkan oleh abah. Apa pengorbanan kita lawan abah? Apa pengorbanan kita lawan mama? Ulun sudah pada kena. Semestinya nang paling taat bener pian ini lawan kuitan bibinian ini. Sekali lagi nah, semestinya nang paling taat lawan kuitan pian bibinian ini, karena pian sudah mendapat pelajaran langsung dari Allah. Masuk ada. Nah, langsung dilajari Allah. Kaya itu yang ai dahulu mama ikam betianan, kaya itu mama ikam mangidam. Nalo kaya itu mama ikam sumalam na betianan 9 bulan riit-riit, kaya itu sumalam. Loh, kaya itu lo ai urang baranak, mama marana akan ikam kaya itu sumalam. Tapi pelajaran momen ini tidak diambil. Tidak diambil pelajaran ini. Jarang orang yang memikirkan itu. Pelajaran itu jarang diambil. Maaf. Ulun sudah padahkan. Semestinya nang ingat benar lawan mati itu bubuhan perawat di rumah sakit, lawan dokter itu ingat benar di mati, karena hari-hari bergelut lawan orang garing. Kada mau korupsi semestinya. Datang orang ke rumah sakit, jangan betakun surat rujukan, selamatkan jiwa orang dulu. Nang ditakuni surat menyuratnya urangna, kada usah suratnya ditakuni, rawat dahulu. Tidak hanya menyusul surat menyuratnya, menurut ulun bang sarik tu, sarik mendengar tu pala benar guru bakri menyinggung, kada menyinggung kada. Ini contoh misalnya umpamanya makanya jadi perawat itu besar pahalanya, tapi tidak menutup kemungkinan besar dosanya. Ulun takuni lawan pian, jawab lawan jujur, dengan jujur jawab. Pian handak beranak, dihiga pilih dua, bidan atau laki. Kada boleh menjawab kada duanya, pilih jurang, dengarlah sudah pilih salah satu. Antar bidan-bidan ngartilah ganal pahalanya. Tapi bila ubatnya dilaranginya, tersarainya aja lah orang sepan jadi aja lagi sano bayar, kada boleh tidak bayar. Jangan sampai menyusahkan masyarakat. Apa apalagi visi dan misi setiap pejabat hampir semua untuk menjadi pelayan masyarakat. Ketipi perai, kalau saya jadi anu ketipi perai, berobat perai, bukti akan sesudah itu. Ini macam-macam dustainya, dustainya sadik urang nih. Kembali kepada pokok pembicaraan, jadi pian pelajaran langsung kaya itu maharagu anak, kaya itu tuh semalam mamaku maharagu aku, kasihan mama, kampil mama na asanya kancang jadi kimpis tuh karena ganjo, sian limpir belima disusui anak limpir gitu lah, asanya kancang limpir anang turun sakilan pada dada. Kada maksud ulun ikan kasihan, kada bersambat nang intunya, kada pian nang intunya nara kasihan si Den. Bausaha pulang, mana bausaha, mana bamasak, batatapas diparut pulang 5 bulan. Itu semua jadi pelajaran. Memberikan santunan kepada beliau adalah nilai yang sangat besar. Satu pengorbanan 900 ribu. Ulun ulangi sedikit. Jangan pun memberi santunan, cangang aja dengan cinta dan kasih sayang lawan kuitan, nilainya sekali bahaji baumrah. Untung masih hidup. Mama abah masih hidup untung. Amun kaduduanya hidupan kada baik. Mama abah kaduduanya hidupan kada baik. Koyok. Ma min waladin barin yanzuru ila waji walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan wa umratan tammatan tammatan tammatan. Siapa di antara anak yang penuh cinta dan kasih sayang memandang sesusuk wajah ayah dan ibu dengan penuh cinta dan kasih sayang, satu kali pandang itu nilainya sekali bahaji dan umrah, sempurna sempurna sempurna haji dan umrahnya. Dalam hadis lain, pabikulli luqmatin ibadata sanatin, sesuap yang diberikan santunan nilai yang paling kecil, sesuap diberikan santunan pada ayah dan ibu nilainya ibadah setahun. Mun itu jangan ada sama yang lagi, yang beri kuitan aja bungol lah. Mun sama yang ada, katanya ada 4 pang. Insya Allah kalau sudah tahu nangga ini kuitan kada dimasukkan ke jumbo. Karena ada kejadian orang tua anak dimasukkan nang anak ke jumbo di bapak dah sini dan ulun manangis sidin. Anak ulun guru aja sugi-sugi anak dimasukkan ya ulun ke jumbo caka ulun lali ku kurang labih. Jadi ulun ke mana gara anak pian-pian sakulahkan lah kade jisiran salah pian ya kok. Cakanya apa pengalaman kada kayak itu pan? Nang kita ini apa pengalaman? Sudah ada mendadangar nang kayak ini mahormat panar lawan kuitan. Ulun ulangi lagi. Pemberian dan santunan serta bantuan ayah dan ibu walaupun besar anak menerimanya rasa kecil. Tapi bantuan dan pemberian anak kepada ayah dan ibu menerimanya rasa besar walaupun sedikit. Mengerti jadi ada. bila mama memberi, abah memberi kepada anak, banyak anak menerimanya, rasa kada ada nilainya, kada ada apa. Tapi berian mama abah, berian anak kepada mama abah, walaupun sedikit, orang tua menerima rasa besar. Lain pian berian anak tuh lain-lain, walaupun kita ada mun anak memberi uma, hati kita Allahu Akbar asa senang. Ujur kada anak menukarakan baju pada seorang kawai nukar baju uma uma. Napa nak ikam nukaran baju kai, bener bae nukaran baju mama na uma, anakku linak ama emamu linak. Kadanya linak pang, sini sayang. Terakhir, kapan menyambung ada yang terakhir sampai kada. Satu pengorbanan diberikan gandaan 900 ribu. Tadi 100 ribu, ini 900 ribu. Minum dahulu mah udah mencangangnya nampis saku jer kada. Kemana kita korbankan? Wahia ila alimin faqihin au muta'allimin. Kita menyerahkan kepada orang alim, kepada para penuntut-penuntut ilmu pengetahuan. Habis deh jarai juga contoh pai bokol lagi dapat dasar nang liman itu keterangannya kayak apa. Satu pengorbanan kita korbankan harta kita kepada para penuntut ilmu pengetahuan, kepada orang alim, itu 900 ribu, menyerahkan kepada orang alim dan kepada para penuntut ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, maungku si anak pangganalnya pahala, tapi ilmu agama. Sekali lagi nah, pengorbanan mengungkusi anak belajar ilmu agama atau kita menyerahkan kepada orang alim, nilai pahala yang sangat besar. Satu pengorbanan 900 ribu. Kata guru bakri itu minta bari itu bang ya, bila pian dalam hati nangka itu mau kada minta ampun ulun kada berat, berarti pian sangka jahat lawan ulun. Orang alim dan kepada penuntut ilmu kita korbankan harta. Kalau orang alim kita beri tepat sasaran, tentu silin memberi pulang ke orang lain. Anka ingatan ulun arwah guru sakumpul Allah. Bila orang bajakat tarima silin, tapi kada lawas julung sin pulang ke lain. Kada mengampili saurang, kada mengindai saurang, kada menyimpani saurang tuh. Tentu orang alim ini memberikan tepat sasaran. Amun nang kaya ini, kada ada yang terlantarnya anak-anak nang pintar tapi susah menuntut ilmu pengetahuan. Insya Allah kada ada terlantar. Anak mana kan anak sekolah kada bawa ongkos sekolah kan inya jamin ongkosnya. Itu pahala yang sangat besar. Amunnya alim kaina alahan pada amal jariah. Alahan pada amal jariah. Inya beramal karena menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu pengetahuan karena kita mau ongkosi seluruh amalnya itu nah dapat kiriman kita. Ada lagi orang susah menjadi kendala anak menyekolahkan anaknya ke pesantren karena duitnya kada ada kendala. Tentu orang sugi menjamin karena sudah tahu nilai pahala paling besar pengorbanan kepada orang menuntut ilmu. Tapi sekali lagi ilmu agama. Ingat situ dulu. Minggu kainak masih keterangannya orang menuntut ilmu. Nah ini di perakhir penghujung tahunan ini, anak-anak kita kemana kita arahkan? Anak-anak kita kemana kita jurusakan? Ini zaman pemilihan, masa pemilihan. Arahkanlah pesan ulun kepada anak kita ilmu-ilmu agama. Arahkanlah kepada jurusan ilmu agama nang mawaris takut lawan Allah. Jangan disakulakan kepada pengetahuan nang pacang wani maksiat lawan Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan berhentinya kita di masjid adalah daya tambahan dari ibadah kita kepada Allah, dan diterima kegiatan kita seperti ini. Dosa dan kesalahan kita diampuni, begitu pula dosa ibu bapa kita mudah-mudahan diampuni Allah ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ala tilkannya. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna al ikhlas fi talabil 'ilmi wa nashri wal 'amali bi jami' at-ta'at wal 'ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya Aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis riwayat.